0: Aruda lumuti Moises lagu wiwa aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamiwa aginya banya, wiwa aginya la nuguni ya bungi yu sungurigi.
1: Abati hariengu aruhu datien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare Davidi guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larin hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanargo lo Cristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Jesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulu gu.
0: Gonigi guahuma hongu ahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi elu labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu, luma lubidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina gu buriti. Uweiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedun, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harie guluhuda si, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru luma huwa.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
4: halia gie babu senra, waran seruni
1: lariye gahon
0: tamele hebelunu uburu gu aduna gu baluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura hania ga melu tabure memuna lariye hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigine lani na luwai re sefruni haunani disipulu aba melaru don aba rumu weri tu hon taugi e kuwa muna aranse nyutinya aranse reme eigini nyen
1: aba hodi aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negi ni egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu megi digia nali la egi ni le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu lariega.
0: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe ha bongi.
1: Larigien, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile rita wagule me nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau divin, abalariegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida ye nugu buhuagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le uguri garu wargati. Gamalumon, ugiabuti uguri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ne halanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gamalumu, mitara la hida, lubarangi lira, le wiri gutimabai le tima timati hida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai, le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai, kagi wiri gutimabai, le anyurubai ega lau dabula, o di le eseri vidubai, mafunega le anyurubai lau dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatigie wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela laucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigdagwa hombibirigo.
1: Lariega Simon lum.
5: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyeda gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
4: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugra ron labite lulagai ha lefente. Narinya hare hon, lagu lagunfliru bala le tarinya gu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uribatinya. Son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
5: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gwen hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilung, dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugun. Dan le lasa rubai lidage la furidun, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinya guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garovurigote.
1: Dan tile harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
5: Mabure me, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareidagun. Aba larinya guhon, habu ti gufadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu ti gutisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati hariga duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disege, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
6: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
5: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Malu tiluige, aba ya larihini aba, aba lariegun.
5: Hani gugie ya buguye.
1: Aba lariega gu Fedru.
5: Mama hani gu au.
1: Keibri aba ora larigin, aba larinyago aba.
7: Inarini log lumanya hanya ila ugrile la duga galilea nagie.
1: Abati larinyago fedru.
5: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me jesusu arihe loago fedru. Aba larito gu fedru loago lebu galarinyago bo jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lao igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyenge inahagia.
7: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalagayo hawa ibuagu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga duboy, aba hondarugu ugiriya weri gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datinya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulungi.
2: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon luago awla, mafinya badono, aha nalugu daguwa, monu buhubadna migragudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumang yang kau itu, nanyura awalnya wujud kalau wargati, luang ke longware bungi ulle sunti kabafu.
1: Abati hal gudun isungu bay,
2: bugi lubai tilirai bay bungi.
1: Abalarinya gu Yesusu hon,
0: hugu ya gu narg arinya gu humali luagu awla.
1: Abati harinya gu,
2: mabu seruh do gefen hama amu won, wajah gu narg agambo humali liumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugni Jesusu ligibu gion Pilato, abahagome seru ichi galidunu harinyaga.
2: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilato lun,
8: buguya saan harue tabay huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya kwa narigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupilatu hon habuti gufadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madari tinaduru logu wagirile.
1: Abati maharinya guhere.
2: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wagiriligia. Danti leharinya gubilu gali lea na laa, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalag duni luagu saragu katay. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, wendegutu, ke iladaura gu uruwe. Aba yelau nahani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londeruni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nungu bali wakiri lenu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya grigi. Alaka taguwa naali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luwagu litage le harinya gubay luwagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu kadalaa mongu. Hariha humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luwagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bay lidan aba.
9: Afara bay le.
10: Afara bay le.
11: Barawasi.
1: Barawasi. Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
12: Dabwa bay lau guru.
13: Dabwa bay lau guru.
14: Dabwa bay lau guru.
15: Dabwa bay.
1: Aba larinya gu Pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
8: Kati huriba tila digi bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa na ha, lulada ragunu lagu guruwa, hereti hagua raha hagia ama habu tigu fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubaiti la dugni pilatu le habu serubai aba tiligira gudni ugir le habu serubai le adarubai loige inyora guni luma afarahani aba tiladera geruni Jesus hon luha dugni hagunda lau dan le houdi ala lau Jesusu luladara lada wagu lagu guruwa aba hare gudu aba wagiri sirenana giriti Simon liabin arabu gen aba hanuga gudni guru walu aba lidi lau larigi larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu heina agua reina lau iruni luagu aba ladikira gu Jesusu hawagu aba larinya gu hon
10: uriya Jerusalena ma yahua humanu agu ayahua huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bavayu damele larinya wagu fulese watinya asinyabu ihagaridu hama ginye ha barahi hanyabu hama ha matagata habanyi aba meti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabuti darugwa bahawau laduga aniga duga habali isunle lau tidibu webe le dudu gili kabage maduga hama laule mabu ihali
1: baritinya ginye biyanga farahatinya luhafaru uwara lumu Jesusu dan lehachili rubui Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
10: Nogu che, ferudu na banya, laduga, ibiti eti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera, ladara gu Jesusu. Ninya nugrigia ariagua, ninya nuginya gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
2: Salba tiamu, salba golagin lungua, ainaru ni lubai lagu ligia la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinya ginye sudaragu lau, lau hayara fadu ichiga binigalu, lulatunu, hariaga burilu.
8: Ahi harue tabubai huriu, salba goba bungu.
1: Ninya tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenyi.
7: Aniha aruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
11: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
13: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gu.
13: Jesus, hari ti wabati nuagu damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau luagu numa batipula sielu ugunye meme.
1: Amidiri gu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numutu, nuwani buha burugu.
1: Kelarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubungiu larinya gu.
14: Inarani, maduronti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumada gu Jesusu hamagie wuria ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyiye aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyin linyu wange ihaluru dun huriu Agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladugubai linyo age lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedani luege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lua aba dubu, lenyi lubai uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibibanyi luma Jesusu gali lea gine, Jose, Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesus ulidong umuhu. Dan le hagiri budu bay habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugu bay hawago hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu uriya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haran se ruboy hamogwa, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, dubule lida umuhu, abahebelu lulidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinlau anufudei, abaharinya guwugiriya hagi hon.
15: Kawan buhalo helebiu apai hata helain, uat ya saral lida jawi. Hari tu bohuma logle me helari yang bihun dalai kali le alri me. Logle logle la susah jibu, ligi le ugu di garu berbuat. Lut na ledek rum ha ha buku kafi buhya. Aba me hata logle logu kurua, aba me lasar lida jawi ni logle rua we.
1: Aba ti hari tu gulagu dimure lelari yang bihun Yesusu, lari ge hagiri budun lida ge umuh. Aba habau daguni sun kata ilai susur duboy hong unsu apostolugu, luma hong hibiri lanigu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hong apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali bri kata ilai hong apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinye hong. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdin abian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesusu erdubui, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Aba ti lania guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
13: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania guhon.
10: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
13: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuhu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuhu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti Jesusu.
1: Abati lania gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya lunti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna wage de isun le tania gu bi lerenu bongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu lenyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
13: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, dan tile nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya gu hamagwa.
13: Masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Harinya galei, tila lereru bungi wang.
1: Aba ti magura bahan hanyala, aba harig dini uma luhagiri budu uburugu Jerusalem lenyi lubai hadairanya unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu aba hariyegu ha ondaragu nyumbanya nyi hon
4: inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesus ulidage oveni lunya labagaridun ariha lali Simon
1: abati habagda guni bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada luma luagu hasubu diruni luagu Jesus ula dan le laguba chogu no fen Nyeginya adimureha lagu brikate ile ligela chilagu Jesusu hagana gu aba labusuru hon ariyegina
10: darangi lo hon
1: aba tabunchu hanigi la usaragu anufudei harita gulagu pantula harihibai aba lariyegu Jesusu hon
10: kawau hanuhude dagu kawau lilo wabu hafinya tida hanigi ariha humai nuha buluma nugudi au memele guru homana magriguti pantu mabuligia anati au
1: dan lariyegu bale lira Aba larufu duni luha bun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
10: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba lanigini, aba leigi ni hagibu ginye sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
10: Le asusne rudu bai no, ligia le mehe wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buru wanyu bay nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
10: Buru wanyu linye luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luru mawayu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apuri chihani ligia uburi gugia Jerusalem. Uguya, gefentu lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburi gu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, Aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lu, aba hagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
16: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyenye meha aba ugiri lona habungio, giri tihuwa. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungirigi ya lidagi. Mama huwa le, lu bai larungonga dagudu haugirigi. Aba ugiri ligia le, ona hau bai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungirigi ya ubogu. Lida hali meha ubou ani lausun lida gela ladege bungi ubou masubu dinu hamuti ubou lagairo yebe liabe gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagea luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yu hagea mama luagu agura huu hama kei furumi guari kukirige o laula lugoda aba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
17: Aniha alenya hawagu bai nadimure hu. Dale nariye gu boi logulela ubaba inaranse huma. Weri gutima la sugunau. ladega anihin halila meha nubara gegi.
16: Sun wakiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri dirisi. Ladega luma ge moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lirewe le aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algude kate inila. Aba laniya guhon fura.
17: Mama au Kristu bai.
16: Aba yeti halgude ni.
4: Tata buti. Profeta Elia si buguya.
16: Laniya gahon.
17: Uwa mama au.
16: Aba ya harinya gulo.
4: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
16: Aba laniya gahon.
17: Mama ginye au.
16: Aba ti harinya gulo.
4: Kata buti. Moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai baniya gulon buogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gubai profeta Isaías.
17: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburem.
16: Hanya tu baya dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
4: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
16: Aba laniya guhon.
17: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidiyati hun kaganagu. Liabu imba nari igi, wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga na faraga duni itagiri galiga idi.
16: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labouche weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
17: Aniha mudun le launa habai buingio lu lagita lu ni hafika ngrigi. Lu aku nyaha na dumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gi le wiri ku tisugunao. La diga ni ngalela me han mubaragi. Ni au ibidi yati me habugiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni Israelitin.
16: Ariye gati gi hua.
17: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. La reirun sielu gi. Aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu. Aba me larara mu labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la liraibu ibu ingio.
16: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
16: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
10: Kahariya habai.
16: Aba hariyego lu.
4: Maestro. Halia baganao.
16: Aba laniya gu Jesusu hon.
10: Igo gu harihei.
16: Aba houdi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgrini libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gabu wani le laniya gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba laniya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba laniya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laniya gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
16: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
10: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaida. Lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedu. abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinya gulu.
18: Ei, ari hawa mali ugiri le wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburu ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
16: Aba laniye gu Natanaeli
19: ani hen funagi Nazareti na buiti.
16: Aba laniye gu Felipe lu
18: higabu bariha.
16: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli aba laniye gu
10: Anite aba la duga wagon Israel le tima timat uati yego au lida.
16: Aba laniye gu Natanaeli lu
5: idaliangi abasubu diruni.
16: Aba laniye gu Jesusu lu
10: Ariha no muti bulubare ngel logu warun Felipe bon dan le tabu gianyati bulan ti di bu igu.
16: Aba ti laniye gu Natanaeli lu
5: Maestru, buku ya lirau boi bungi, buku ya harua itabai Israelina.
16: Aba laniye gu Jesusu lu
10: Pafinu bai non la dugar gu naniye gu bon lagu ariha nani bu tabu ngel ti di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
16: Ariha katigia Jesusu
10: Ninaran hao Lagu hariu bila sielu darago, anya hamelani bungi angelego amude ya luma arari hanogi aule lirau uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba uguri lida geti adamu rifari seugu, aba hadagi habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
5: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba laniye gu Jesusu lu?
10: Ninari ubao, lagu lela magra hoa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
16: Aba laniye gu Nicodemo lu?
5: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagurahani?
16: Aba laniye gu Jesusu lu?
10: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, sinyati lebelu run lidon larun habungi, le agura hoube hadagi agubrigu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi, le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyenge lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi ni halio la lidi itara hanyagi ya sunha agra ho banya lida ga sifiri sando.
16: Aba yati larinye gu Nicodemo lu?
5: Ida lubasa kata ile?
16: Aba larinye gu Jesusu lu?
10: Aba omen bu maestro Israele na buguya ibidi ya tikata ile bon? Ninaru bau, la ulela wa subu dirubai, ligana wa dimure habai, gefen wagia lwagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun lwagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubai nuu, dan le na dimure ahon lwagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya nu lwagu le lani na sielu. Uwagi liniaba amuide riti sielu, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan lwagu, nuhiti gia aule lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moises iti yawa hewe lwagu webe lida afulaso magaira wati lunga salboro bala sunha arihiti atuwagu itara linyagia ni iruwa bala lwagu guruwa lunsun lale afinyo iti nuwagu meferi dirun hamamuga kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
16: Aba la sigiru Jesusu ariyaga
10: Laduga wairi ti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo darilun lounahani lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo luti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mung hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larugon ga ubou agon lo narugon ga dagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou lubure ga sugu lau larugon ga. Laduga kate la uribati hadagu bai. Son hadugu banya kate uribati iere guti larugon ga hon. Aba hadisatun loi larugon ga ligia. Loi la subu dirunua kate uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo.
0: Inse ti hon lun litan hamala rukon ka lun lari kino lagu haruma la le hadugu bai. Lau lubafu bungi.
16: Lari ge sun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadisehi. Nyen ye gie huwa, abadisehi lida flasu le giri bai enon. Jara falunu salim. Natuga nyen ye la saragu duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadisehi ron. Lubarege la deru huwa, la sutere da sun katile. Abati hakume senu, hadange lani ku huwa, asige ne lumaba, huri uluagu igaburi le lani na arumani, abati hodi anie galu huwa.
4: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma be, luagu obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordang. Ligira le meha uwagu be badimure hewon. Gweto, labadi senye grigia, ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba lani ku huwa hon,
17: Siyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubayi li chukubwinki ulu. Kakamba humuti lubayi gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Siyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubayi li chukubwinki ulu. Kakamba humuti lubayi gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima Esusu le nyimbu ibaisia lugie au genyusun gregi ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luagu layano ahi le nyimbu ibaisia lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le hari halal ibu, luma le agama halal ibu ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru ibu logo inari ni la le lariyangu ibuingi. Le launa habu ibuingi o, le reru ibuingi o ladimure habu. Laduga, me behati le chukuni ibuingi o la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru ibuingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo logo sungkate. Le afinyeru ibu logo le reru ibuingi o. Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirao buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu haru guba liganyo buingiyo luagu.
3: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigao lani gu huwa. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligie itraniati la chilir lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligie. Kiburi ya midiri guora ligie. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesus tu.
0: Ruba morusu duna no.
16: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
16: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun bun.
16: Aba tarinya gu lu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
16: Abalariye gu Jesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tilida gya dunda le nichu gubai, masandiru dugi ya lime magrabu. la daga duna le lobe ni chigu ni lo gese sebe li dan lo li chigu ibagari magumu chatiti lo
16: avatarinya gollo
6: rubai duna ligeno masandi rudigi enamu ga magrebu miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna
16: avalaria go jesus tu
0: beba oge bumari aba me biabi
16: avatarinya gollo
6: mamaritin
16: aba tilaria go jesus tu
0: Binaran lau baringa go lagu mama riba, ladika seng hanya wugunya umat yang bagana wo, ani mama bu mari le umat bi bagana wo eto, inaran ni le baringa go bay.
16: Dataga bu bali wuri to katile, awat taninya gulu.
6: Afinyet na lagu profeta ba, wagicha gu hasamaria na, hudugu atiya mehalu bungi uja, luagu wibu ligit, ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
16: Avalarinya gu Jesusu tu.
0: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hadagi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu ugu chile, lun lau durawagun lun, sifiri bungi, ani hau duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
16: Aba taniye gul lun,
6: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura wagu du baisun kata iwon.
16: Aba lariye gul Jesus tu,
0: Au Cristo bai, le meme ayano ha bai bumo.
16: Ligeti hachilu nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasan ligia Kristu bai.
16: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
16: Aba dihaguba seru disipulugu aligu dagua hamagwa aba haniyago.
5: Mafu na sabaru hii haegi nilu.
16: Awa lariye gu Jesusu hon.
0: Nadugu nilugunda leona habali na lumandagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu mege iki ligadiru hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
16: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru ten luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu lerederu hama. Aba lerederu bia weyu nye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubou.
16: Biawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinye gu ni Jesusu Gwanari. Luagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguagu da duna lundi meime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fula sule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay ugeri ligia logo nyubi halila Jesus gude agen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudani lira. Ladega madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
9: Kugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinyato.
16: Lariye ga ugeri ligia lu.
21: Keimo ufurese. Lubara gen lowe nira.
16: Abat lariye go Jesus lu.
9: Giribu babu ubiyon, areta kwali biru.
16: Aba lafinyan ugeri ligia luagu le lariye go be Jesus lu. Aba lidi. Da layara fadu bay tun luba, aba hayabi lumusun niyan lubano. Aba hariye go lu.
21: Areta kwali biru.
16: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira areta. Aba hariye go lu.
22: Gunyar la dengri abara bumayur lagi dara biru uluay.
16: Aba larita guni luago ligia la ora larinya gu Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri buduba I hudea gine lu Galileo.
3: San Juan capítulo 6.
16: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugunduna le Galilea. Le meme ginye duna le giri bay Tiberias. Sara guhaya giri gya afalaruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugu bay. Lau larei da guag dunia sandi tiyan. Abati lawari nu Jesus luagu haba wub. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Dal gya jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu huri. Da larihi bay Jesus luagu sara guhaya la giri gya afalaruti. Aba lariye gulu Felipe.
9: Ale basa wagani haigi ni hong song gurigi ha.
16: Lariye gubali lira luru gula gambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladig. Aba lariye gulu Felipe lu.
18: Ni bian san fiadil fein. Logu abon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun gurigi ha.
16: Aba lariye gulu Andres. Aba gen hada ga disipulu. Lelemule Simon Fedro lu.
23: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma, hama bia udre, gama lumo, logo belira, hon sarago grigia ha.
16: Abati larinha go Jesusu.
9: Ainha go huma hon songo belu hanyuro.
16: Yeye no havana, sengu milu ugonia, bogu di hawe unia, hama irahuma. Keiti, nyeye la sarago sagadi, dina flasu ligia, aba hanyuro. Abati lanugu no Jesusu fein luha burugu, lari gie, lichugu, tengiru ni lubungu, Aba lichu gunu hon landi disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sun haa nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesus hon landi disipulu gu.
9: Abuta hafumai sun le igir gubay meferi dinu lamu gani kata.
16: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duun sufaniye lau tifa fein le igir gubay tida ge sengu fein. Dati le hari ini balik gereja milagro le ladug bayi Yesus abah hari yang
22: inaru ni logo ni halah profet le mehalu belebi ubawa gun.
16: Kita le subuh diru ni Yesus luagu busai hama halug ni lau ere luhadug ni uruai me abali di labu gua luagun wob. Dale lagunya tu bayi abah haraga culan di disipulu gularun dun abah hadi naguti dong abah ugunai abah hagume seru. Ahiro gualo achilinu kafar naumi. Buri galiti machiliti Jesus hama. Aba lagome seru garabali afuro gua here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi hari heliabi Jesusu tuagungune. Eibu gena ligi bogudune. Aba hanufuti dagu. Aba laniye guhon.
9: Manufuti dahuma. Aule.
16: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngor. Laruga aba harihi gerigi haa eredere mbe lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabigo ugune uburugu ye tiveria silu lido aba fulasu. yara falu lenyi lubai hei gongfei lari yele tengiru Jesus tuag. Dati hari he begri yelogu uwala Jesus unyei nilani disipulugu aba hadi nagutidon ugonei puritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Alela chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hani agulo.
21: Maestro.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Tingwento, Baduman haya frango, mayuso nung ejemplo. Arija omali gwento, luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgdun, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigya. Luago lira va finyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Abalaria go Jesus hon.
2: Afinya dun tingwento, anite le ora anigwento gwento, dame le hachagara gong sun huguye. Kala aba luege loba dina, aba mehigiru nina nabuguwa, lau sumama la nabuguwa nyadina, la diga nihi nungu chenoma. Tania gobali isun lehun, lohadari rontarangi lelida hafinya ronuago, hasufri ruba ubawago, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniago ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniago.
2: Nuguchi, siluhan ni Dani, ruba weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi, luha subdiru ni bubugu ya lebungi yu amarigote. Le inari uniti, luma luha subdiru nina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni buu ya ubogo. Kumuna aginye le wagu bebauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tina laule bubai bai. Weto. Subudi hamali lago son la le bichu ube inu bumagin la liabi. Runali uganu le bichu ube inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lago inari ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habalina. Ayumura watu na bun hawago. Mayumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago ha bichu uba yanu. Ladiga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwati nuwiri gong hada. Au merede di na ubogo. Ani hagiya herede roba. Au naibu gabu umong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanya nun lau bubafu. Lulida hama aban le timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gunumuti ya mea habichi ubanya nun lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hada agia. Luedi gen leme haferi di halibai. Non la gonfle non le buruan yubeti da berero. Weto, neibu ka liyehin bubay. La wanaha wala ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li berero hon, aba hayere gudun lo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago gine. Namori habumba lo bawnigiru niya lo iguriba niya. Itra kay mama na lani ubole, mama gine lani ubo hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipay. Kay bauna hanina hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra ginye nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu, lungi he derebe ragun hongu wabon le timati. Mama regunyi hawagu na muri habuma. Amon ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gina. Amon ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puseti na lu numa banyala, le nye inumuti. Luharihi ni uwerigu ni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu. Lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari que larían con Jesús, cate y le, abalafri du jaulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedrón. Ñen yaba flasu lebuni ñen lubei, tidibu olivo. Ñen lubei lebelur Jesús, jaulani discípulo gu. Subudi lumutiguien, judas y le, alugru balin Jesús, flasu ligue. La de gaonda raguanya jali Jesús ñen jamalani discípulo. Aba lubei de la chilu no judas ñen, ausaragu sudaragu. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari na gien lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le dere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. La uligela le halo habay abajo di hari gon abahe guadu abay lania gon Jesus hon
2: ka halo habay
1: abahani gonu
4: walu hay Jesus le Nazaret
1: abati lania gon Jesus hon
2: ania gadina ti hon lago aula ai aulu bay halo habay igi de humanya halo haudi
1: Jesus tere do belira do lago fle le lania gon Jesus guana me
5: fei di tinia ba
1: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libre le rige aba no muso fadri le intima be giri de maluco. Aba le rige Jesús no Pedro.
2: Da bom be feinte tarigon. A rula lu be nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funage natuni.
1: Aba de hanu ni sudarago. Gumada hama sudarani guri. Jesús odar. Aba hari gudni lari gien aba hanugni lubion anasi anasi ligi ya leme da muru gaifas fadri le inyu tima bai lida irumu ligi gaifas ligi ya leme me meha ariye gu bai hon huri uluagu bui tima la hon lu lowe aba uguri hawa gu sunguri gi aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligi lafri dumbe disipulu ligi ya dimun hetuma to unigirubani bena lu debela guduni Pedro. Aba di tali guduni unigirutu bena Pedro.
6: Ma bugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu?
1: Maringa Pedro.
2: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rara hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge Pedro hama abacharagwa larigirigu wat. Aba lagume siru fadiri le inyu timabe yalig dagwe Jesusu kata yan la lani gubaya disipul. Kata yi lagiye larufu da habay. Lariyega Jesusu lo.
2: Bawu kiti na dumre haligibu ge songu bawu. Songu adan narufu da hati dan ligili si luma templu rugo le inyen lubay hondaragwa songu huriye. Madugo gidna lubai tini kata ramu da gwar ka wago aul bai balgda algda bai ha gambu balina agya lariya gele wau bai nadum re hon subuti hamu tile nariya gu bai hon
1: da lariya gu bali Jesus ka tele abalia bia ba hada ge su dara guha tani na templo abal lagai o ha ligi bogu abal lariya gu lo
2: itra lariya sabu no buni fadri le nyutu mabui
1: lariya ga Jesus lo
2: ahin ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba Ahi ti buitu lubai le nariye gubai, kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
1: Aba ti lona ni anasi igiragu lu gaifas. Fadi le inyu timabai, lida irumu ligi. Suuti dale, aniye gubuga Pedro abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniye gulu.
7: Masa bugie aba hada ye lani girigi ele disipulu gu.
1: Aba la yeda gu Pedro, aba laniye gu.
2: Mama au.
1: Aba ti lali guduni aba hada ye lumusu niye fadi le inyu timabai, Aba liduhele libu gubai Pedro warigai.
2: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinye ilubai tidi buolivu.
1: Aba ya leye dago Pedro lida ora ligi aba la yuguru hagayu. Aba tehanungani Jesusu lubege gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liyati mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na weire sefurumu. Ligi ya lafri dubai pilaku lona dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
8: tasa le duro be grige le huma.
1: Abaharie golo.
8: Luhamuga madugu la uri bani. Medere geri uamuti amuga bun.
1: Abati lania go pilatu ho.
8: Baruhumu. Aku sa dagat humay kay lania go ni hilulu duguanaru.
1: Ariye ga huri ulo.
9: Wagia huri yu. Maricha ti walno wasia dirunia ba grige lun longwe.
1: Itarlia la gufliru. Le lania go be Jesus luago ida lubala longwe. Aba el lebelo no pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba la riego no.
8: Puguya sa haru eta bai horiu.
1: Aba la riego Jesus no.
2: Luago bani bungo bal gata haluago lira o de la diga hanya go ni amu bunu ago.
1: La riega pilato no.
8: Horiu funa ge au. Binasio go hama habatu fadri go. Hagi e dere gro bali bunu. Kage biduru bai.
1: Aba de la riego Jesus no.
2: Mama lani na obole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente kunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuri mama yana na ruiha
1: abati lariya gu pilatu lu
8: uruwe lu baiti buguya
1: lariya ga Jesus lu
2: buguya ariya gu bilwa gu uruwe na lule nagar ho lule niabi lidon ubole lu nariya gu nile inaru ni bai zon haga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu
1: lariya ga pilatu lu
8: kate di nari ni bai
1: lariya ladugni pilatu alu gu dahani le Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
8: Madarit nani murusu duru logo wagiri le. Kay hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu. Lida fedu le lu eiru e sefru ni. Husen tu lu nigira gadu ni hasusu le haru ita huri yu.
1: Aba ya haguara go so hagi.
10: Migira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia. Aba hiverit.
3: San Juan. Capítulo 19.
1: Abati lanigani pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusudara abaridi lauti hiyo lablu Jesus abahadara guagdani tawaba dagu koloru guch dameme jarafaya lubadu ariye gaina
8: ui kapagari la haruwe te huri
1: abahagayu ahaligi bogo abayati lafurinu pilatu abalaniya gu hon huri
8: nasagara liyahu luhasubu duroni logu madare na duru luagu
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la daira go koloru guchu. Aba di lariya go pilatu hon.
8: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariba li haputi go fadri go hau sun su dara go. Aba hagu meseru wa guara.
10: Dagua be lau guru. Dagua be lau guru. Dagua be.
1: Lariya go pilatu hon.
8: Baruhi maiti. Dagua hume logo guru. Ladiga au. Madarit na ni murusu duru luagu.
1: Aba hariya go hori ulo.
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulun tilome la dega larinya guluogu walogulire la bungi
1: da la gambu bani pilatu le aba timala nofududu aba ya lebelu no palasi urugu aba laniya gu no Jesus
8: halia na sabugu ya
1: mona bud Jesus nikat aba laniya gu pilatu no
8: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafu na lu nigira gudni bu gabafu wa lu nadara gudni bu logo guruwa
1: Lariya ga Jesus lu.
2: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ora ligia. Aba lalgo pilato ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
9: Ahim bigira gada. Mama buguya lumada uruwa iromano. Furumia guarga learinya guti luogo lago uruwa ila lagani uruwa iromano.
1: Ta lagabu bali pilato lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le agusera gele ubaru le ube hariya ga dubu ga bata ali da herenu huri da mi dheli le abawe lubalwe yure sefuruni aba la nyego pilatu ho huri
8: aniha huru waita
1: aba hagora go
10: ilala aha ilala dago be la huru
12: dago be ilala dago be ilala
1: la nyega pilatu ho
8: usia tufu na ge nadara go ni huru waita logo guru
1: Ariya gahabu ti kufadri gulu.
9: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa romana.
1: Laulira, aba ledere geruni pilatu honu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafridu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariya galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara kwe luwa guru. Dagu hagia bia uguni ya uwaralumu. Aba lwege ka lobu. abalona ha pilato ichi gaguda aba aburhuni luago gurua dari ganyai
13: Jesus u Nazaret na aruite huri
1: saragu hai ha da ge huri wali hati aburhuni ligi madiga flasule ni lubai adara go Jesus luago gurua madis tu buru ani lida hebreo grie gulu malati daburdu ligi hariya gubai habti go fardini huri lu pilato
9: Mabur da banyai haruite huriyo buruba leyariya go blagu haruite la huriyo
1: aba leyariya go pilatu ho
13: le buruna libai brunal
1: lari ge hadra gun ni sudara go Jesus log guruwa aba handu gun la dora gu aba handu gu gadir fani ditao aba fani dinu kada sudar aba gi handu gun lisimisi ke marcha wa gun tubai aba argunyo fiesu iyu ge nu unabu aba hariya gu sudaragu hamago
13: mahari dago wamo aure wama tuogo hariya wama muga gabala aganyiro
1: itaraniya la gufliru le taniya gu belene no bungi
14: fari ni wa hafuku na dalara gu kama akure hariya tuatu isimisi gabala aganyiro
1: itaraniya lubaiti hadugu ni sudar nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani maria tolumari klofosi tuma maria magdalene Da lari baru Jesus lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya beli lu saraku. Apa lari aku tu lugu cur?
2: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Apa lari aku lu disipulu?
2: Anuha. Lugu cur.
1: Lama ke orang lagi ya. Apa lari sebiru lu disipulu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubuh di lani Jesus lugu. Gumpul ni lah. Sunle nu be ladugni bagwa salbanu avalariye gu nu lagu fulinu le tariye gu be lene nu bunya
2: magara buhadina
1: nyenya ba fudu taudime garuhit aba hadidra gu dura ba mudu sitina dime tuguya aba hichu gu ni lagu aba wewe aba hichu ni lagu liyum aba latu nu Jesus dime garuhit tuguya aba lariye gu
2: gum fuliha sun kate
1: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefru mabuse rute di huri yulu lerede no hago bugri ge lwagu guru alida vei remera guni ladiga weri ti veiligia ligi hamuni ha bai luma pilato no lona ha ahla hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyenge aba di hodi sudarago aba hala chuni liya da furumeti ugari hadangi ha dawa go ibaye log guruwa uwara luma Jesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale hayara fa dubai no Jesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba liminu ni Jesus lobo go tawa ba efen aba lafri do hito luma duna nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugie hafiyer laduga la susere dubai burikate ile lu lagu fulino le tariye go belere no bungi
14: mahala chuwa be ni ya ba abu wa
1: ani ga tinya tida lene no bungi u
14: ari ku be le kini lagu be
1: lari ge sun kate ile nyenya ba ugri ari metena ini ti hose Falal mudi meh ugeri ligi Jesus. Lausu aram da guar gilna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma pilat. Aba lichi guni lu. Aba lanung ni hose lugu bu Jesus. Aba gien lebi Nicodemo, le meh hani dubai. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba lebi lau saragu ibinye. Aba tihanung ni hose luma Nicodemo, lugu bu Jesus. Aba hoburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri yu luba habu na ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu guruwa. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le maisurungil. Nyihi hichi ga ilugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuwa hu ligia naduga ginye lagume seralabu ga luwe yuri ameragu.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chelirubanyi uwa lidubu le lidu umoha nye. Abatidi ibagwena le nye wabai au numa Simon Pedro. Abatania gumo.
15: Bari ama Jesus le dagel umoha. Hali ufuna zahichi gai.
1: Abati wafridu abawodi luagu umoha. Uwara wodi biyangwe wagia ibagwena. Foreset na Louis Pedro, aba na chile rafurume luagu umoha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile na Simon Pedro, aba lebelu nulido umoha. Gamisa toa ubon, lagira waguwa Jesuso, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubon, lobro ugo lichigu Jesuso, mama lida yon aba atumaburi toa ubon lagira waguwa. Hobro gutia tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesus lida ge oweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lagu la sarubala Jesusu lida ge oweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi biya angeligu haru tuhadarago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harie gu angeligu hagia tu.
16: Kawagu ba Yahua.
1: Tarihi ga hon.
15: Baruha manna burema. Bide tinu hale la hichigu.
1: Kei tarihi gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba dilaria ku Jesus tu.
2: Kawagu ba Yahua. Kabalu habai.
1: Sunti tania ku lagu lela. Oni girubali fuluri aga edimur habai tu. Aba tania ku lu.
15: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nu halela bici gai. Baru namu gai.
1: Aba dilaria ku Jesus tu.
2: Maria.
1: Aba tagara ragun. Aba tania gunu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tania ga Jesus tu.
2: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lo tania guni hon. Veime meligia guño ondra guhe disciplu. Gelen yule ati ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia le belu Jesus. Aba larana mu hamida. Aba la busu ru hon itara.
2: Nye la darangilo hita.
1: Lari gela nye guni lira. Aba la rufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disciplu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye ku Jesus hon.
2: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi nona hana.
1: Aba ti lafuru hawagu. Aba laniye ku hon.
2: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leumba ihaniye gamado. Uwa tihama dalle liyabi bai Jesus. Lari gen aba haniye guha hibi di disipulu gulu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lariye ga Tomasi hon.
17: Ahi marihi na lari gigirabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gigirabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama dalle gen. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itara.
2: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariye gulu Tomasi.
2: Dabi bifinga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nobo, masigira balauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti lariye gu Tomasi.
17: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariye ga Jesus ulu.
2: Tomasi, afinya di buweto. Dadega ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adega yati Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. lewa bai burunya ti dali burto. La burdu bai burile, lu hafiru log Jesus la Kristu bai, leli rebungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dago Jesus lu guahau lani disipulu gularu guna legiri bai tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomas leu behania gamado, Natanaeli, lelila na kana, lelani Galilea. Lirahin sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Abalaria go Simon Federu hon.
16: Neibuga esenia.
1: Abaharia go lu.
9: Weibuga ginye buma.
1: Abahadi lutido hagune, abahodi. Suari obligia manyugo tieni kat. Dale aruga de nelubei. Aba hari ini Yesus nye ilaru dulu. Ibi dia tiap hong disipulu gu luagu Yesus la. Aba dilania gu hong.
2: Numata gu. Manyuko gitu sa.
1: Hari ya galu.
9: Ua.
1: Aba dilania gu Yesus hong.
2: Si gu maluwe gen tong were ugune. Hanyuko po.
1: Aba hagu na. Lari gen. Siya ya beha cawaru nu. Seni dunar gu gen. Lehi be udaru tida. Aba dilania gu. Au hua lu fedoru.
9: Yesus utia leh.
1: Ke ilagabu Simon Federu, luagu Jesus la, abala daru nu la daru agu, abala chubaru dunar agu. Ha hibiri disipulu gu, abahoudi laru beya tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udara. Ke abar gu yin la sa metru hadisa lui beya, dale harari nu bai muar gu, abahadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udara ligibu agu tumafein. Abalaria gu Jesus hon,
2: Baru huma fiu hata ya udar ha hati kebanyi.
1: Aba ladi lu Simon Federu tido ugune. Aba ladur gudu lu seni larun beya buin hau udar wainam ti. Sa demi sa agiru wayan. Lausun hibe mahei udagutu seni. Aba tlaria gu Jesus hon.
2: Higo gu hata pachata.
1: Uat niya ba hata ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladiga subudi hamane lu agu Jesus la. Aba liabi. Aba lanigu nu fein duha buru gu. Aba lichu kunu hon. Ligye meme laduga lau udure. Ligye liruwa larufu dagu Jesusu lugu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu lugu Simon Federu.
2: Simon, lero Juan. Hinsi ti nasa abonsu gu lau nisia hon ha.
1: Lariego Federu lugu.
16: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
1: Lariego Jesusu lugu.
2: Goni gibanya ti nani gu.
1: Aba elalgu dini luagu libia maweyas.
2: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun le tima timati.
1: Lariega Federu lu.
16: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi embanu.
1: Lariega lu.
2: Goni gibanya ti nani.
1: Aba elalgu dini luagu liru maweyas.
2: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun.
1: Aba liru dagu Federu ladiga lalgu dini Jesus luagu liru maweyas ahi. Hisi elu bai lu. Aba lania gu lu.
16: Nambure me. Subudi ti sun kata ibu. Subu set ibu luagu hisi e banu.
1: Aba lania gu Jesus lu.
2: Goni gibanya ti nani gu. Ninaro bau. Lau na lame ha nibure ngidu bu. Sansi gua ti bu apabidi le nyihin lumuti babu senra. Gamalumo. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le nyihin lumuti babu senra ubabidi.
1: Lau lariya guna Yesus kata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe Federu. Lulichu gu uweiri guna lubungi yu lau. Lari gen, aba lariya gulu.
2: Falabana.
1: Da ladigira gumba yu Federu, aba larihi luagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Yesusu harigi hari. Le meme anyuru bai lobagi Yesusu lida adinerana. Le gine, aligu dubali Yesusu kabala wadage ederegere. Da lariye bali Federu, aba lariye gulu Jesus luago.
16: Nabure me, asan le, kapasa asuser dalu?
1: Lariye ga Jesus lu.
2: Aha na busen la bagari dun darime nagir budu, kame gya bumo, bugu ya falabana.
1: Aba ti leiba gu dimure, hada hibri lani gu Jesus luago mowe bailani ge disipulu ligi. Mariye gu ti Jesus luago mowe baila, ariye gariguti.
2: Aha na busen la bagari dun dari lumo nagir budu, Kame gye buma.
1: Ligye meme disipulu ligye. Le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gye gara dato. To halii habungu e to. ani subudi wati luagu inare nila le larinya guba. Ani higi saragu kata ila daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba. Afia wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
18: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
19: Lunti ofulu. Aburhati na bun ti da furume tu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha me halanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobe ubowa go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesusu, arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinya ga hon,
20: abono ba huma la gufiru furama se lelishi ubinu si hon, le wago binarinya ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huwa lau duna. Gama numo, na suku jirang di hum, luago malu hadu lagi ahu badise wa lau sifi isana.
19: Dati le ondara gunyu haya la apostolo guluma Jesusu, aba halu gudini.
21: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
19: Lariega Jesusu hon,
20: sinyaki ya suku jiruni kala meyu o kala dala lumbe lubinu chinglau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalunu, tamelele adi sisi li santu huwago, tibiko kwa ubafu luge fehu manu wago tantu Jerusale kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
19: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
20: Wuguri ya gali lea ya. Kawago herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupa isielu huma gu. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
19: Aba ti hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachilu rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yenyen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribe kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyo haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
22: Idu hanyu, muntibu ga lagufi ule lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungyu, lida le ladumari habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gukudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganon tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lun tiva noa da ha aba buguri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumo dan le lamu de rubai cielo. Lu le mego a la kudasi. Lu ganhara bai la lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
19: Aba ti hiri du biyama hadage, Jose lememe giribe barusuwasi, lememe gine giribe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
21: Wabureme, buguye le subudi habu baitunha nigi sungrigia, Arufu da bai won kala hada ge bian wugiri ha banu diru bai. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye gua Judas. La diga feridi la li Judas ilubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
19: Abati hadigi ubuluruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos capítulo 2.
19: Da la tilere bai lueiro fedele pentecostese, onde regulhanha sun lanigo Jesus lida aba fulaso. So dini, aba lagambu aba arinti ni nyubu ite sielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mule toyei habai. Aba la salira gu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba haguna seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriano kuri Jerusalenge hagunful te lida hafie. Nibu itie ge lida ge sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
0: Mafu megia gali lea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wada agi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, Ham Asia, Surigia na, Pamphylia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isirene. Anyini gini Roma na, agano uti ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, hama hazuburi. Kibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
19: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ya hon kaba la hasami na, aba buriti haligu da guhamo gwa.
21: Taswa mini la sunle?
19: Hibiri, aba hihere ha hon lanigu Jesusu, aba haria gwa.
4: Bacharu wa nyami ruguhani.
19: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unsu apostolo gwa, aba laria gwa lo umala lihere ki,
22: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila baikate le harihu bai. Mabachara wati ya mwagiri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli, le profeta, dan le lariya gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariya gubungyu, Nona habe nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwari tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agie. Lau sunlira, da lela dere gerua bai hun, aba hafaru nei hilagu bai lau hedere geru nei hon vugiri yenga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru nei bungi ulida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba. La ubungi luwe gie lomere. uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, ere matuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumreha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un kristu lida ge oveni. Lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere. La usarago ueri guni. Aba le resi biruni si frisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si frisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai. Luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia me ginye wabureme.
19: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologo.
5: Wadu enyunu, kapasan waduk.
19: Aba lerinya gu fedru hon.
22: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. La diga frama sekali bungi lagulichi gubei laginye sifiri sandu hun. Luma hon haduga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungyu, lun lani guhama.
19: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
22: Dire ikuma, havei hagibiri grigi ya salufuri dinya ha.
19: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure inde iru ni le harufu da habai apostolo guhon. Afare inhei na hamai hamati. Ondara go hagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hakanda go apostolo. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ihe hafula su luma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrogulu bungyu. Lari gya aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe inalani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
19: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo. Len lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bai bena buidu meruti. Lung lamuri ha hama ebeluri te tempul rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba larihi agu Fedro lung.
22: Ariha baba wagu.
19: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichigu sensu lung. Aba larihi agu Fedro lung.
22: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
19: Aba larige deni Fedro, luige luho bule lowere, aba liyurogo ni ore ligia aba le dere bugudun lugudi luma lumurugoto aba te la chubaru lunararamo aba leibugo aba le bedru hama temple rugo eibugaino achuba heina adimre heina luago luwerigo bungi aba harini sungrige eibuga luma adimre luago luwerigo bungi weri tihanige luago la susere dubailo kei subudi habali wugiri ligia subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai pedro luma huang sunti grigia aba haibago lou tuweri hanige luago tubaranda tempulu le giri bai lubaranda salamon le nyen habai dale larihi bali pedro katele aba lerinya gu hungrigia.
22: Hugu ya Israelina. Ka wagu tawairi dahanigi. Ka wagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimbu girile. Eibu ka gudei la wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungi le habungi te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimbu girile. Lunlichi guni linyu agei uweiri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Nubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagwa, amuria harugu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni, le ichugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wugiri le harihibai, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutibu. Lausun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri kakuma. Giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani. Laulona hanenge susi le Kristu, le anua diruba ilubara gia frumi ya tida. Lausun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laranse rune bungiu sun kate le lariengu bihada gia profeta guha sandubanya. Ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, arienga ti meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lian lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariengo baibungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha la digu baibungi uhama wagicha gu, da le lariengo bailu Abrahamu. Nabini du maya sun girigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lun lona hani hon frumye, lun labini runu, kadaba hida gen, laula sagar nang lida gie luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4.
19: Yengi e Pedro, luma huang adimure hongrigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Pedro luma huang, hongrigia, arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu hurio, wugiria weiri gu te lida hafie, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyutimabe, geifasi, huang, Alejandro, hama sunha hada ge baya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha anige Pedro luma huang. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba harie guhong.
0: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
19: Bunyu Pedro lo sifri sandu, aba larie guhong.
22: Habuti guhuri yu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bay lung aba wugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun, o senti valuha subdirunin, huguia hama sungirigi ha israelina, luagu lau la lubafu Jesu Cristo le nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibugia areida guanyo. Jesu Cristo, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesus ligia, ligia dubu le umbai hichiga mebereseni, huguia ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoidige Jesu Cristo. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
19: Da harihi bali gumadi matia luwago adimrihe la Pedro luma huang manufu dega ni muruso. Ani subudi hamei luwago mama hama grige aturihe tia sarago. Luwago grige hama hafrumi egwarege aba taweri duhanige. Abati hasubu diruni luwago hada getia la hame haibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Abati haunahanya luru du Pedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudin luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu hahama gu. Harinya gati.
0: Kabasan waduga hau wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunye.
19: Aba ti hagua ruhon luhebeluro, aba harinya guhon luma dimure ha hama, marufu da hagie me lida liri Jesusu, aba harinya gu Pedro luma huang hon.
22: Samina huma hungwa, Ahin richalu bay ligibu ge bungi lula digu le hubay bay. Igira le lubay bay bungi. Waguya, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa mali bay, luma le agamba wa mali bay.
19: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho, la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubay. Wuguri le arida gubay, lau milagro ligia. Wari ali sigilo biya wen irumulao. Dale lafuri dubai, Pedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hage lubungio. Aba haria gu.
0: Wabure mebungi ubai, leadugu bali sielu, ubo ubarana luma sun kati. Ariya katibu lau lubafu sifri sandu yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe bayubugite. Malati hasaminaru hada agwa kate ile mesei wini. Awugri howa tinya uruwe guhama gumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara ondara kwa tinya erodesi luma ponzi pilatu. Hita uburu ule. Hama hama mama huriyo, luma hama israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesusu le sandu bai, le banua diru bai. Laulira, adiga hamuti sun le baransi habai, lula susere du bala. Wentonti, wabureme, ari habai hasia duruniwa, ruba anigi wongu, wagie le bubuingu, luwadumure habuagu manufu diru. Arufu da bai bubafu, laubareida guagudu ne sanditinya, ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu, Bubuin le sandube.
19: Da lasu rubai hafuri eidu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondrago. Aba habunchu sun hagie lo lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habu seru. Uweti ni aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu go. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostolo gu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni, lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. wati ni aba hada ge emege ruti ni kata la diga sunha gafula subanya o gaba aba buri halugurunu aba hanigo ni tebege aba hedere geruni hon apostologo lo lafaren hon hada ha emege ruti yenyenti aba hada ge la diga wago lewi giriti hose agura houti lo agu
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Apóstolo Beruna Ve.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bajo duragumba y lubungi, seribi jamei bello aguariabu. Luege meme menigi ni le, hadare da jurillo ni durum. Urue agripa. Casa wago mafinye habay lau gallara la, lázara gdeniña bungio hilaña. Agua narigu, harita guatina meja luago luntila, nei bahaniña ha afalor balin Jesus u Nazaretna. Anita ralina digni u burgo Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungio furisun ugun. Lau ubafu lehichu gubay habu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburgu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te wuriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italinha lubaiti urue agripa abana degne lelarinha gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu furumie abana purti a honha damasco banya aninha gatina hon lunha sacri halida ge hafigon lunha giri budun lubungiu lunha degne kata e buiti ari hua lam galago sacri hadun la lariginha abana purti hani kata e meme le honha Jerusalém banya ha mama banya huriu ligue lebu bai harg dunina huriu templo gu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi. Hama profeta go luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadangia hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
2: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ha nibau.
2: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le haninya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
2: Aba larinya gu agripa lun.
4: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
2: Larige larinye guni Pablo katele aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati uwaratu.

0: Uma Berenice, Hamasun Hayu Bayanye. Aba Hadim Runyangia, Lu Hadim Reha Luago Katele, Haringati Hamagua.
1: Ugirile, Madiganti ni Katale Lunti Lafarun Hilago Belwegie. Mon Lumuti ni Ibini Lerederu Furisunru.
0: Aba Lariago Aguripa, Lu Fesutu.
1: Lunhamuga, Mamuria Halavu Girile Lun Lagusara Guduni Augustus Cesar. Gayara Tihamuga, Ligirava Gudun.
2: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Le sudara nigo urue agosto. Aba wadi nagun, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye gyan, arisitariku, wama, le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni Julio le gumada, pabolo. Igire lumuti, lo bisida lani lumadago, lo heteni rulun. Lida wafuri du sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena, tebuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Ariha numuti lagu dencha bay la waya sule, ani beferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay ginye beferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba haritagun lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune, kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Yen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu do tabuge ge ugune lu haguru no. Derebu gu tamu. Kaiti hanufu de bay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagida raguni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba da le, feridi wa maali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina duwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago,
3: Gugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buitimati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. la usun te feri dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bung yu angel inumu arie buto. Launa ha bung yu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angel ligia nu, manufu de daba pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefure nye bungu yu, suha tida ba yugune, buma luei oweni. Gagura sun kuma lubaiti, la diga hemeni gitina luagu bungu, ani choru numuti luagu itara luban la kei, laniye guni angel inu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bien de más wo luago oye sun, parana hayadiwa anduratiko. La bare inhe meme yado garaba leligia, amidi ariabu, aba hasandiragun, madulugu luago chilre ina wanya la, luago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwein habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru kiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatida geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugugien ugune. Aba la wisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larienga hon.
3: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba larienga pabulu hon sungubay luhegi larienga hon.
3: Bien dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu, la diga I digeri lehu agubai. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere I hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uobain la niaba e feridiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba leigin, aba harigidu ha hibiri guraso, aba gien heigin. Bien sanya diwa uruwa wain disi grige ti da ogune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai, ibiliye tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habugurunu ugune. Aba ti hawari regudini lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubayi biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itarelen hachiliru sungubu muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hedi wa sun wa gie laru beya. Lige wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sun wa gie luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
4: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay, recibe lo mutuo alubio, seriwi lawa buido lo awo uruo weyo. Ron liante lugucho pubuli lo sande, abiruo luma denese, aba lebelero pablo arihe, lasuro la furia idu lo bungio lo ago, aba lichugu ni luho bulo ago, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sanditia, halida banya fulaso ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuido hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, lari gien, da latili rubai dan lo ya wadi na golo wa sigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sun lewe mege rubai won, lo wawoyesun. Larige irwa hati wo luago bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duriana ugune ituguya, yenyenu hayawa biyang wairwa luago tigibu ugune ituguya, kastoro luma poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu, aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuede. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
5: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya kubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
3: Ligia larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biyan irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
6: Ligara da Paulo,
0: Hon Romana, capítulo Aba.
3: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohun, hugu ya lani go bongyo, ha aga nauban yo buru Roma. Aba eseri bituti lu Kristu au, anua dira lumuti na bongyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bongyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lanigu huma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun, huguya leaga naubay uburgu Roma, hahinsinye banyalun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungyo sun ada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa, lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina, busenti na ginye luna pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu lagu ti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu di ninya bungyu grigia ligibugin. Lau haafinya ru luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungyu.
6: Leri chagwa bai, lau la fia rumu labaga di duba.
3: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyu, la diga hariba. Subudi ha muti le gajara bai la subu diruni wa luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihin bay luagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburi kate le la digu bay. Arihu wa li furangu luma ge lagume serun ubou luagu bungyu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya luagu hariba. Lugundu la usun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamay lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidia guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le moweda di bay, hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda di tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gadina bay inebesei lun suada itara la. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguri ya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa, adagwa tin wugini yakata iburini busi garid na ti hamagwa abati hasufriruni la fayerwa hafigun hawogu kaysi ti mabusa irun hanya la hichuguni lilugaru bungyulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni bun hanya lausun luwuyeri maricha salufuri wuribani memeni habu yeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa wuribu yere guni ibibuni marasu walugu adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwatiferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi ubuidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bai le meme ladiga bai basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasie diruninya ha adigu bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adigu bali burikate uriba tile. Aniligia meme ginye badigu bay. Harita gotibu sa luagu besefuru balan luay lagusera gada bungyo. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyo le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyo larei ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawa nda gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyo dame liyabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubai lichugubai bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini le buidubai sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyo ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ko honsun ha adigu balin levu riba bai hon kuriyu furumi luma ginye hon ha maha banya kuriyu ayenti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uwairi guni inebese luma darangilo kuriyu furumi luma ginye hon ha maha banya kuriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yung galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumeye ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi habu banya lurdu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Laurugu lariyagu ni haritagun guanarugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungi ubiruwe yuti da hanigi. Ani lariyagu bay haritagu hon, ahen gadurun habayi lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habayi. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye bugunye luagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun. Banua da hani kate le buidu timabe. Harita guati bubungu lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. Lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiat ini di mana habi, hamau bi, huri huri beragu bunyi.
3: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahale chagua, kai gubairigu meresi binubani. Ahin lubaiti lagun flir ale meresi binubali sai ni lurdu, la neguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai sai ni tuag austaru. Anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bain hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo 3.
3: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada gen huriyo, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyo lao lerenu ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagun flirumbe bungyo lao lerenu lao sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu, tarihe lerenu bungyo.
6: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi, ani puitu bai bafrukun dame le bagosera wadudu.
3: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyo, kaba gen warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
6: Uwot niyaba grigia chagwati, ni ibini abali. Uwot niyaba ahwati lugufurandala. Uwot niyaba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyiga nyaliko feriti, uwatu ni aba adiga tilea puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti, maraswa lukutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringo luma igari kumulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi ila huu. Marita kukubi ti ya logu linebe wa bungi mu.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi yu. Hon la haa labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigi ya labu lagusera gudu bungi yu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibu ge bungi yu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredeno richagu wanyo, ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladega figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigo bungyu. Gama lomo lau lareini bungyu, Richagu wa diwa mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi yulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi yu, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. la diga itara kei richagu ala, richagu agida lumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagu agida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tu ya finye ni lwagu Kristu lungu warufudu ni lwagu mebegi la lurdu gweto uwa lubaragi lida warufudu nye lwagu buidu meme la lurdu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagua gida ladi wa lubai bungyo la wafinye no lwagu, resibi hadi wa darangilo luma bungyo, lidagi wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama rigine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro ti mati lwago wesefuru balan lwe liganyi bungyo le lumbe labriha hawagun gafigontin lida me lwe yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyo lumagwa lau lomwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro ti mati lwago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyo lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyo. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te debe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni lwagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruwa tilurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati ma lawei do larei ni bungiu. Itara tika isi gabafula meha figou, lula nigu ni oweni, itara linya ginye gabafula larei ni bungiu, lula richara guagu do ninya grigia. Luma lun lichu gun ibagari magumuta di tihon, lidage wabureme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
3: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigia, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichu gubarun labu gia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma di hali luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, e seribi dun lun bungiu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figou wabagari. Seribi ti meha li luru dun Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gueto hiladiwa lun luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu. Gueto sefu hadiwa lun we seribi dun lun bungiu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
3: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figou. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figou le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figou le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti le nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figou le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bay, sinya numuti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na busayru bay na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabusayru nubay na digu. Ainti le lubay mabusayru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bay, uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayri gu lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uo uga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
3: Inar ni le lube inarinha gunigueto, au que se aba fine tu lago Cristo, ani meyeha tina. Ariega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu lago inar ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busengu beiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ai hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Cristo le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
8: Lida gyeri giba isaku ga diga wagun Abrahamu.
3: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha frama se le liche kubai bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chile de dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
3: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
3: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
8: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
3: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bofunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu,
8: Gudem habubadina lule unt nabusera. Sandiao me ihirgu laule unt nabusera.
3: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudem habubungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalaren lubungi.
8: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
3: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
8: Kame badiga na itara?
3: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bayi numutunia. Nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariya gubahon misie kumu.
3: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
8: Mama nani kuhuguye. Nyini balariye wagua hon. Lirahi bunyu le miwabai.
3: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
8: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sunu bau lau lufuresan.
3: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
8: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburugu Sodoma luma gomora.
3: kabati waliye galwago hala mama ba injurillo, ha malu ahamba ña haricharagun, richagu waña gueto la hojafiña lulago Cristo, aja ti Israelina, ha afa gubaña lun jeresi biruniva, que isi grigue richagu watiña, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, merezi birun watiña. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafiña. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigubai. Lagi hachugera gumbai luagu duble hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
9: Rutina aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudit grigi. Le afinha rut luagu masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
3: Niduhanyo, kate le tayuma habaina nigi. Ani le wagu baina yumura gualu bungiu hawagu israelina. Lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu girigia, lau igabri le habuse rumbai haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagun fuliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agun fulitinya lurdu sunsuna gubai habaga ndaba luago.
3: Lagu ti haricha grige ya lagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubai ya baleri kitinye la Kristi selu.
3: Maria gaba ginye.
9: Kapa aradira lenye hi habai hilanya.
3: Kaisi gubai rigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubai bungiu?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
3: Dimure ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
3: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
9: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
3: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luagu. Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluagu. Ahi magambu ginya lubai luagu. Ida lubati gayara la hagambu luagu. Ahi uwa habai apurichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon. Ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
3: Gama lumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
9: Wagureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai.
3: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
9: Agambu ali hamala lilida sunflasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
3: Aba narinyagu, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni hamama nani. Na kenga gudubadun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
3: Arinya gatiginya Isaiasi.
9: Dari humatina haa malu wa haba lina. Arufuta wako na nungu wa hon haa malu wa haba ina mabu.
3: Aba ya larinya guhawagu Israelina.
9: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tutinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
3: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
10: gure me afara go hama profeta gri go hama ipuri bane latar aur gali erede hada ge bane ku ani busiya tiya ge hafa go na hilabo
3: abalani go bung yulu
10: ano de rat na se de mi go gri an barwa hama go go gri an di go gri an ge wa hum ku le ba
3: itra me megine lidon buri ve yule Rey de Ganya Atiri Hadange Huriyu Ha Anua Dira Lanya Banya Bungyu Lau Lareni. Ainti Lau Lubei Lareni Bungyu Lanua Dinanya. Mama li Lau Kate Leliara Tigrigia Guanar Gadiga. Lugundu Luhamuga Itara Linyati. Mama li Hamuga Areni Lareni Bungyu. Itara Linya Lubeiti. Madari Hamuti Sung Israelina Le Halu Habei. Anati Ha Lanua Dirubanya Bungyu Dari Hamuti. Hahibiri Dereg Dawaru Hanigi. Kesi Tarinya Golerero Bungyu.
10: Adegal mutti ya bunyu ru derata hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Ariga di gule magamu. Itra liyati chidiru mutale.
3: Ariya gati Davidi.
10: Daraba gualamu wa hatine rulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sekuku wa lamu ya kinye hanaga lu sunda.
3: Nalga da hati gueto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubo, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniyagu bai hun, Koguya lemaa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamaa bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busayatina lu hemeidi da gudininya nirasa, lugiye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hamaa bai huriyo lu, harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabin lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama la huguya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
3: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa bai ginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hon ha mafinye banya, areidati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
10: Yedi ba asalbaru gulye sionu. Apa melekita rumurimba ni hata ye lani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame lehen lekita rune hafiku.
3: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi ngiya lu bungyu lugundu anua dira lumutinya hagichagu. Lugundu kate la lichu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamahayru huriyu hagan.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Magamba de tinha huriyu.

0: Ruhu mai me lehani kara grig ya hon, faye hu mai le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hu mai le lunti ha faye urni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi e guare gu huma humagua, le hisi abuti lu grig ya liladi, adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Tani har lereru bungyu.
1: Magamari taba virigya Maria kia maafara hapa miwer hapa Maria taba iye ni logu ni apa mawa madala amege virigya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma leru nu bungyu le arinya gubai.
1: Hisse la virigya pila di kum kesi hisse ya kwa bungyu.
0: De le hisse ya bubai madigun tiburiba ti luni apa aha wa lubai ti hisse ya habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lidage itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lun ti lubay wigiru ni wa digni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi baan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigi ya lida lafinye, resibi humei mania gunga ni kata lun luagu kate le uagu bai machorun la. Anyayi harita guatinya luagu gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyayi hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi grigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu awuriba labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bilaritagwa. Learaidu baisomu weyu, ladegien lun lichugun nebesei lubungyu, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichugu inebe sa ilu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebe sa ilu bungyu ladigai, ruti gin etengi ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun lafinye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria wabure mebai. Luago hapo drogo bala sumri eni lipiye ani gufe sete ine sumu yeye inbuni.
0: Kada lubai tiaba wadage lago seruba luogo luma bungiyo. Lige mon lubai wicho gun hadunu wibirigo lubarege lira derebu gula harita gun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinyo lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangile luma ugunda ni le lichu gubai sifiri sandu uom. Le sere bidutil no Kristu lida I gabri le gunda ti bungi ulau ani inebe te gine hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongu a lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha gubai luadigi maribungi ulida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divei madig ni kata le achugira guagu da tibiduhe o labri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la finye afinye ni le buagu bai lun ti buagu guana rigla ligibu ge bungyu flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga leigini lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti da lerenu bungi lun.
1: Nugushu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti da lerenu bungi, lumage binari, lun larufu da hon won la biru hauwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gulidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liribungio. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, Lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye ebore uye.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa aba lakudu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibolu aba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara da to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. lubara gen lira itara kei tania gune lereru bungio.
1: Ha magamu ya haji ya bayan luago, hagamu pa luago, ufura nda hagie men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi le lubai nidi bisidon, lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni, gwetoti, kei gumuna ali la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon, agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gweto, Neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwei hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabanyi huriyu, Lunti gienti hidera guninya afinyati ya haa maa bain huriyu, afinyati ya haa huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, haba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunia buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lunligi lubungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bidubon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na ginyo. Mabu igania tun purisika Luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru ni nibagari. Tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmie purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, Uburugu Akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lani gu Kristu. Mabu igania lu urubanu Kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganiya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganiya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadu gimari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guaglei lun hafinye. Murati le hadugubai, luma le arufu da hobai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri bidunti and luma bulem Jesu Christu. Hongwa guana regu heseribida. Heeden ti grigia ha una bugutinia, lauburi linulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai. Mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese. Binila wabune me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupa na lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhenyu lwege wabuleme. Mabuga linye gayu hun, naganonye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabuleme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, Le gallara bei la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva orni le napulici abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva un lumagi lubaragi en lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma di bungiu le vima bei lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lu gallara la hafinya lagu. Gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lo bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lumababa dina la lani Jesu Christu apostolu. Naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun ada netengi ni bungi huago, luago abini runi le, rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadun la aba luma Christu. Ruha li bungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu bai hun, luago Christu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichu bai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Christu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guati na hun lida liri wabureme Jesu Christu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebo ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibri arinyaga au lanigu Cephas au, hibri arinyaga au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagi Christu, da waguati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. loi lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau gurua ke libidio niga au honha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungi. Laria hane tida lerenu bungi.
4: Nadine chukubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nadine kwe gafrenge gafrenge di luni katane.
0: Kati un hula le chuba au. Olea rufa da habai le lurudun Moisesi. Ole la gasige ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungi li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungi. Migirun lumutin e grigri e lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladega amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriyu lichuwao. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu. Le adara wagubu ilau guruwa. Le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama. Dandu huriyu kei griegu. Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la. Libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busigan honha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businya tila nangu lungu, paduko la lungu logu le latigu be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun logu linaru bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha na purichi ya lagu amu kate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi ya nilereru bungi hun, malu hati na naganyi runu lau buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuwa au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuwa au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichuwa au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, luma gie lubaragi la digni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le. Sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani. Madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hagiri. Ni ile makambu wanya hagiri. Lebo imeberu gilititu ngangi grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu. Onhanise ha bubunya lungu.
0: Aba la subu diragudoni bungu yuon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin agei larita gu bungu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika latida bi la nigi aba grigi. Loidige sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungu sifiri asubu dirai sun kate le lida bai bungu. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungu ligie veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungi won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, la lubafu sifiri sandu, wafuna agwagde linarung bungi hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti katele lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au la nigni, sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, la urugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala, ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abuilarufu kahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungi le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gaduna lan lun lemenigidu liyubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu idalinya la hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin inihin lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luegin lira lun madunu badina la, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wagulem Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada aba lun. Nibirigu, nadimuni haba ikun luagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa luagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madairaguni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nire hinsiyatinu legunfuliba iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagalidun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani lememe luhujeri igaburi lenarufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage apanta hatinya. Halita guatinya luago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo. lauti ubafu. Kate iti hime hubai, lun nabai chuno dame le na chiliru, odi lun nidi arihon lau insieni, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu inihin la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digba li figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudurugutinya honsandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya Haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubay uribu Agana go lagu brikate lelan na ibagari le, kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibi ni aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada iduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hun agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hun huay. Ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon laruwe habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto cibawa li hifigo haruma gdawad richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesus huagu luma sun le ladigbe lani bungyo sifi. Aniye waguati gayarat na dig ni le nabusa irun inare ni lira gamalumu masun kate lubidu la laneg gayarati na dig ni le nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gamalumu lagumu chagwagdu bai bungu biangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai odi ibide ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungu Gama lumon le onderuti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lwe ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi me wagubu bungi laburi me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani goma ligia lunti lubai wichugu weri guni lu bungi lao wagubu
2: Primera Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi wagubai halig dana tidan higara dan to haburi habun nun Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani. Buiti maati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, aho gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hita gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luwai lasinyarun hagda gun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yon lwagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, aho buse. Au buse tina hamuga lu gayara lan hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kai au. Gama lumu subudi numuti lwago sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, ania gati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, ania gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aban lea finye tulau Kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ani ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ani ti gweto, Sandu hanya lung bungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari okage babu serwi buguye buguri ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwuyeri lunti labagre dulkada ba kei lichuni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle la kuerbo ibungyu lun lani gula itera linya na niña guni tida sun ligilisi ainya guwara bungyu lun aba grigia le recibilal beiseini tuagu loustanu lunti le rederu itara ainge aguara lun aba le merece binu lagle seini tuagu loustanu rey de la guinea itara me bere se wati ahen recibi lubal insane tu agu loustano lumo merece binulani le busen abe lu lagun fuliruni wa luguma di bungyu cada grigia lunti le redeno lida i gabri le meja gama balini dale lagun rubai bungyu lun lani gula ahi meja i damuni bubai dan le lagun rubai bungyu bun madihe riba lo agu lira ahen rig linyati gayara lubai bafri do lida ge i damuni ba adigabai Le meha idamu nebei lun labure meja uboogu, dan le lagun rubei lun la finyeru lagu Kristu, gidali luei lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao be idamu ni lun aba grigia uboogu, dan le lagun rubei lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda, lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichulau nu. Lida naritagu. Lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu aha bu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lere guga hon ha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heserbitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu, toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyu ta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribi deina lun wabure me. Dere guanyu hungu wa lun, marita gu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, ani ahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Ani ahen lubai amu agubrigu, dere gu dagwatinya lida harita gu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu harau lu tamari idu buiti hadiga. Ha michugu ntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agirila. Ahin owe tumari gayara ti tamari idu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori halagu egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lagu inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni ungo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti lagu inihi la subudirun, ibidi egi li regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bube lubungu, subudi lumuti bungu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabuleme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaren le harinya gu lagu mama la kate le wegibe gajara gudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu legin wegin. Maribadun tima wagiame legin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma lue hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguye le subudia bubai lagu gajara la begi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye lagu burikate le, nyen, lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mate lu megi digia na uvi loe na figon aguduni.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafair waha, lau wadig maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunage lungu wa mare idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao wa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma bernave maricha lungu veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara afairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la atidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma akusabi logu liyuma pulu baga sotanle muwadu maridu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama lariya gunya bungyu lira hawaguru gubagasu. Lariya gunya ginya keisi aba hempulu won. Lago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragin lira, afaga wa maali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisa hon lida gela le tempulurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu mafunage lida gele luagu bay lataru hayuwa daha etenirwaya lun latar itara linya ginya la linya guni wabure me hesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gela uganu ligiya hayuwa da au mayusunu gidna ni apa lida ge iritale mama ginya na burhanya le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubarege nadigni Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sum magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichigu bai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ja ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu me sungube. Luna ganyi irun sarago grigi alo kristu. Dan leha gana gwa na huriyu. Aba na digan kama huriyu au. Luna ganyi irun ninya alo kristu. Dan leha gana gwa nyadi na la ha. Labu gine banya li lurudu moisesi. Rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi irun ninya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi runinya ha mama banya labu gen liluru moisesi rugwa tina nungu wa kai hagia lausun labu gen yadina la liluru dun bungi kai labu gen yadina lubai liluru dun kristu dan le hama na ha logwa banya finye apa nadigin kai hagia luga jara la naganyi runinya rugwa tina nungu wa kai sikada havujeri grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi laufurumi ye guwarigu igaburi Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lan na asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humutu lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lua ilubaigie, Neferi dirubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugu bai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati. Kaimeha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwari wa kaimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyo.
4: Aba hanyo ingrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha gwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha kaimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won. Wagia lemiwa bai lida lagumu hon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba aucha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin aucha baguni le hasinyarun wa wanda. lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hung ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hong guariwa. Nadimure hanya hung, keisi hong grigia gun farandati, samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hung, lumo mabui.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le uagu bei wichiga

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamaguario, manía gutina guiña luago weiri gutima la ubi, le adagara wagudubai hon sigulau amu ubi. Le nanía gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, honguario, hon mafia no hadagara guda. Mama lubungyu. Anima busa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu lala nugun. Kajarati na digni le nabuserun, gama lumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti walohan ile buidube wongwa, lunti walohan ile buidube hong amu. Hohuma lida gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nye lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongyu.
2: Lugundo lani wabure memua lausune lidama.
1: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digi damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaruni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu ya teni iluni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gia wogo hatimu reha nuogo loige neji ni le wogo we nichu ka sereme.
1: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai lunhichu gu uweiri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hama aba in huriyu Nihon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga du ninya sungubay lida sunkate. Mama ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la haritago nuago, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bay kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madaura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadaura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ge la wuguri tadugu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madu.

0: Dora Gunga Lautichig. Ibini Gabi le Aubi Ladiga Bungi Sunkate. Arufudhati won Laguni Busi Garid Nalan Lun, Migina Gula Lidiburi Wuguri. Ahon Wuri Aban Uendani Tun Lun, Migina Gula Tidiburi. Liga Lichugumbe Idiburi Migina Gutitun, Lun Tadora Gun Lautichig. Ain Inihi Lubei Busenti, La Siganiha Lagu Kate Le, Lunti La Subdiuni Lagu Nila Wagia, Niha Hibi Tilana Liliglisi Bungi. Masubu dirunti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hongu eto, luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon, lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun, anihin la faringo hida. Aniafinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la fari nguhida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofudahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, Aba heredenun lau halama. Anyahen hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyen. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guanarigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabure me abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Ogo, nugugu le, lenetere ge lukui luagu kufule se, adika memi humai kate le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba la riengu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le show ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adu kume lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabure me ubo wagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu, Jesusu, Harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabure me, Hawlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarig. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychu lamugan bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha mariaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. lidagin sarago luyeri wayusure ubafu birle rua libai won gamalum abameme bungyu adigbali sunkate wada arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange la ubafu lelichugbai won lugayara la videra guninya sungubai anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha la lichu au anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha la lilulin subudi hibiri resibitinya aba afinyani lumagnya meme sifiri sandu ligi hibiri resibitinya ubafu lung harida gwaga de sanditinya anyahe resibitinya ubafu lung hadigu milagru hibiri lung ladimuri ha bungu yuha yumul guginya hon hibiri ruti ubafu lung hasubudi runi ahen lumagnya lubai sifiri sandu o lumagnya la amu sifiri ladimuri ha aba grigi hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha anyahe ibihatinya ubafu lumagnya sifiri sandu lung hafuna guagad ni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumbu dikate le, apa meme sifiri sando adigo bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige yugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati la linya gu agu lung ugubu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
3: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranse runi bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligiati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gounigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi furumi yetinya apostolgu habia ma profetagu horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu larigi haa dagu baya milagru larigi haa reida guagudu baya sandi tinya haa ide habanya ha dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aram dagwati loi hasubudne girigi. Ainti le iyum lurinye bei ladimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragidininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum lurinye bei ladimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhu guya. Lun hadimuri hadimuri terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginya lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimuri terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimuri ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha meseri bimbe lira hun lun nikata Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu. Uwa bai miyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniyagu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waniyagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, Inarni luagu na furia i dunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wa furia i dun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furia i dun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
4: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure. Luma hayumu lugugya terencha. Ani ni itera ne perese banya nau linya la linya mu apure mi bungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure saini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti la dimure ha bungi ha yumru gunya grigia seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi Ain hadimuri hanya lubai sunhugu ya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya guba luagu lulu halila hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu dagwati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungiu, aninya galegiyo me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Nidu henyo, aniha lubai ti le lung bai hadigni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung, haku dragun lubungiyo, nyen banya hidange lau uremu, o arufu dahani, o kate le lasubudira gudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lung meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luagu ti bungiyo. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha, Bian rig hama grigia adimureha, o urua, ani aban aban la guine adimureha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinha gubai. Ain ua lubai niaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lun madimurehon la lida adimure terencha, lida adamurini. La dimureha kada aba lumagua, luma lun bungi. Ain guine luaguti lubai la dimureha bungi hayumluguine grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia adimureha. Hahibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungiyo le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungiyo abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichuguni lung gririgo lung tilama nichun le adimureha bai lung lichugu dan lung ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu ginyo bai ladimureha bungiyo Gayara bai hadimuriha aba, lun hafurenda iru sungu bai, dragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimuriha bungyu, lun tihagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lun kata ile. Lunti gagamba de hama keisi lariñaguni lilurudun bungiu. Ain buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habiye. Lugundu mabuiduti lariahun lutadimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bungiu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi birei. Le harito gobei lau gabafula lun ladimureha bungiu liyumuluku ginye. O harito galan luagu rula sifirisandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aban la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure habungiu heyumu lugu gini. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luagu gano le meja apurici anale bejun, luagu Jesucristo le wa salvaragule. Leguine idabe le dera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin guine lau lubei hinari hafine, ahin mitara lubei luagu ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu da hanali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Luagu hilala Kristu luagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungiu luagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni luagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu luagu le lumbai la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itara ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lung na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa, ani mereda ti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi mei hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi mei bei, bungiu le numa bei lau lareini, ligia nadagi mei bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. kaisi wapudi chihan lagu sarala Jesu Kristo lida ge oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagien alinya gatinya lagu masaeru hama hibiri hilanya. Ahi masaeru habai hilanya, masaeru ti lubai ginye Kristo lida ge oveni. Ani ahin ti masaeru lubai Kristo lida ge oveni, malati ugano le wapudi chihabai lagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemeni gin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay sarati Kristu lidage oweni lige furumi eti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara kei howe gu sungu bay ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kada aban lida lidani, furumye ti meha asaru ti Kristu. Larige ya dame le lagiribu dun Kristu bowagu, ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu, luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruweha ni lubungi ugusile. Ladega laruweha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usunkate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letanie gulere lubungi ulagu ruwa la sunkate labugi on lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugubali sunkate ilabun lubafu Kristu. Dame ti le, reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu, le liro bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu weiba hoa sunada. Sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya. Meyeda go huma aniye waguati.
4: Feri dikita hamuti hagubui humada go lubui dun dabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunye le lung hanagu busigan. Hafuga nyimbe aniye guti.
3: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye guarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilaligia. Aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya, amu boy hagubu labu nu aba ugubu le ganyala da dibai lasara mele manyala da dibai labu nu aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairi guti labu nu aba ugubu le debility lasara me aba le gabafuti labu nu aba ugubu le ida bay wabagali da ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagali da ya gita sielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linye taniye gulere nubungi.
4: Adhan lefrile tibuduri, apa meha buduri yunga.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bayi lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bayi ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adhiku bayi laumua. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fulerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
4: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ne agaygi bukofu luba ganye ni, agaygi didir agu.
0: Figo limira gule bay, owe ni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwey naregulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay, wadagi manule hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeyin banya. Ahen ginye lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyeyin. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyeyin. Gayara bayti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi lari gine beluha humo. Mabusa erunti na chulugu wa riguna arihan, busenti na neredera gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba nya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lindi ngueto kama lumu lindi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobo wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lunheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hong luma hong sunha ideha banya nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichungu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la, hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu atiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago girigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uwa tini kata ramu da guati nyen le hasinero alija o gun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masubai gun faranda humani, luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebenidin arihon furumi, lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bian weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu judeon. Madiga numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya bai hun au silubano luma Timoteo Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lina Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon lwei niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana ahim mama lubai huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligen nabiriha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru daguagudu nu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, lun maweiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gweto, lun tiferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luwe ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo wagun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany iruni. Ladiga wawaiginye la subudira gudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana guaha lumbai hasalbaru hamaha e feri dirubanya. Honha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gudini ugano laguti Kristu. La diga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jetinya ha, asanzi ragobali lerenu bungyu, lunharihi kabala haganira lidangia. Lubare ge lira, apuriche atiwa lao inaruni, kesi lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. O digasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubuidu wawadigi maridu haganagwa. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege, asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa, luago itara hinya la keisi aba gara da to, Laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyun abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti waluni kata lau wani wongwa, sunle wayara abaya diga, lumage bungyu leabi. Le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Agia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu leila negubai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu, ligibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai, laduranu murusun rigu da. Weiri gun timati, luweiri gun daradu le lumbai, laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emene gini le wawagu, ligewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la, Amiri duni ligia murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidara du bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lai gum faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, anihen e sefuru ni nyen. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, Lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai verenu luagu tinyun su lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri han li leiti le rerun Kristu le weiri gubai, le le nege bungi. La diga mama wa wogwa wa pulichiha, lwagu Jesu Kristu wa pulichiha, keisi wa bureme. Ananiaga wa muti lwagu veseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme le ichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyo le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungyo le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri le nguga madaruti bena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo Miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu lwegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari lwagu, wagu bule, gowe dadibai. Italalina lubaiti, lauladigini oweni luwadigi mari wada, La dega ibagari luadi gmari hida. La rihari David tira lerenu bungi.
4: Afinyati, nige natimu rehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li gabri afinyini le meha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Lago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti ani gibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui diga luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linia wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagari dala ugubu le wawagubai, dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wama le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong, Kaisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda Wabule mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, ha panta habanya lagu lubuidu harufu dagun hongwa bogu di habiti anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wau lagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu ilun lubai wau lagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu kristu ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati kristu wawagu sungwagia lunsun laha gabagari banya mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lunga bagari dun lunle owebei hawagu. Sarali gya lidage oweni. Luma gya lubaiti gweton lun lubaru wagon. Manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abadan. Baruwa muti meha kristu kei hanigu niya lirahanyi ubou. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu. Aba hali grigi iseri. Gumuha sun kate le binadubei. La bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kata ile. Gaga ni watu omeha luma bungyu ladiga wafigun. Abaluna ni kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigininya ha. Launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guanari guhun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logodina Kristu, arandera huma luma bungi. Madiganti Kristu ni abafigou, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungi lidagia.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rin hane bungyu tina lererun.
4: Chiluti talo narusutin di nareini hun, aba nono huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
0: Chiluka li lidani bungyu, lun larufutin la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadig marib uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihin da ibiatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere hoati buidu wawagu. Anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa. Gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti mwisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hinsi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. ani li templu bungi lebima ba iwagia ke larinya gu bungi guanarigi.
4: Naka na ubo hagana gua, ebu gaume hagana gu, augo habugi ute hagemen mutni.
0: Furihu malubo iti hagana gua ginye hama finye banya.
4: Disi huma hawe linya abule, magulo huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
4: Uguya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wagiya niyapa meyetagun. Mama nariya gunye le lun nichugun hiturun. Lugundu keibuga nariya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wasun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio. Memera gungi diwa, daririgu tiwa lene gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo, le ichugwa igurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichugwa gurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu, lagu ginye gurasu le leresi birubei hidangi. Anyega tiwon lagu luweniri habuse irun harikiniwa, abahida gualigia won lagu hirun luma hadigeridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hantina lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligie higaburi. Afaga humoti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru nile wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asalbaroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lau tisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lagu girigi le digbani vuribani. Ni lagu le asufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Lagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini lagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binongu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Lwagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun lwagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma lwagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
1: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisu.

0: budin luagu lelenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa irun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei abagumadi, busen irigitina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariyegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuserun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiage ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadariron me maranseruga lichugunya hamuga lira busiga nuon huntima laligen rua malila sarago wafinya huagu ligia narita gumbai namuria ha hama idukanyo halun hodi bisidan nubaragi lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le farama se hubai itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufu duni hareini mama kei abakate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lun tilichu ka abahidage keisi la sandirunitida lanigi mama lau magundani ni la diga larinya wagu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyen ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti tarin harelerenun bungyu
1: edewe hedi sarago hun kutemetina arayi leti ilu sun wadan
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi u murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun, lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungi luagu idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lwei hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimwe ha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu danungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimuri haitar, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luwenri hinsi nyanu lu bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la eseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai haa eseri bidubanya lung kaisi grigi ya haa adigiti nya buiti. Gama lumu, lachili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lung na dimuri ha hon kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lili tau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siyaba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabule me Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugunu bai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimureha buidu luogua. lausun lira nabaje da guajun gueto lagu bricate le meja la rufu dove Jesus no katoro sirumu gueto luigi nanuguniva lidon luru a cielo au le afinebei lagu Cristo ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin lomo mama la lau bungu ya subudi rubali subudi numuti lagu baruana lidon luru a cielo ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungu rigunye asubudirei Nyen cielo, le meme gilbe paraíso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligie luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buido nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lao larikinina o sigur lao la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno cielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa li weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuitu weti lira lomba watu niso asufri ni. Weti mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, Apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadagmanu lena dugubai lausarago gurasu haganagua arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na dugubai luagu aban la apostolo timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigni hun. Mama nalugunye le huma bai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gud nina no bungyu te busiga no hau. Luegun yen na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru a weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua dirumbugirinha, Kristu guanarugu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numa banya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salvaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. lea pulici hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi kumali bai reide la labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nge grigie, busenti na nerede no buidu ligibu nge bungiu, busenti na funagia nerede no buidu hagibu nge grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le uagu bai napulichiha, mama la hada nge grigia liabi, mama luma gen niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha niya tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lu napulijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungi luagu I naru ni la le naburu ha boi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduka nyo luegin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wuguri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiani le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la, Na puriji ha hong ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubuyeri, arufudahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba ni hong ha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hong huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigu mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wa malun warita gun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi dan lelidi bai federu uburugu antioquia aba nadin halun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha mama bai hurio ainti larigi hachildin grigia lonha santiago aba lagumes lerun federu adiseta hawoi hama bai hurio aba megi halila hama ladiga lanufu de loi le gayera bai hariangu hurio hati hibiri hurio ha afinye banya lagu kristu aba huwara dun luma federu lao biangu ala ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamurini buguya le hurio babima dunya kei ha mama bai hurio idali nyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai hurio lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bai hurio ha agura hou banya bogu di loi lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti luago la digu ni lelu bai bai lurudu lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu lun gayana bila wa richara gun lida agi afinye ni le mama lida agi wa digu ni lelu bai bai lurudu lugundu uo bai niaba a richara guti luago rugu la digu ni lelu bai bai lurudu itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Harichago wabanyan luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, la nyura la diga la niña hari
6: le agufuli ruti sun lurudu le la bagaridu
0: sefulu muti wa kristu loi linyara gun lurudu aba la nagni inyara waguni luo gun bebenya guwa lida le longwe bayu lago guruwa lugundu taniha elarenu bungiu
6: inyara waguwa tisun le adara wagu bayu lago guruwa
0: la suzere dube lira luka jara la ginye heresi biru ni hama bayu kuriyu abini runi le faramase lu bayu bungiu lun abrahamu lida gen jesu kristu luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le frama selali baibungio. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun li na gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama selun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tani hare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungi abadaradu luma abramu, abalacho uruni, gamalumu gadirisan darandi irumu larigi, abalichuguni lulurudun lumu ises, lulafuna wagoduni hon grigi, legia daradu le meha, ladigu bai bungi luma abramu, sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi ufarama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma lurudu moisesi le farama se lubai bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichu gubai bungi lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigi lun, La rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi lilurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises. Keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago muradun la lani bungi frama se. Luma lilurudu Moises, mama linya, lung hamuga rula lurudu bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lung haricharagun lau hagunfliruni le lubayubay lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugubay bungi. Lubaraginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, Agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi walabu ginye louni girun lurudu. Lirahunye bongi sunhuguya luago hafinye luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei. Hadouragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogi le lumbe le resibirni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gonigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibirni. Itara linya ginye. La susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen lurudu Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye lurudu ligia, lun leresi biru niwa bungyu, keisi lirahin. Keiti lirahan ni hadiwa la bungi, abalona ni lani lirau sifiri tidan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
5: Bungi ubaba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungi, ayinti lirau bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagi Kristu. Dam meha le ibidi egili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi laden la bungi, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay nerederu huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichuguni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inayu ni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Ubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
6: Gunda goba wuri maru hitu to maru. Wago ba la ugunda ni buge ale bidi boya gari duni bun. Lugundu gibe ti maba nya tira hito me bere se wa bun awo. Sugu ta wuri to gama ibu.
0: Ni duhanyo itara hinya ke Isaac. Huguya irahu ni ha furama se lubanya bungi. Itara ke meha dan ligia. Isani le agura ho be lida aba igaburi ke furumi egwarugu. Agura ho ni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diu a Cristo, lun libre badiu lá, direg da gua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo, aniangatina hun, luago anhan la icha gua hungua, labu gion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Uguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue lareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyu, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi guwa huma huni wagwa lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibuun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube yebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mere guti larihini wakate ila burikate ile hadigi we ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofuri, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi ya habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungwa, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawandu ni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa, luago weiri gula ani nikata ligia leye da gunya lungwa. kalaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri louserum. Ahenti adarida go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kalaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi ti bula la ubungio. Le labuna go bai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawago digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubai na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwegin hamugal harinya gulwagu lida ginyeri ginyi la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gutinya lung huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, lelani Jesu Kristo apostolo lau lugunda bungyo. Naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristo Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristo, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristo, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dan du leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama asewalibe. Sifiri sandu ligia acholuru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni waliri luago luwairigu ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me hesusu lomo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungi masu tine tengiruni bungi huago dan le narita gun huago.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma lubungi te

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dagi me imbe iwada, uagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme lela rufu du bai bungyo lau sarago ere I dan le, la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegien lomwere yagita sielo. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bai, luma louge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida awuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinya lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladega wafigo. Salbatun lubai iti luago lareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago lareini bungyu wa salbara luago wafinya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adiga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda. Huguya le mawa ikuriju. Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mani Kristu,

0: lun hausera gun hungwa kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungu yo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigla emenigini le idon bai hagua ruwa. Aba abure mei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimin ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lum. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche uganu buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa me ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagieme lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahin ti huguya, mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulida huma aba luma, furenda i humuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun, lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Keiliyahini hubai bungiu ha hisinya tinyalun, haucha huma hajei hani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idevesei luma adagara gaduni le buitilike men lu bungiu. ilani kuhuma bungio, molu muti ni lun hadimori haluagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igaduo. Maviye la hiyuma, marien kuhuye me libidio niga au, ni timure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu kuma hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungio, subudi kumuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibiyeti, o la bagari don lida igaduo, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedetun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sun katei danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei, ligie larinya wagubai.
1: Atakuduwa ba kukuye lea rungu, saraba kata gilinani, aba me larugonga taku din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la houseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida katei buiti, lugundu uribari da. Ma video niga dalla hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Ma bacharu da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lung wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun katei. Hisi ya taa lumari ugiri lunu kei luweni wisi ya Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti la, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi uwa iluwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma luma. Aba ngayo ilugitra ama kai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadiguni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugugu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. lauduari. Uadigi marida buido lausuntaruma hanigi kamaha muga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buido mamarigu danle ariegu hanya la hun lun heredero buido hama. Seribi humanya buido sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kamaha muga lunu wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dando I damuni kei liberetinya la fairu bai la wabune me segun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai, ani aban la lau la nignia bungyu sun girigia. Guetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebehabai. Dohu mo sun dogu to lichu go bungi hon sun lani gulun dereg da go huma loi leye da gunu mafia lugundu mama hama grig ya ha lautinya ugrig luma abun wagin da go hama buri sifiri go gabafutinya ha lani na uriba ni jagta inyu wagin da go luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na loburiga lida ubole ragu mo lubai ti sun dogu lani na asudrahani to Lichu gubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lani gubanya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwevinye bai na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabude me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga ni ulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye abubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo e seri bidutinya wagia lu Jesu Kristu waburu hanyo gara da tohun kuguya iduka nyuha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu saga narita gu huago netengi uninu bungyo te sunwa dana yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furinsun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi nye habuni le lichu gubay Jesucristo no. Amuri atina lida na yumura gu lubungyu huagu luntima laweri du hinsin habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua da hani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichu gubay Jesucristo. Lun lichu guniwa ueri guni lubungyu luagu. Niduhanyo. Busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suserebe inu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na do irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, la uharihin luagu na do irinya la luegnye na pulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago ruladna la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa weiri guhadigay. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nung. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye li nu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbay obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luago neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferion luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. aba luna budagwago dun tima lungwa ani la diga la gamba di aba lonwe la guruwa la usun ni busi garidu na la owe ni la guruwa lige lichu gumbali bungi linyu age uweri guni lung luma iri le weri gutimamba ilida ge sungu bay lung dame la hagambu ni sunha sielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri hesusu lung hakudura gun lung gufese tuguya mesun inyanyay luago Jesu Kristu la wabude mebay lung luweri gu bungyo ugu chili. Itara linya lubay tiniduhe nyo hisi nya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da dan le meka humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dari hasubu diruni kala asalba runibay le tima timati. Bungyo ichu gubali lubuidu arita gunihun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebe sa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu. ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barun mutikei mi kata lu gayara beila na sigiruni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara beihamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bei na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridinali sumburi kata ile la diga na subudiruni Kristu, ani barun mutisungu bei kei ifei lu na ganyiruni Kristu. Lunadari lagununguwa lida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu, luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadugu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyan iruti, lida age Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imiduhanyo, samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uairiguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gubai hon, ayega humai migaburi, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina luagu buli ikumadina la yebe, madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Frende ikadina lawan duni wa furumi ya gwaru igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile. Luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatungedewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibiru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itara la. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegen Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduja nyo ha Colossa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salba runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafurasi, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sungu bo, dayargu bai lumagua. dando buricata ile ubu ubei kei burile cielo bei. Adiga lumuti aranda uniligia la ulombe Cristo lago gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga nigumeha huguya tida hanigi la diga kate uribati le hadigi bei. Ahin tigueto aranda la gdaladun bungiu lumagua la ulombe Cristo lum la rufudunun sandunu. Madase irunga animadurunga ligibugi. Gamalumun lum tigerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lege ugano le apurici hobe lida sungu bou, leginye na apurici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungilibai la sufriruni Kristu tuagu le ligilisin to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichug bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihen hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabureme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uala niaba anyabari hatun luagu burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu luma iseri hati o luagu lan lue yuri emera aguni. Sumburikate le liaba dirigunye le lumbo liabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei. Wairi ti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu. Alu ahumai burikate ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lombere bungi. Samina kuma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa laniaba hidangi agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Luegi burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladega ligue hinse bailu bungyu agubrigu masgiraguala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni ubuengu gagamba de huma honki yubudirigu lida sunkate mama rigdanle ariya guhanya la hun lu herede no buidu hagibuge adega huma isunwada tausun hanigi ladega luenri linebe bungyu hun furmyo garu kate le hadiga adega humai la ugundani kama hamug hadigen lungwa bodeme kristu mama hon grigie subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun kaisi hafai ruaha ladega lungwa bodeme kristu le habureme le tima tima ti heseri bida ahinti le adigati uribati le resibir baila fai ruaha uribati le ladega bai ani aba lau la nignia bungyu sun grigie
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubudirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lungwa subudira gudunye laranse ya kristu le aramu da guabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lung na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati le hinsie bai won le hupaisano hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun gu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wa guwa le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai hustu hun. Hagi erigu nyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun dereg dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui galinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgu ban la odisea Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarada to humagua, houna hon me lun halihan utila na ligilis la odisea, aliha humon me ginye garada to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na dao irunya la, binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyo wagu chibungyu luma wabureme Hesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Hesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago tidamburi liligilisi bungyu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragwa la bungyu lidali gabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudu ninye bungi usunha a sufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun uguya le a sufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai la chila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun bali mbungiu ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia ba habai chua gle habu guba dise loi larihi mbungiu. Luweirigu luma lubafu dame le liabi Kristu larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan girigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bai lu feri di go. Lige laga ni bai bungyu, le nyura guba lungwa lagu sunkate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyerig ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyuhisia tinya lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duha nyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gule, furese lida sun fulasu. resibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei uginia salofuri tiye. Lugundu masu tiye grigye ubowagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichuguba ere ikun arei da lume lue vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adik.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego,

0: درګه غواګ دلون هونګو لون سونسوی نګوبای اری دلون می خوانی هنیګی لوما هوګبو د یارګو هارو منو لوبا لیابین وبون می یسوع کریستو ګونفلیتی بونګ یولې اګور وبای خون انی لاګو مو چوبای لدګ نی سون کاته یلې هیدا نی دوخنیو افوری د خوما لو بونګ یو واګو بوسوګو خوما هونګو لاو چوتی لساندوتی انی یګتینه خون لاو لوګما دین وبول می لون حالیه نگار داد تو هونسون و دوغنی لویگ هیسو کریستو بینیلو و بورم هیسو کریستو.
1: فرومتو لگار دا پاولو لو تیموتیو کپیتولو آبا
0: او پابلو لانی هیسو کریستو اپوستولو نون هنیونیا لاو لگوما دی بونگیو لی وصال براگلی لما و بورم هیسو کریستو لی واغ بایو منگیده Naburu hanyo gara da to bun, Timoteo, nirag le tima tima ti lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gu bun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburu gu Efesu, lumbarinye gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu cha diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le barudu guti sigene ile malati. Ani midera gun lumuti ya grigia lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbi barufu da ani honga finyati ya hagia lunghisi ya gwa hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubaibungi ulun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guwana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigin bali le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiruni labinirunina bungiu, Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru ninyo Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungyu lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti ya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bun lun bagenda guni luburi bun bungiu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la suseredun lun, imeneo, luma alejanduru, ha nedere geru banya lung mafia lung ha furen de irun lung manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lung la deguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie meseremi lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lubungi le ginye inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda atiginye bungi le wasalbara gile lao le busembe lun hasalbanu sun gerigia lungi hayabi lun hasubu diruni inarini abar ginye bungi abar ginye ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungi ugiri le Jesu Kristu bay le edere gira gumba ilungu lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbanu sun gerigia aba la subu dirawagdun kata ile lidan lidan lun kata ile louna hana bungi kei apurichi hati luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni au kei siaba afinyeti luago Kristu inarini narinya gubay meye hatina ligena buserun bay luha furi idun bugri lida sun fulasu inyura nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada ahanya tiburinya busent na luha daira gun keisi lubudubu lung mama la lau amuri guni hanari meguti haransi ragua hongua ni lau golu peru lasi o doguo seruburitu lung lau la lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lung tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu lung ti mani hama urinya danle larufu da honi wa hon lung ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni Mahati na lun tarufu da hawuri lida hadamuri ya finyatinya, ni lun taguma diruni wuri ugeri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bay bungi furumie, lari gine ladegu Eva. Mama gine Adan leye du bay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme ha finyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba ariguburi, lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimuri honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimuri haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniba, luagu weirigula inarini le arufu dubai won, libugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangwa tigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate lekon waduhanyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegen ni buren gidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. ahengarangu ni tubai aba uri to hilali tumari gabanya tu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesucristo y Tarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu. Ligi ameme buingiu bai. Ligi adugu bali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire ugugunye, ugunye, buku chikadi.
3: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuku huma, sunani angeli gunu.
3: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagaragali.
3: Ahi tilun lira arinya katieter.
4: Bungiu, magumu cedeti baruihan. Eniama aruihan ille lani nabi cagul. Hisi tilai bui tu bui pun. Iene goligi le bui bui pun. Ligeni ti bui bui. Aku le bui pun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Seduhau bui bui.
3: Arinya katiginye.
4: Bugu ya abu le bui. Di dalaku mesehan. Adaga pumuti bo, laubuha bubadagi siyele. Lagumu chuba siyele, lumo bo. Ahi buguya, berayo balu sundan. Lawaya tu publikei dalu. Babaru cha bubayi, keya bati dalu. Lasansi luoba, kei dalu. Ahi buguya, aba meme badibu. Magumu chuba ibi bahagana.
3: Marinya kuti buingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Yoruba lege nomere. Dari ni cukup ni apa kali ni, lagu ni mengudi.
3: Sungai heligo, sifirigo servi itu tiada lumbu bungiu lagi. Aku nak hut tiada lumbu, hidera guninya hal lumbu banyak heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lumbu ti luboi ti, weteni runti ma lumbu uganule agamba wamali boy. Madire irumama muga luai umu. Chauru wati liluru du bungiu le meha icugu boy hada agi angeligo. Lita meha amuda ani ha adira gubali madig hagie gasulao abru hatiliganyu bungiu hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogo wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaruni le resibi wamali boy wabure me gwana rugu yesu kristu adimure boy logo asalbaruni le furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inaruni la Choru kudala aliginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme waguboy wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
6: Kati yanusa ubire lupasa unerbala hawagi. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hap, itu kebumut dia akan nabuh bahawai ngahin. Gamalumu, dagu kata kebumut hilau wair guni luma ina besi, rubu mutinya lawa dia sungkate.
3: Dan lubai ti le licu guni bunju sungkate labu ginyo laguma dia gerigia, migiru tini kata lung le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu, Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebesa iluagu owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habubungi wong

0: lɔ̃wẽ kristu hã wogo sũ-gerigi. Sũ-kate a nihẽ lũ bõe-ngio, a ni lidã gie tɩ gĩɩnyẽ, a ni bu-siyẽ tɩ bõe-ngio lũ gafara hã maa sũ-lirãsẽ yũ lidã loɛrigo. Ligia lũ tɩ luboe buga la sũ-fuiru lirã bõe-ngio la Jesu kristu. Kaisiaba-gerigia, lũ ligia balã aba a salbara-ger le gumut. Ligia dãndu luboe le ounãsã boi kai hã a nua diru bãnyã la a ni aba meeme ugu-chile. Ligia uwa luboe ni bu-sigari lã lirã bõe-ngio lũ lo laguaru niya kai ibirigo ari yãgaine.
1: Na dɩ mesẽ kɔ fa waago fo nibirigo la rẽmo bɩ lɔago weelgo lina adamo ni
0: ari yãga tɩ gĩĩnyẽ
1: ne me ningi tɩ ba lɔago bõe-ngio
0: ari yãga tɩ gĩĩnyẽ
1: anãsã ãma isãanigo sã lisg mãyã bõe-ngio nõ
0: y tara kai aba meeme sã maa hit sã sãanigo aba y dũyẽ yõ y tara le yãgẽ wegri lã mesã gĩĩnyẽ gara wegi tɩ jesusu lũ mesã ga yara boi lã lɔ-wẽ ga yara laamga la gr n-kẽg ni lubafu maafɩa le y dã gie boi lieb owe ni hõn-gerigi y tara le yã gidalum tɩ jesu kristu sã nufude-gerigia sã a mesã a ga nao bãnyã kai y damo ni la dɩga sã nufude loe owe ni miã bɩ tɩ kristu lũ lideregu niyã ãngeligu lũ lideregu niyã la dɩga oogũ abrahã lieb lũ tɩ lira gasu mesã y tara lũ balã kaisi libiri lo lieb balã lũ aba me lã fadiri yĩ timati le guflit la o gude mesã bũ hõn-gerigi lũ gĩĩnyẽ la cibu ni hafigo-gerigia la o le deregeragũ lũ gua loogo guruwa a ni kai tɩ sũ-firi luboe a ni hau-kegua le maafɩa gwẽ to ga yara tɩ gĩĩnyẽ lideregu ni wã lidã le wou-kewagũ.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Gwento lubaiti ke anihe kwa la bena hurenyu won lu gayara la webeluru lidon emera aguni le erense la libi buingio lunti kounigi wama siyandu gulien me webeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chiho waligin ya uganu logu ta salbaru ni won kaisi kubayrugu hon wagochagu gama lumu mesali miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ãsẽ tɩ wa gia le a fĩyẽ liboe webelu ba lidõ a meraagu ni le wagu boi la rĩyãga bõe-ngio
3: ligie na n fiyir o boi lidã ni gãgẽ loogo mebelu bãnyã la lidõ fulasu le a meraagu agle
0: la o sũ gũmu la a ni bõe-ngio loadig me luma gem veyu le la gũmu-kyu bãali la dig ni ubo kaisi la bur dũnu wã tɩ y da lereru bõe-ngio loago lisedng weyu
4: aba le meraagu bũe-ngio lidã ge sũ lodig mari loago lisedng weyu
0: ari yã wa goa ya ligia tɩ y dã lereru y tara
3: mebelu bõe-ngẽ lidõ fulasu le a meraagu agle
0: la o dimure y buri le subu-di wa mu tɩ loago a rãnse rũa lã fulasu la nina a meraagu ni sã bãa-gerigia sã wagechagu sã furume tɩ bãanyã a gãaba y uganu la nina a salbaru ni mebelu tɩ yã la dɩga magãaba dɩ le sã wagu boi lũ bõe-ngio ligia la rãnse rũ boi bõe-ngio amu dã lũ ga yara boi lã hebeluru y sig-gerigia lidõ a meraagu lugũ-du a dĩmresã tɩ bõe-ngio lidagẽ le mesã la rĩyãgo boi davidi saragu dã larigẽ tɩ y dã lereru bõe-ngio
4: gũyẽ a yã sã gãaba le la rĩyãgo boi bõe-ngio me dɛrarega da fo mong sã nigi lũ
0: la dɩga lũ sã mega rulumu tɩ hose fulasu la nina a meraagu ni hõn israɛlinã ma dĩmresã ye tɩ sã mega bõe-ngio loogo amu weyu y tara le yã luboi tɩ a nihẽ goa aba a meraagu ni le gũmu tɩ hõn lanigu bõe-ngio lugũ-du le ebeluri tɩ a meraagu a lũma bõe-ngio a meraagu wã tɩ loe loadig-mari y tara kai le meraagu mesã bõe-ngio loe loadig-mari lũ tɩ luboe tɩ waafaagu lũ webeluru lidõ a meraagu ni ligia fa la dig liyãli aba waadaagẽ sã ni sã mesã mafĩyẽru baali hempulu la dɩga vĩ-wã tɩ lereru bõe-ngio a ni gabafu tugo ya sã mana tɩ sig tao aba e fẽn to bĩyãagua tɩ t'a mana belu tugu ya cilu tũmo wa wani luma wani sifiri furã guagda tũmu tɩ sũ wa ritagu luma sũ le wa bu-seeru boi a rufda ta y kãa lã tɩ y da boi wa nigi uwa tɩ nikata a dig warg tɩ lo ga yara lã la ramdagu loe la rĩhĩ bõe-ngio furãagu tɩ sũ-kate lũ le lũ boi la gu-serg dũniu jesusu le lirã bõe-ngio le belusã li boi sielũ ligia wa fadie boi le timatimat ligia lũ tɩ luboe deregdagu meme wa maa lidã ligaburi wa fĩyẽ ga yara tɩ gudemesbu lã jesu kristu le wa fadiyɛ wõ loogo wedebili lugũ-du ligia guanarg sũ-firi tɩ sũ-lu ye ou-kewagũ ni kai wa gia gama lumu mafiku ngat. Lige lumu tilwe wayara fatun lao afia ni lumu lala na laruwe habuingi ule hinsi habubi wong. Lukuteme habula wong, itere kwa lawa me lau larei nilita vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fatiri le inyu timabwe anua da horo yukiti wada agen lun ligia bala wachikitu na ligibu ge buingyu. Lun ginye lichukuni idewe se ilu buingyu luwa iginye hauba dinagrigi. Luma atakara kuduni ilu agu figo. Kai debi lilan fatiri kwa narigu kai furumi guwa rigu grigia. Kayera ati kuteme hebula hon kafiko utia hama achara kadutinya. Ani ladiga lidebi lingua narigu kai si furumi guwa rigu grigia. Gasu ginye Ladaka ragadun logo lifikon guanarugu, kai kubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadrime leinu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
3: Nirawe kubwe, ugunye, hugu shibadia.
0: Arinya katikinye, tita meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadiri kubuya, lusunda, itreke melu kiseteko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, laulasufriyo, nyumbu iti lung lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hong sun ha gagamba di banya lung. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni huu. Ani heri yangu tilari yangu wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mere yangu boi tida ge lereru buingi huu. Irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili kufuranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubaiti lida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, heren gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hatara gunye inya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. mabuseru ti walun hamagwalidun busera gutu walun haye hani hakaburi ha meha afinya bonye logo bungio awanda hamo isun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bungio hon dame hale frama selubai bungio lun avran logo labini rubaila finyuti luago gwanere liri ladega uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
3: nabini rubadi busarago adega awme lukibe hama baduga wagun
0: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai bwingi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wiri kutima ti hawe hafinyuru ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboi ti la choru bali bwingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbo beresi biruni la lagante Abraham luogo lagufu lirubai la lereru masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi nyuru luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuai luagu emeni gini le rula libuai wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hano onguru guni ani. Emeni gini ligia inyuguati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu lufadiri ginye buingi ule inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata nyala meha laguburi gubanya ibidi ya tiginye kala lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigeneru ni ni aba luagu wiri kutima lanle abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurinyi, gowe ditinyi. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vini wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha akubura habali kala lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa lihamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la diga wagu huda liabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu dan le la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liabu Yesu Kristu lu lafadri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariyangubwe gaba la idagin adiga wagun liabu. liabu ilu la fadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha ale la rinya kwe bwingyo logu Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya, lusunga nga, itere imelu kisedeko.
0: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi, la duga debiliti ani mesari miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea kwa ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingyo emenigini le lu Jesus bala wa fadiri, ha hibiri fadiri gu, mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu, le lau boi finyu, lichugu wa lubara lu, la rinhe ti da lereru buingyo.
3: Finyu kari buingyo, le abure mi. Ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lusunga nga.
0: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti. Hameha hibiri fadiri gu chiluti ya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawe gu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu. Lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumwa go lubu ingyo awago. Jesus lubai ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adaga gudini abana guwayas lusunda dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lire ulu ladiga ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abe lida ge sun le warinyo kubay. Logani he laba fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la ruwe habu ingyo siyelo. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abe tida sandu ario tima tima to to ladigibon wabure me bu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sey luma dagara gudini lun bu ingyo. Lige gasu luboyi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubu ingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moises luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
3: Adega boi tia, sun katei, kisi iyawa tona lufu tukumpu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
3: Laria nanyari habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri daradu amalila na hula luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetuwe hama hagichegu, leveyo le nare kutubo li hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuliru hamuti meha ni daradu.
0: Aniha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagu abureme.
3: Nichu kubu iniluludu litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu ha subudi rubo na sungu bui, lumo gele jiri timaa gibi bui, dari dumu ne woi di timabai adani ferudun anu woi guri ba dile hata kebai marika kutugi adiname lagu hafigo lusunda
0: adimure ha liligie buingi logo aba iseri darado rura le rug linya le frumieti kai binadu ani kata ile binadu haliboi woi yeligia yarafa le rug linya lunlonwe
2: Hebreos capítulo 10.
0: La de Galiluru no Moisés, le yawa di irguñe, meja buricata y buiti le meja lumbo y la nido ni Cristo, on grigi. Haluboiti ayarfa dubaño lumbo ingio, le dagien hata anima lule, adagara wagudu bay lumbo ingio, según Liluru no Moisés. Sienti meja uara gohama, sun suina gubay, eter. Lumhamu gayara la, la ruma da gudunia, lurudu ludagi hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gamalumo, sariviti adagaragadu niburile, lularita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagaragadu ni ni idewese, lulu kutibu aba ungu bunu. Mabuna tuko lawe adagara gudini yugo dawa yugote. Niguri lawe adagara gudini yugo wako fiko. Aba tindari yugo, niyubi hatina upo wako, lunadugu ni bugunda mpungi yugo. Itarakaisi furu yunia la mwago tita mbelengo.
0: Furumie, larinya ga luwago mabuse erun la mpungi yugo, magunda aligia lawe adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagara gudini gudawa yugote. Luwago fiko. Lausun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingio, leida angie Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
1: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban wei asun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye wei asun lichagun lungwa logo figo lu sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lungi rebuingio. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingio laganiyo labuginyo lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboi yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingio sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani agara tole nube na gudunia hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubai niluru kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatugubi.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara guduni logo figo. Ligye luba iti nituhenu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timabwe. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingio. Aba ima le anigibaliwa lidong ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba mbuingio. Lige lunti lubae wayarafadun lubu ingio tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye. Masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rigali kate ilu wagura bahani, lun lagusara guduni wabuingio lau ama la neri me iganyu luma watu gemeti le lumbwe la grincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye li luru du Moisesi lo nyen hama biyama o uru ake fiente luago ariangati li luru du Moisesi luago lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingyo wama le arumata gudibaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariye ngubayi.
3: Aulalubu ila baiche bidini ya gerigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafiku.
0: Ariye katiginye.
3: Nagusi rebidu kwa yanumutu niye.
0: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abayi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibayi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mala hali, aha nyumbi le lube liyabi. Madale se hakubo isarabi tamu. Ahi le nalike la wadu kubilagu mlafinye, la baga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadi na lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaidurige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni achouru ni le gumuti logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichiga aba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ge boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe na le lawisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wagiri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafidu lagaire gine ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fulasu ligia lausun terecha la nyen ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro iluma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la furama se meme ligia luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira ladiga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburugu le derebu gubai ebu uburugule ladigu bibuingiu. la uguinye tafinye sara, la usumeje weya ruta, lu tagarudu, recibi tuere ilumage buingyu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, la gufli rubai la buingyu le frama se lubai. La usun lubai ti weya lila abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu, gadiga wagumbu ila saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, larubi beya, le sinyabu ilabahudu. Hila kwati ya sungurige ha, meresi birunga hama isunle frama selubo ibuingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubo hafuri da hagaira boy, le halu haboy, Gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai. Agaire ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio. Luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu. La ularia gulun lulafaru nilire ule Isaku. Hila gubailun la dakara guduni lun. Afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa. Lule dere geruni lire ule abanaguti. Lausu ariya galila abuga, puinki ulun luago, saragu mayla la duke wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafula puinki, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duke ni puinki la ulichuku ni Isaku, lari gun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku, framase lubay abiniruni lun hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu, da mehale lowe la, binilu mutika aba hada ange lirahunyi Jose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubare genboi lowe, ariangati luagu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lu hanugu ni labu hamagwa da mele, higiru ni fulasu ligi. La ulafinye lagubri gumoisesi, tale lagiri hobi, Aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe. La ulafinye Moisesi dale wugiri hali. Mahati lula nugunua kaisi tira ulira uluruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingiu. Lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni. Luigen Kristu le lumbo liabui. Sigulau laganon, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbo lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lua iliganyu ruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbuingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lueyiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba, hagirema Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu obaidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilaku baitawu efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenya nuhurinya, Saragu da watinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagwa tinya lida lueri asufuri uni maha tinya higira wagudiniwa luka yara baila agu yugun lido nga baibagari le buitimati hibiri afaga tinya lehera hon hao abaichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa afara wagua tinya tau efein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hauagua larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouserua hagia uriba madina lumu tinya meha ubo ugrigia buri bui tinya hagia eibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuke buingio meresi biru hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingio abakati buiti mati won lun lida ruguba la aba wama abuidula sun sun ina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma guakaisi ibirigu mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la hadugni kataile ibidion hon harita go huma hawagu adurutnya kaisi kubairi gu hamu gagenye hadurunya la hama harita go huma hawagu ha asufuri banya kama hamu ga asufuri ya uwara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa la uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungyu ha agamari dutinya mamari yedunga ama ha agabara habanya. Mishika humo inhinsi habu logu sensu gunda huma lau le humat. Lugundu lichu kubi bungyu le emege irubi hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinyani.
4: Nabule mabungyu itere kubalene manufu tapadine. Kapati gayara hama agiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu ha apuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingiu. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichu gubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile aube lagunda arabu ingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guwati na lumbu ingyu lelani nandara ngilo, lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo, litange oweni, onire mudun le weri timabwe, le achoro rubalin, lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo, lungayara abayla hadigni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyu bifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubu ingiu, sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu hucheceru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harien gulun.
6: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
5: Harien galule gudeme bay.
6: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
5: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsiete no. Agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
7: Hisi ala kirigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai timadugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidi ogo tau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
7: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu Aba la bahu du kesi gukiri richagwati.
5: Nyariye mwaguati logu Abrahamu lumada bungi. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regulagu la finye. Ligye meme meha asusere dubai tuura abu. To horu lida dan le siguhalbe. Esibi lumutu bungi u kesi richagwa tu logu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye la utaramu dine luna glegu hosue. Aba tidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregida timaba ila wagusir wagudun. Wagele arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tia ginye mwanyenye. Aba katu nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lumu. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanrugu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Ani hi chagagu unye luma sun luuyeri uribani. Aha ya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi ani hi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amu
2: Santiago capítulo 4
5: Kabri wege habusera haburi buha lumahagendagu ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi u.
7: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banya.
5: Rugo huma lubaiti hongu wa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi yu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo ute shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biyango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma, ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungio. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya kata nyindibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kata ile huguya le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa sain su nyei lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abunagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
8: Furumietu ligara da feduru. Capitulu Aba.
9: ao Fedro, abalani Jesus Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bougudi lwei hageira, loubougu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya bayabungi ugu chili.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Buserubay.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lua vive la alaga le arance la libe wabá cielo. Aba alagan, le lube la dura ru luzundan. Le siambi la daseiru. Sian ligin la feri druni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinya wama luagu. Luginyana bila, wabihi ning asal barune le arance la libe wabá. Le lube la rufu duni, lido men lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. La usun lun tilafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lo uchunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeribai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni lau ucha vagun hafinha, La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, Lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo guri hahagia. Le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigi. Hagiati. Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni mbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Au lubafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kei maha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari du huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungi.
2: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
1: Aha aguar lubungi keisi huguchi, bungi le ababai, labu ligaburi, Lagusere gudunia sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun dan le lubei habagari dunin ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua, le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lung hafinyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni, Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lupa.

0: fusi frisando. Harum maruhanigi luganyana bela gisinyendu hidung enyulwegi Jesu Kristu hun le timatimat. Lunti lebeti hisi yang uhumahungo lausun taruma haniki, luma lausun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lusun da. Tarian hare lerenu bungyu.
1: Itarahanya sun girigia te hidu. Liabi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasan luhidu abalaburi lufuliri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimuri le, ligie ugano le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahin yung figiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudun. Itara lagi nye habu serun haturi hanun lerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha ke aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti, huguia ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma ke fadirugu, ha sandutinha, ha ichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sion. Dubu leti matimati. Aba dubu anuma dahonti lege begiti. Ani hafinye li kien loago. Buidu belidi hon.
0: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguia le hafinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
3: Dubu le aogo me berese hama abu nautinya. Ligia le duble timati.
0: Ariega tiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hamadugu banyagasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunhe yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itaraluba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, lumaluhichugu, uweirigunu hon ha adiga banya buit. La diga busian ti bungiu, luha diga ni lelu baybay. Luha mani chagud niya, hai bide agwa banya au, ha busian banya, ha dumane hamuriba huwago. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni lelu ribabay. Ubaragi en lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahu asufrira luegie hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, ma yeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferidihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagari de hama sun huguya lida uarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: lebu seti la bagari bu abai bagari bu iti lumagi abai bagari lani lan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimuri amri bani marinya ga ligiye me iye ni di sela loi uri bani aduga lele bu di bani alu halai terangi lu abu la fala bani la diga gongi lu monti ya wabore me bubi haru chago bani agambala is afuri iri dundu anganya ha aduga bani uri bati magunda ti bubi ha
0: kapagi ganyana la diga uri bati hun Ahun icha go hung waluha digene buiti suwada. Gamalumo, flesi watu ahun asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuniaha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, Aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya. Habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansen yu amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usuhila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. resibigua humahungua ubinye, magululuhanga, kesi onigrutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu y debe si le heresibirbe lumange bungyu. Yusu le cada aba lu le servidujun amo. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani según le renu bungyu. Le eserividuti, adiga lei la usung ere le lichigube bungyu lu. Sun kate le hadigube, adiga humei lida aba y gabri le lunti lichigunua ueriguni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Cristo. Le kaduna balin, ueriguni, lumo ubafu lu sundan itarala. Nidu hayuhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behasi gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Cristo. Lugañana bela, habuinchu lau ugondani, tamele la giribdu Cristo obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahana bu loegien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le meteru lidu kate le miabiti lu midi. Ahinya ti asufri ramutu loegien lanigu la Cristo. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Cristo, eni gafana badina ginye lida ueirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburiya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Cristo. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lube la limiri, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luha bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uairiguni hung demele la chiliru danligia. Madihre huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungwa lu. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei lagu ligia meme laginye, asufri rubei iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. dereg dagulida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sung abiniru nivon. Legia aguaru bayvon, lugafara mama lida lueni gule magumucha dibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sung anda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bay kesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibay. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabui gahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo aba.
0: Au Simon Fedoru, aba servidutlu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundung, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, leagoro bivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle framase lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igabri. Ragugu ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamo gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihil bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba lila binadu lifigon. Ligia lubaiti niduhenyu, afagu hama luhendere bukuduntima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Aunsusu budi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
5: Ariha dirui, lehisi beine, leau be ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu ki. Tame haluma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugon gadagudun tauhanigi. Login asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua laniaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugirin haguia lauhani hongua. Haguia, ke meha vugirin habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti hada varasa. Itara luba gini añahi baña lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu laulira. Giba banya falaru tiyan lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala eni siadi vanya lumagia binaru. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itarahaya keisi anima lugu, Ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iya na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya lukasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani lau la yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo furama se tinha livre hon en ibini hagia guanargu idamu ni nyanu lun luriba haritagun lugundu sun girige lidamu nyen kate le agumo dirubalen hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le va salva regule eni sefu hinya lida ge ivi ele lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
6: Agara bo hatubuir hu swampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le va salva regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba omuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba hiburikate ile, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo bai ha finye, garabo go ti lanichugu labur ha Pablo segun ha gya. Itara ke ha duga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubai ti, ni duha yuhise tianu. Ke subudi kamali lubai buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
7: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu shibuingyo, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watigi nye afiko sungrigi. Ida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu direi logo lida nya di wala aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburu habai hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi nye ubo hun, misi ati buingiri ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihube, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. mama logo ibidin la hu ani subuti humuti logo sinya la liya bu ni murusu yeni lidage inaruni kagia eje haban hariya kubanya logo mama la Jesus Christ bu hage la kan kubanya Christ mafinye te ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sunha maha bonya lu hasubuti runi irahu ibidin gili ugushili hon hariya kubanya logo Jesus la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi larinya kuni hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, ani sifiri sandu le lichugu be Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun la rufu taha hun. Lugundu arufu taha lumuti sifiri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufu taha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu taha laali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan, capítulo 3
7: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwongu lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subuti rigu wamuti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, Dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi ti le eibu kube lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu inlire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni aba le lire buingyo asigiru ti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lire la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu bali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi haba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kain, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ya tia waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tidan lanigi lubu ingio. Nirahunyu mau lumuti wajumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lidan katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingio. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Wari timati buingio sikuta wanigi. Lugundu subudi la sunkate inu. Ahun madariru wanigi duru wawago. Niduhe inu gayarabe wajabu indigibuge buingio lau vemenigi luago. Logu lichukube la sunle wamuri habai luma wong. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingio luwafinye inu logu Yesu Kristu le liru. Luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu ngon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsia tinganu. Mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingi ula adimurehebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahin tila rinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida bai grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anini hali ubo wag. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bai. Sugu lao lani mafu ya sifri le hada boi lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile harufu da haboi. Lige lebu boi. Agambu ni haa aginye lani gubo ya ubo. Ahi wagia lani gubo ingi wagia. Le subuti habo boi lubu ingi yo agamba lumuti wa. Le mama boi lani gubo ingi yo mahati lagambu ni. Itaralinya lubo iti. Gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama ga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama luogu wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Luogu ligia la hinsi habubo ingyo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingyu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wa. Anihi buingyu wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na gubai. Lun buingyu. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingyu. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu. Wong. Wagia gwana rigu ariha wa maa lilire buingiu. Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luago lire la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Yesu Kristu. Nye ilumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isiani timati mati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiani le timati mati lida. Hinsiati buingi won, ladega visien do lufrumi. Ahin ariaga abagrigia, hinsiati buingi unu, ani misiati libiri lun, jeet grigia ligi. Lugundu, ahin misien luboy libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ala buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi haboti lubuingi u, lun tiginye hinsi ala libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
7: Sunha afinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age li rahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwi le luboy boy, hinsi ye hama ginye li rahinyu buingi u uon. Ladigu no le luboy boy buingi u, ligia isi habuni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le li rahinyu buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boy logo Jesusu la li rahinyu buingi u, ligira gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu, duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubai ti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tina lanigi logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabui ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wafuri edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba angrigia logo ladugu nyala aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lulafuri ya dunu wa lubu ingi ulogu figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lumu lani na baila oveni. Subuti wa muti logu grigi ya lale anigibali mbu ingi ukaisi lugu chili, maibu guti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau bu ingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lumu. Subuti wa muti logu lani guwa mabu ingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura nda uon. Luwa subuti runi buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
7: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won ladiga inaru nile tita bai wanigi anile lumbo iwama baila sunata binile bungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu leliro ugushili ruha maimi areini agute me habu luma hatarangi lumo un lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hatagen birahunyu abagari da sekun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi bungi un lungwa bagari dun Weton te nito, ayumara gwat na bun lun, insi ego wama wamago.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ligia meme.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amu uburugu itara beikei ome buburugu le.
2: Abahichagun kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukiamu babiloni, lebe weime, disi enyebe sunha, lakune bain wakoru. Barana, laulirisi, anilidara dumusu ora, gurio hua. Gunda huma laule suser duboi, du babiloni, buguye sirve, umahunguye apostolu, ama profetago. Amasun lani bubungiu, la det aduga li bungiu iriche hun, laulasiye diruni.
2: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubile itarabike aba amuligle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
4: Itara luba larari de gudiniwa Babiloni uburugule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadaki metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama haa lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
6: Aleluya. Lani mungu ta salvarni. Weri ni no babu. La duga abusira bidati na wari ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhorto agadi bali ubo la ukalu kuri. Hagu ya dalali hapara wangu lani kutwaku.
2: Abaya haguara ha.
7: Aleluya!
6: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile mua rugu. Hudugu wa telo bungiu, le nyu bai luagu lala. Aba hari nyagu.
3: Itara la, aleluya!
2: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
8: Gukuma uweiri kundi lukungu, sunhuguja le esezi kubali, ani inebe lakum, weyanya ni mbrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
3: Aleluya, gumese luwabure mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kuhoma, wiwa malau gundani, ruwe kie mewele kundi lukungu. La tega chini halidani la mari dumugu. Aransa uladani. Tau tadagra gu lino to finu. Haruma animiri tukuya. Mini ta lino finu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
2: Abad lani gu angelinu.
9: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari du mudu.
2: Abad lani gu nu.
9: Dimuri buri inaru miti. Lelaria kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu giangeli ligia, aba laria gunu.
9: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu durangu. Ugano lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba la sali rego aba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino tofinutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti.

0: Nyenyu Waba FM hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutao. Apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Ari bicho galo me bayi bayi lida lagai lanari me ligai bungi. Beru ini iri le tu agu lida lu me lagu liyadi.
1: Haru aite sun uru aigo, habure me sun abure me igo.
0: Apa nari hi apa angheli rara lida weju. Le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielo lariniga
2: higo gu ondara go huma lu ome boladina ra gudu boingi ho huma nuga hagu guru ego huma ti matinya ama budunya ganya tinya hagu gu gabai hausu ha awai habali hagu gu sun hawiye gu girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni guriginya kai waina mu
0: abat nari ni mosturu ama luruwe te gubo How honey go under a way low again the Malawari below Gabayo, Haruti, Hamalani. Abaladuru monstru, who are a Loma Profeta, yet Ilebuga. A dig away Milagro Ligibuga monstru. Dauburi Milagro Ligia, a ye the lion may have Profeta Ligia, ha, Igre Guagda by Ho, Walu, Laburu, Lili monstru Hawag. Hudugo Hagia, Tun Liawa. Danduti monstru, K, Profeta, yet Ligia. Aba Hagunu. Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay lagu gabay. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigien, aba narihi aba angeli larari nu sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya luago ariye numutugi hawani ha meha adiru ba ichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne ha luago Yesu Kristo ha mahu durugu baya lu monstru ni tu liawa migi lu hagia lu lichugu liri hereberugu o luago la harun aba narihi ha saru lida ge owe ni lu ya habagaridu Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame segera lima liru muligia, ligia meligi rewak dung mafia lidage la daruniu. Apa me lafri dung, lu leye hani necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eye danya ubafu brile gogu luma magogu. Apa me londara guni ya hani gu, lu uribu, ani jibe banyak kei lisako unte baran. Itra liya lu baiti, apa hafri dung sudara guhagia, lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu niya bungi luma uburugu le hisi ya bailo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulo sunda. Abad narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hakusera wakudu hilaguanya. Lagu berikata ileme hadugubay. Segu le buriwa yubay tida buri liburu tugui. Deregelumuti ya barana suha oe kubayalita. Deregelaya gie owe ni luma habar hilanya sun hilagwanya halabu ge banya lubaf abati hagusera wagud lagu brikate leme hadugbe aba laguruni oweni luma habar hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabirdu mayiri tida libur to lan nei bagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, luma aba iseri ubo. Gumu gu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibuga barani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalén. Larari nu cielo ge, luma ge bungi. Arase ilinha, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu nariye guaba umala lihere tisielu nye.
1: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagie ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati lariye gu bungi u.
2: Ariye ba, adega lumuti sunkate iseri me.
0: Ariye gatigi ye.
2: Babudiga, ladega inare guti dimuri brile, aniga nyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lariye gunu.
2: Sunha nadega li sunkate le, au alfu we, dumo omega. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate. Le magura buti, Nichu kubalu lulatu lida gelise seduna le ichu kubo ibagari mafai haga luago ha agai rubali buriboni heresi rubai sune lubo ihabihi ni kei halagate kei nirahi au me habungi ute hagie me nirahi aha yeti ha anufude banya ha mafinye banya ha yere hebu banya ha gafa hedu banya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahudurugubanya hunguariwa ha mahayebanya ha guruba lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
0: abati liabi abahada gesedu angeligu halaume sedu kopu buin hau sedu hagumuhu igei abalaniye gunu
4: higabi narufu daru adari ibun tolani mutum werio
0: aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaya bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa luige norte, uruwa luige suru, luma uruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolo gu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru uru wawen gadiru meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usun luweri dubu buidubirit. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu la utopasiu, le lidisi la ucrisopurasa, le liunsu la uhasintu, le tilidusu la uamatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena la uabarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, la utigolu harungonga tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La diga wabure me bungiu, le sunti gabafu lume Jesu Kristu, templu benye. Me mege iruti uburugu ligia, la irungonga, lume gen weyu ni lume gen hati. La diga le guanarigu, luweni gubungiu, ruti la rungonga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanigu ni luwe te gubou, haweiri gunyehi, lulichu guni lubungiu. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi, la usung harisi, mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adiga dikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie riguba nyabelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abaduna harumatinu, leichi kubai ibagari. Harungonga ti kei biduri, lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyenye iduna ligia, lamida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya alo baduna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agii dubai, duus weyasu, lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana, serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la lenye na kumbungi. Nye ibe lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba, duma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Agana uti nye Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. La diga larungonga dagaduba wabure mebungi yuhao. Aba me harue iha sunda. Lari gie, aba lari yegu ngangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi wadwago. Ani wabure mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma. Anatema disa. Folese watile adigo ba ikasu la ulugano te bungiu le buruwa yubaitida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
4: Madiga ba ile, lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sunha adigo ba ikasu la ule buruwa yubaitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
0: Ania katigia enu.
4: Maramu dapoe lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la diga garafa lida anu lagu friru. Igira banya ha uriba banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu wangu le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lida ye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi,
0: Aria gati sifiri sandu tuma adari
7: Higabu
0: Legia gabu bai Aria gala
7: Higabu
0: lemagre bubai nyubila lebusieti gurana lita ge duna le ichubai ibagari mafai haga luag sungha agabu bani luganu tebungiu le buruwa nyubai tida liburto veri numutia loi kateile le ichukutilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya laburu howa tida liburto luagu Lagi agi daru ti som kata ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburto. Lagi daru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru hoa tida liburto. Le asubu diragi di bani buri kata ile aninya gati.
8: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Cristo, sum huguia, itarala.
1: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capítulo aba.
9: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebai mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babylonia, lumo laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesus Christo. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Lige larufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
10: Ose la gunga wagun Davidi, manufu de davaru beresi binunu Maria kaisi gumani, adude irahu le lubai tagara duni, lumo ni asifi li samu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dugla salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
9: La susare dubai sun kate le,
1: lo lagun fulir dumure le larinya ko be wabure me bungi liumu lo ge profeta
10: babagi na tu pa avan liburu to toka nindiri aba me tagaru di aba iraki emanuel ligia balini mini la iri ligia bungi mama
1: dale lagago dubai hosel lida ge uene de ligia aba la dugni le lo bai bai ahli ligia lu aba le resi birunu maria kaisi lumari magamari dugalon dari tagri ani furumeti tire aba lichugu Jesus luago
3: San Mateo capítulo 2
1: lida fulaso le giri bai belen lumuargo judia Yen lagri howe Jesus dame helle Herodes la urui bai lida fulaso ligia Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyengye lubai labaucha weyo Aba haliga daha hariyaga
11: Hageisa haru ite huri ule agura houbai Ariha omaru luwarugu ma loige obu le nyengye lubai labaucha weyo Wayabi ya luwahu durogulu
1: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena Abati lagua runhonsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Cristo Aba harinha gulun
0: Belém, lelumu aruguba y judea Ladiga itara linha laburida ni profeta Buguya Belém, lumu aruguna judea Buguya abalida geoburu guweri gutimati lida amuale Lausun binyira Ladiga lafri duba aba abuti bidange. Lelo bai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
1: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinya ga hon.
12: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
1: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba haudi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anhele lungu lung Jose lida luenedi Aba larinya gulung
10: Saraba Warube irahe le tausu luguchu Anua haba hau ehiki Aba meherede gudien Darime nabisa gudien Ladiga lalu ahali erodesi irahe le Lulafarune ilakudu
1: Aba ti lasaru Jose Aba lanigani irahe tausu luguchu ari abuligia Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyo liumu lugugye profeta.
10: Sagana mutimira Egipto gi.
1: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyido, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai belen luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa iraha ligia itara lia lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
10: agambo ki lagura ha aba umala li rama la owe bu igani umala li ligia umala li rakele to yahubu hari ki iraha Mabu serun tulu tamal kong ladiga hilagu haman.
1: Lari gelong erodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulung.
10: Saraba,
13: परबई इराहुले तौसुम लुमुचु गिरिबु हुमा हागेयो इस्राएलना लदगा किलागु हा बुसेरुबे अमेहा आफरनी इराहुले
1: आबा लासारु होसे आबा लनुगनी इराहु तौसुम लुगुचु हागेयो इस्राएलना Danle la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rin wagunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubay sun katei le lu lagun fuliru le harinyagu bay profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida o dan ligia. Aba leabi huang leabadi sei rebei apuritia lida fulaso magueira o atihudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
14: Asakri hanguma. Ladiga yarafa li la ruin hanguingi.
1: Huang le, ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
13: Agam uoti lumala li aba kirigia agua halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo la dera guhuang, leabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinha guhon.
14: Arasan hewe huguye le, kasa visa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka yara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
14: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lumbe.
15: Itara luba kwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
1: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
16: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome gulandu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinha galun.
17: Ahen lirubu bai bundiu, saligu agda bai dubu le feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
18: Darinhare lenenu bundiu, mamaru bai tau feinha bagri de grigia. Abagre tu baginha lau se um tumor ele larinha go baibungi.
1: Abati laniga ni mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadani tabulu gu templo, aba larinha go lun.
17: Ahim virubu baibungi, chuba baiaga luhana bo. Ladega tarinha lereru bungi, larinha go babugi hon lani angeli gu lun honi girunibu. hanag badi bu ha ha buru lu macho gera bulna bugudi lagu du
1: aba lon na buni Jesus lariya galu
18: anega tugi le nero bungiu mocho go boy babure me bungiu
1: aba la ninga ni mafe Jesus lagu aba wubu inyuti aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowo go boy lu luma buri luwairigu aba lariya golu
17: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
1: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
18: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura gua. Lun ruguba ginye beservida.
1: Aba ti la disse du mafia luei. Aba hayabi ahelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaum, aba fulasu le larubai duna lida hagere rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gubai.
13: La geira Zabulon luma nefetali, lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubai la boccia veyu libiti Jordana, Galilea, Lenyeri lubai agana waka mama banyak kuri. Kui hame halida bilu kuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kui aleme halida bai lamunyo ga. Lari na ovene. Arugo ga guda bali hawa.
1: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Lari ya ga.
18: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laru en hapongiyo.
1: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Eseni ya ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
18: Falahumana, aba memeseni hadu la udra, anaharigadu me kurigi ya nu lunani kume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguatia. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusi sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigani ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
18: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lu. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahou ni luagu hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele ruban lidon larui habungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eibaha hamao ariyaga hagia sun luwe yari yeni huwago. luegia nani guhoma gunda nyuhoma ladega heresi biruba aba umwe bofaye tiselo italinya mehaginya hai bahuni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya
1: aba la sigru Jesusu arianga
18: itarahinya kaisalo hon lila no bole gamalomo ahile feri dera salo lubaswa kabogia un hula o alume hula nika un loidige lu la gruni aba me hadigre go ni gurige itarahinya kai lampu hon lila no bole aba ubur go le luagu te aba ubu sinya te laramu dogo furangu te lari hinwa Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humei hi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bai, aba me gine hadimu reha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama niyabi ya gidere, niyabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagwa furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gine. Arvu dahligi hon gurige lu hadugni li belela dugu bai. Nyura bai lanugun wa yaga tasielu li da la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li da lu aragon. Itara ginya la rufu daha wairi bai lanugun wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wai yaso. Hawai ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon laru en habungi yuselo. Agamba huma li luago rinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warga lan le agayin diti luma gurigi ya lile di lagusa raguduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lu mafio gati. Itara linya lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulataru, baunyin, ababarite guni luago nihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igire bai le lubai bedebe hani nyin ligibu gen lataru. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigieme ti, gayara halime bagiri budun luago lataru ichi gai bidebe se. Ahin abunse era aba gurigi lanungu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, Luago hei buguni wago luai lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dubadi gu lan yingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumia guargu lan lea wama dirutu aba uri, agabara ha lituma, Tidat lanik. Abun lubai ti lafigo gita bagu le bongwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu. Durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la dika tagamare dun ligibu wagun, aba tagano luma amu wuguri, adika gda lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga la dikinye ginye agabara hane. Agamba atnaginye luago arinya waguwa lame ya hon hagucha go lun hagunfuliron lau lel harinya gubay lau afinyoro ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mulu muti la hafinyoro ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu utabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. ni luago hishego ladaga siyate ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. Ladaga furunye gwarigo amukate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum mag yugudu huma uribani luagun uribani. Lubaragin lira. Ahinchi gagurigi agufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gin luru tu tuegen hisimisin. Igre humilugin lanugunu habit. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humilagu bia maile. Furumi aguarga le amuri ati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai igiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agan batun kiye luagu ariya wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gu dame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inyara gu balun. Adiga huma buiti hon ha iyere ha bubanyi hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gu balun. Auri babai auseruno. Itara luba le rahi huma hugu chin bungi le sielu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faya ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
18: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, lishi kwa hafayiru waha. Dagine le hafuridu lubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Dale ha furi dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idun lu bungi subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wawuchi bungi le sielubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kuke ladugunu wa sielu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gubai lun sundan. Itara la. Itara linya lubaiti. aha ya ferud na huma amo luagu uri batile adiga hamalu bai hun ferud na lubadun ginye uhagu chibungi ile sielu bai aha uwa ferud na huma amo uwa bai ginye ferud na lani hugu chibungi uhifigo
1: aba larinya gu hesusu
18: uguya tame leha yunaro noruda huma liru igibu kei hadiga biyangu tigibu agiya hadiga bali itera lurugu harihini giriga lau hayunaro ya la Ninaru hago, lagu lau la hadugini lira ibi hamali hafayiruwa. Ain huguya, daleha yunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungwa. Mefe hamamu kagirige lagu hayunaru ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunaru ya la. Aba meti lichugu hafayiruwa. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lubai sinya la hahi chen hamutiri, magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gi lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gi lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun, ni toagu dawgu to lunbun hadaruno. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigu lau eigini, gebegi ugubu sigu tag dawgu. Arihane huma hontu nurha hama banya garabalirugu, mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lidan lagay, lau sun lira, Roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luendegon, Me vende ti meha la dagra gu kei fulore. Ahin ti dagwa gu da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara guan logu wa tafinya hugia le. Ma dihere da huma lubai ti arinaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gu bau le luagri gu nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihi hugu si bungi yo sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larue ha luma le risha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le he megi rubai hon. Ma dihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutigien haruga le dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
18: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le auba iha misraha lau baginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubai. Ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha aba melishi gunhon. Halwa ha aba mehadari ron. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati, dariti. le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida yele ishiku ti aba dubu lun lisani da lela muri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dan lela muri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditan, kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la linha go beliludo do Moisés e toma a libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri de wou. Tu le buriti. Kabaro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burura linha, murugua, mi betinha adari ruti. Gonigi huma hawai profeta gu jietin. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse go manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri go fuana dati. Le adigo bai luba ligibo go dub. Aba linha bigo huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nubaybay. Aba uguri bidio go tau ligia. Le abuna gubay ligibo gusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabali tuago muna tuguya. Mala nari me taburi ha.
19: Dan lasu rubay la dimure ha Jesuso. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
19: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
20: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
19: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
18: Busentina, areida guaba.
19: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
18: Maninga baitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu areida guadibula.
19: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
18: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
19: Aba larinha gu Jesus lun.
18: Nebuga agara niha lun.
19: Aba luna bu gumada.
18: Nabure me, madinat na lube belu runubion. Adinha gu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Nari ngu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale nari ngu lu aba hada ge lu lidi nyuduti. Dale nari ngu lu aba lu liabi nyibuiti. Dale nari ngu lu nubuin lu ladiga furme gwegu kate adiga lumuti.
19: Dale lagambu bali Jesus le nari ngu bai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
18: ninare hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyege lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida arui hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarui haniligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runo lidon luwege aga iluburiga, aba mehayahu waha.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garif,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guguribate lu Jesusu, aba la saga hania sifiru guguribate hagia hawei lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandibain. La susa reduba e sun le, do lagunfuli ruleme ha wago be la dimure profeta Isaiasi, dale la rinha gube luago Jesusu.
2: Barulu huki wa sandi, gi dale wagari.
1: Dale la rihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure lun hanyu rogun lo bafurugu duna. Aba la yara fadun, aba arufudu hati liliru do Moises lu Jesusu, aba la rinha gulun.
3: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba luna bu ni Jesusu, la rinha gulun.
4: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Lariyaga aba hada ge lani disipulu gulun.
3: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
1: Aba luna buni Jesusu, lariyaga lun.
4: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugu di barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
3: Wupure me! Sefu bawa wadibire guwa.
1: Aba lona buni ya larinya gahon.
4: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
5: Kata isawu grile, agamba lubale ngaraba li luma barana?
1: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifirugu uribatia, ani hanari metiti hagai, darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia, aba ti haguara hahariaga,
6: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ugungiu. Biyabe sanga sufri lagidwa, lubare gili dana sufri luni.
1: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gosifiru guguribati hagia lu Jesusu, harinya galun.
7: Awa basagara, igira balu beluru hadu mbiruga.
8: Awa bure meifule saibawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Hei bati hadon.
1: Aba hafuri du sifri guguribati hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba heibagun. Danle hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawagu banya sifri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
9: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lou bafuru gu duna, aba latiliri lagairon, aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agyarufu da tele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gu bilarin oguniwa, ferud nwati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na haule uguri karau warguti lun ferud na nafigo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia.

0: Bali diluvium. Dan le hari bali grigia katele. Aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luago lichu guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesus unyengia. Aba larihinina. Au le giribe Mateo. Le aburiha balu on libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyu ligia. Dale lasi gribe Jesus unyengia. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasarun, aba nafalaruni. Lari gina, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulogu. Danti le harihi bali fariseogu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogu.
2: Idalinha salegri bai kumaistru hama agubriha tinha licensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
1: Amagati nye banya, me mege ruti nye surusia. Asandi banya, agia mege rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubei le uwagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni malugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai saragu. Aha yabani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaron. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru li don gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
0: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibu gya, aba larinya gulun.
4: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri uma da sandito, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
5: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu niragu. Arita kwa dibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya gu hon.
1: Urihu mayagi mongu engiru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
6: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
1: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
0: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua wabureme.
7: Aha, labureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
1: Itara lá kei ligaburi afinha.
0: Aba lefege chu hago. Aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahu da guni lela digu bai Jesus lida sun fulasu ge yego lo dale afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri maria gaditi gawaguti aba sifiri guribati aba haya bi lo lu Jesus lari ye la sagaru ni Jesus sifiri guribati lige luwe maria gaditi ligia aba lagume seru adimureha aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa tifariseo gulwago mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sihurio. Apurichi hei uganu buiti luwago ti aruweha nile lani na sielo. Areida guagada ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, la dega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grige hagia.
1: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
0: Lo agua aba weyule mera guagale, eibuga ina lien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
2: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida lueyuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon,
1: Maliha gidun san lagu leme hala dube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigi tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la dube David, ligi buge bungiyo. Odi maliha gidu tidan liluru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luweiru emera gu ni ani mama figou. Na inhane hun luwagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yaule wugiri gare wargutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseogu hama arufu duhetele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwey remera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyengila. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
11: Aniha, nibu elena nua dirubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya mungiu. Michi gu bainari sifi nilua. Aba melarufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme lupa darime adiga lali larue hale ura guabe. Aba mehichugu ni necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu hesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesuso sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimre ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
12: Ani afuna sala diga wagu bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu katele aba hariyagun.
13: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tigu sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali hesusu, le harita gubay, aba lariyagun hon.
1: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa. Lagoni chegoba. Ah ya tinha fani rego lila na aba uburgo o aba lai do henyo no ladiga uribo sin aba ihadura no itra linha guinete ah la sagara mafia mafia lila di ligia ku anar ga fani rego bai ani de lubati ladura no lubafu iter uguya ani de to luago laula lubafu belo sevu o mafia na saga hasifi rego uribati ah itra linha lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani mafia o di bungi Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, laulu bafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nu aba gurigi ya lubi nu aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita radugin lu gayara lala nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudat. Kuguya, ariangoton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligandariago bay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariago bay gurigi. Ahi to lun haduman ha uribati luago sifiri sando, sinabe ferudna wala figo ligia. Furme warga gin le ariago ti furme warga kati uribati nuago, aule uriga rogoti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Harasa hewe hugie le, siyate dumare hakati buiti uribati nga, kate le bui bay tida anigi ligia le niego bay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti le riego bay ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le riego bay ladega tida in la nige uriba ni. Nari yahane hon, luago dame la la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge febanya luago son dimure mala te le hariego bay. Ladega luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
2: Maestro, busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba lariangu hesusu hon.
1: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi guba yamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Latika keilerederu honase uruwa weyu, uruwa aria buloragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aria bu. Hami haga nubi ya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba uweiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduru. Laduga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanyagun lungwa rugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifir guriba tinha segulau, aba rebelo rusun hagi agana guali da guriga ligi. Uriba ti mahaliti, legada abali segulau meha furumi. Itera luba guinete la susere do hong grigi ha uriba tinha halani na danle.
0: Yengi li Jesus adumre em hong grigia, ligete abi lugushu hola mulenu, aba herede rubogudi, businha te yebe hadumre haluma. Aba larinha wagunu alun Jesuso,
8: anuha buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinha gu Jesuso lule awista rubali.
1: Kanuguchu bon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulo gu, aba larinha gu.
1: Anya ha nuguchu banya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nuguchi le sielo bay. Liga na mule bay nito nuguchu.
9: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, kei hagibe da gugrigia lenha in lubei, aba ladi no tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo, aba larinhago,
1: nyanyi aba abunago ti ilau, aba lafri do abunago, Ida afro hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri, aba labru han labadu na gon dugu le nyin lumuti ua lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubei, aba loun. Aba labru han libri ilo, labadu na gon hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abruha ti lida omua buiti, aluba huwa ti buido, anehi lida gen, ichiko ti saan in luagu kara aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulo gu, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Kasa wago badimune ha, hon grigia lao hempu?
0: Aba larinya gu hon.
1: Huguya. Subudi gu dala li bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ra gudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahrederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahrederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfuli rale meha larinha gubi profeta Isaías da le larinha gubi. Uguya, agambuba gama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba, gama lumo ibitia bihon kala lila bile harihubai. Ladiga deleru hanige gurigia ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arinha tinha hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harige, ufana da tinha hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufuli tiya luma bungiyo, abuse erunti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habu ilidu uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habu ilidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati lele chile no dan lun hocha wagun luma haiba hon luegin el uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobe lidun hiyo, itra linha kei grigi ha agambu balin uganu, gama lumun, weri tomati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagie. Gama lumun, ilo le abri hobe lidun mua buiti, Itra linha kei grigi ha agambu bali ugan, aba gufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kei lele hichugu bai saa agu lagu aba. Hibiri kele ichigo be urwa wen. Hibiri kele ichigo be daran.
0: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga?
1: Itra linya ruwa ya nile lani na sielu. Ke yaba ugiri le abu na gube ilo ubu iti lishari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuka. Aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidru uriba te labad na waturigo. Aba lidi. Dale la wena mudube iturigo aba legele wenha. Aba ginya la chula agon hidru uriba te. Aba haudin muso. Aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin puiti lube ilo le babu na gube bumu anruko. Aliya ginya san la sali ra hidru uriba te le. Aba larinya gu yubudiri hon. Ladiga aba aga nile. Aba ti hainya gul muso lon. Usenti bulu wahula hani hidru uriba te le. Aba lina gu hon. Ua, elga dame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubei humei lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duni wa, lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya arwe hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arwe hani le lani na sielo ke lebi nye le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
14: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagi dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Numa
0: gila tudin upo. Aba launa hani Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
2: Furangu agu dabai hempulu lelu agu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti hagia grigi halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati abalagurun watu rugunlu lagu dun. Itra lubagia lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yasonha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganja ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya li gulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gaduni ya Jesusu, larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
7: Aha, wabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
1: Daniela aba ruhu dati li luludu Moisese lukufura ndalani luwagu tir aruwe hani lelani na sielu. itara linga ke yaba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai asaga hatikate iseri luma kate binado
0: da lagumu shubai lichugu ni hesusu hempuli burile aba lidi yengia aba la chilire la geiro aba lagume seru arufu da hatida haligili sihurio to lida bon fulasu ligia aba la weri du hanigi grigia aba hariago
3: Alia sala frendere ugirile sun lichu aule Italia sa gayara lubali milagro brile adiga.
5: Iraga sarafangile. Maria lugu shugon. Libu kunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hama lit no wagana. Alia getila sub dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesus hon.
1: Unda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenyini habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hamalu wago.
9: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
15: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
0: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lo. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete logo profeta lan Juan. Dante le efedu hani logo lagunfuli ru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro hotia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelaria gotun lo finu. Logo lichugu baila frume guarg kate le tamure haluma tun. Aba titaria gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lugu huang le abadi se habai lo lichugu tun lida aba asiad
7: aba tamuri hani luma ita
0: aba liru dogu Herodes loige kate le gama lumo kai arinya gala li la lo fio agamba hamu ya misro hotia aba larinya go lo lichugu ni watu aba larinya go lo ladirirun wa labu lugu huang furisirugo aba hanigani lida aba asiadu Aba lichuguni watu irahi tuguya. Aba tichuguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagu lu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
12: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haringu lun.
2: Sengiri vinyonfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Baruhu ma ununya hon.
0: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luagu hidro. Aba laningu nu sengi fein, ama bia ma udiro hagia luhaburugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanyo. Aba launa ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lu bafuru gu sun aniha la ona hiya grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. aba lafara ha lugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi hesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu, aba hagua ragulo hanufude.
12: Ufio!
0: Aba ladimure ha hesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gavura su humawei! Aule, manute de humawei!
0: Aba larinya gu fedro lu.
12: Abureme, ahim buguye lubei! Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya gu hesusu lu.
1: Igabu ti!
0: Aba larairu fedro tida geogune. Aba lagumesteru eibuga lenyehin lubei hesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumesteru abuluche, aba laguara gularinaga.
12: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni hesusu luhabu, aba larinya gulun.
1: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubei tida ugune, aba lagalu madugarabali, hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge hesusu, aba harinyago.
2: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lida na fulasu fe luago hesusu la. Aba haburu chagwago duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi tiele nyehen lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
9: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba ho di fariseugo, hamasadu seugo aria he Jesusu, lu habri gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lu larufu dun aba seine le cielo gieti hon, afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabio. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
1: Buido baidan ladiga funati cielo, bina afinha arinha gatun. Ulibo paida ugunya ladiga funanyo linya sielo ani hamunyoga. Biang watigibu hugia le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya saini lunha fiyano luago awla anugubaya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubaya amu saini hon luwe li saini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba disipulu guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
1: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu gu arinya gu hama gua.
16: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
0: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
1: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logu atiginya hafinye. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani hebon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani hebon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu. Idelinyaga me fein hubei luagu mama la tuagu fein na dumreha, dale nerinya gu bein hon, luma haunigra gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguye, kata na tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi akati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinya harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago. Lagura wago bagi ya cielo. le bafaraga dun yau bogu la farago dubo sielu.
0: Abati leriengu Jesus uhon lani disipulu gu lumariengu hamani nika un doago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri rega duba ilan wugurien weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadi renie gu hurio. Ama rufud hatele luru du Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu aba larinha golun tousun lanigi
17: mambusera lei bun giulira labureme siati la suser ducati le bu
0: aba lagarara go Jesus aba larinha golu Pedro
1: dice ba noi mafia babusera un yabereder un la deguni wa lugunda bungi masam narito bu kai bungi basam naru kai wugur
0: aba tilerinha go Jesus hon lani discipulo go
1: Le busenti la falaru nina, gule le kati nye la, awanda le sun luwuye re sufriru nile nubi liabi lu nwe gine, ke isi la nungu ni aba wuguri luguru wan, falalan. Lazega le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bi ibagiri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nwe gine, di bihu bi ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le, Le ferdi reme lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
9: San Mateo, capítulo 17.
0: Si si veyo larigia, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei veyo, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu haa luma Jesusu. Aba lariangu Pedro lu Jesusu.
17: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga ogeme uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
18: Aniha nire le hinsi yibaynu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
1: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
1: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warigoti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibugu, aba larie gu lu.
5: Mbure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyahu, haumbani disipulugu, senha muterida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariaga,
1: rigi ma finye ti rigi uriba ti atri bai sa dalu nare de ro homa luba ga yara la ha finye ro noa ida me sa lagu mucha ma finye ni lehida bai baru hu mai ira hu ligi ya nyahu
0: abati la den ha jesus lu sifiri uriba ti ligi ya aba la saga bo ne lida ge ira hu ligi ya luma ge o re ligi ya aba la re da bu la rigi aba hadimre ha disipulu gu luma jesus habu bu aba hal gu duni harin ga lu
16: Kasa wang siyang wabani sifiri uriba tiligia sagar?
0: Aba laringo Jesusu hong.
1: Ladiga li logo hafinye, ni nari hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atago mausutasa. Haniyago balu wubu le, gidaba yagi en, bayi balida mamu fulasa. Aba melagida rong wubu ligie. Uwabay ni kata hasyen rong ahin ibiha hubay hafinye ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, Lauri gunyeng afuri edini loma yunaro ni lubungi gayara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habayi uware lobo wago galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwago lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma u lasa rubalan lidage onwe ni luwago liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dalla tilere bai Jesus o Cafarnaum, hamalani discípulo go. Aba houdi ha agubre ha bali ti senso no templo, to Jerusalém bo lumo Pedro. Aba harinha go lum.
3: Ma foi ha ti sa ho mestru ti senso no templo?
0: Aba lona bo Pedro, aba larinha go lum. Afai ha ti. Dante le belo ro Pedro munadon. Aba lalgo duni Jesus o Pedro, lobara ge gayara la la dimre ha. Larinha go lum.
1: Dele barinhi lunle Simon, kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole, hasa lile na fulasu odi haterencha.
0: Aba larinya gu Fedru lun,
16: haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun,
1: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti nafaye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi yeti udro le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidir gubay lun bafayen ha wawoguwa, barubay aba me bafayeruni.
9: San Mateo, capítulo 18
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halgu duni haryanga lun.
2: Kata isa wairi gutimabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gwa.
1: Ninaru hao, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahe yi, mebelba don lidon laruwe habongi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahe, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Urume warg lefu gudute aba hada ge hai seri ge nyabu nya lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigulau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligi bu nugu chin le sielo wa soma da. La dega salbar ile feri di halibe niabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anya hi lu bai samu du lu ma ba uguri te feri di raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri duru niaba hata gie una bugutinya ha. ahi adiga biduhe uribu ni mbuna. Bayanu halua mahabu warugu, abame basubu diragu dini lidunulu. Ahi adiga gasu bao, kamada wayada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lunson lalearinha wagote. Anyahi hamamoga amuge fente luago. Ahi madiga gasu hao, abame barinha guni lunha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lao adamuri, abame badung ni kei aba mafinyati lago bungi. Oke ila aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago, lagura wago baginye sielo, anileha faraga dun ya ubo wago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lagu, ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubo wago lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu, aba larinya gulun.
17: Nabure me, atri boisa woye so ladiga nibiri aba muriba ni nu lumferudu na meme nani? Dadisa sedu woye asu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Manye gutina bun darila sedu woye asu lun tiferudu na bani, dari uruwa wendisi woye asu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai keaba uruwi ile nyubi beiluwa laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali nsaragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi ilunla laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibugi uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gaguran su ba nu ba, na fayiru bi sun le na duwiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di, lea duwiru bali atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwegien ligina, aba lagume seru achokre, aba la nyengu lun, fayi bi le ba duwiru bali na. Aba te lahu duragun ligibu gien, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gaguran su ba nu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru nifurisi rugun dari la fayiru ni la duwenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badue ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngudumuri lun hasufri raguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duwenha.
0: Aba lasuru Jesus waringe ina.
1: Itar lubagin la duga nugu chi bungi le selbe hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidange libri tidange lanik.
9: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge laringe ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guagaduni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harinya galun.
10: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarugu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Malih agindu santi dan lereru bungiu, lagu luma gen la furumya ti dan, dan lela dugu balinya bungiu gerigia, aduga lani wuguri, aduga wuri. Arinya gatiginya, ligia ligru bayi lubai wuguri lugu cien, toma lugu cien lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abari gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai lafani raguni wuguri lela dona wagdu bayi bungiu.
0: Aba ti hali guduni, arinya galun,
10: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri luntigiru.
0: Aba larenga gu Jesusu hon.
1: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu wagun. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
17: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Maso tinha gaiara a bagari do mamariga. Arguinha no umba e lixi capungi o bafo. A minha guenda reti lebo na magamari do hama o gunia. Anhahem iter gubanha no luma que hagra hong. Hebre adugua reguti hong. Hebre rede tinha magamani duga lo redere garegon hong wa sun suino gubai lo reserve do lobungi. Lega bafo bai lo magamari do lã, magamari da lã.
0: Aba hanuguni wa iranhu ye lu hesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, luma luo la furi ye idu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba laria gu hesusu hong.
1: Igira huma luo hayabi iranhu ye no. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhu ye, agia lila na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
0: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu ye hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
19: Maestro buit, kasa kata I biti lubei na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti, aba arganha buiti, bungiu. Ahebusen bubei bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha gu ni bure gili ligie lun.
19: Kata iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinha gu nibure yili ligye lun.
19: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irupay.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go.
1: Ninaru hao, lagu hene gula lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinha gaya no muti hon, luago mene guti ma la la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu da gun hamo go harinha ga.
16: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinha gu nye Jesusu, aba larinha gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kata yaduga.
0: Aba tilarinha gu Fedro lun.
17: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninarin hao, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, aule uguri garuwar guti luwagu nala yagata sielu lun naruweha lau sun nuwairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, resibi rubasau weya sulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
9: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinha gu Jesusu.
1: Ita linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinha lo la fayiru niya lo agu veyu. Aba lona hania nadagi me licharurugu. Lari ginha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri mafisto tinya magi durugo. Aba larinha gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugo. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi paruk rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisto tinya nyeng. Aba larinha gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba harinha gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba larinha gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, A balarinha gu labure me chari lon habuti na dag mitinha. Waba hon na dag mitinha. Faye bamu ganha. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dag min keiburi la danu sengu rabon veyu. A bahibihini faye ti lua guaba veyu. Lari ginha. Dalila chiru pei hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun lo.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ini cara a

0: animalu anaha ti ilan.
1: Aba houdi discípulo go, aba hadiga ni kei laringo ni Jesus hon. Aba haniga nu brigi tugu ya lousun tira, aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
2: Uweri guni.
3: Nga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyibu ba ilira liri wabure me bungi.
2: Biniwa te.
3: Uweri guni lupungi.
2: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
4: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
5: Jesus le Nazareno. Fulasu le li da bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Lari gya, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
6: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
7: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
8: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
6: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
9: Ida liyasa tasa ribe tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tun tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu luwubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun. Da niha lubai arufu da hanyai, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
8: Arinya gabai wong, kala biricha bai lubadaga ni kata ile. Ka ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Nalga dandagi aba kate, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Ka una abalin huanga batise, bungiyo odi uguriya.
1: Aba hagumeseru adimure ya hama gu aba harinyagu.
8: Ahu harinyaga, lagu bungi la ona habali, larinyagu wongka la wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiri ya, hausari gubadi wagirige wuriba ladaga afinya tinyasun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinyagu lu Jesusu.
8: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginyati larinyagu hong.
6: Marinyagu nubai ginyati hong kala au ubafu nadagi burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Na bakuda gua aba akate hon. Harinya gu himen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi liarihi le aba, arinya ga ina lei le meme larinya gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu midi iti. aniye ko humaiti no kage hada ge biango ba yadugo balile la busen robe uguchile
1: aba hariye go
4: le frumiet
1: aba tilariye go hesusu ho
6: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubra hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugo hau la duga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari don mafia no tolo Ahanya ti ha gubra ha banya lisensi na gomadi ha mahoro afinya ti lon. Huya lausung ariga humani sun lira masansi ragun ti higabiri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari ruko. Aba ladegu bariye ro lao. Adega ligia aba age lon labiri cha wagun tira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara lan lonigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hona dagimi tinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo redan lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagimi tinya. Aba riga, harigudu niya na dagimi tinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure me ishari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagimi tinya hon. Lagumu hon, abalona hani lira, abalarinya gulungwa rugu, inebebe nira hon. Dale harinyi balina dagimi itinya lira, abaharinya guhama guwa. Ani haa balaya resi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubay.
1: Aba lalik daha Jesusu larinya ga?
6: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagimi itinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
6: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugia le weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leati wagu ti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
10: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
6: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigudaniya lumusu niya uruwe, aba housaru niya uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe isaragu. Aba lona haniya li sudara niya afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. abalarinho gu uru e honha eteniru banha lo dabula. Gragua humui lugu di luma luhub. Foi humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahuaha a kani hamelari.
11: Abalarinho gu resusu honha agambu bale.
6: Gibetinha agu arutinha luhe belurun lidon laru inha bungiu. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
1: Aba hou di fariseu gu. Aba houara do aria kabala gayara la hadiga. Lo haniaga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Abati honaha hadage hanigo, uara hama hadage lanigo erodesi, ariaga lu Jesusu.
12: Maestro, subudi wamuti logo inaruni la bariengo be. Logo gin arufu dabani lemeri bungi lo inaruni. Manufu de uganika wei, la diga ni kata la luerigo grigiabu. Rubui lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wasensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulinha Jesusu lun luriba haritago, aba larinha guhon.
6: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafaye hoa le senso no gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa no lun, dan larihi balin, aba laliga dunia.
6: Kaiyawa le laube senso le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinha gulun.
12: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
6: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinha gu lu Jesusu.
2: Maestro, aninha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Gulei guatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sanle larinha gubay bungi yu wanari gu hon. Larinha hare. Au lubungi yu te bai Abrahamo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Itera linha lubay te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubay wugunia hagiya lun sonda. Marinha guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
6: Insi la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, urumye tiginya lida ge son luguma di bungi. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Insi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinha gu Jesusu hon.
6: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
12: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
6: Idalinha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bura me, nyuruba loige nowere, dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanari Kristo na bureme.
1: uweti ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
10: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarengu Jesus u haulane discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
6: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanyengu benhon. Gama lumo mafala ra humai le hadugbe la diga hanyenga tinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurige keisa nagune huruti le sinyabe la nagunewa. Ain hagaya, madugutia ni kata lohita ragunia gurigia luagu buri anugune lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadugani son kate lo harihi ni gurigia. Hinseti hon lo hichi gu tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gu dawa to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halal le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gongurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra humalu laniya waguni wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maistirugu au le Kristu bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laniya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri lunabu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humai barana alu hagurigi lu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure, ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri guti mabai, golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara gudua bui luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la dugu bali kate iligia lun sagrau bui la. Le afiron bui luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sunle ligibo bui lataru. Leginye afinro bei tuagu templo, mamarigu nyeginye tuagu templo lafinra. Lafinro nyaginye luagu bungyo le agano bei tida. Leginye afinro bei luagu sielo, lafinro nyaginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bei luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini luhishu gu aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu da ni le weri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundi hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya aruhu da atin ya liluru du Moisesi hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiye libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa, fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humi uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginye la ruma du bogu digiye libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu, piangu watigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digiye libiti. Uende ti lari hiya. ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye itrahinya bogu dige hibiti malubidu hari hinu hakibu gya gurigya ahin muna dege hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figo fugiabu gu huwiya rufu tahatinya li luru don mwesesi hama farisogu biangu watigibu ruhu mutidubu rita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu wende gu dahumei hamua gurigi hama habuidu banya abati harinya gu luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha gu midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu laulira subudi watu hongwa luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie Gumu maiti hadug ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugiye le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuri nuni le lani na mafi ugati. Ligia nona ha balubai profete gu, ha maha chubanya au, ha marufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya me hibiri luagu guruwa, bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida sonfu lazo. Itra loba labura ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau berekia si le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago labura ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chegou a rugia dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro ni agayo tiranhi labugin taruna. Mahatan. Wetote tere deran huba malog. Ani narinha haren hon luago marinhi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Bini wati lenyibu bei lidan liri wabure me bungio.
10: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
6: Itara lubati arui hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habudin lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Aba harinya gu haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo me hon. Hei bagu bai lenyinu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, Ninarun hao ibidye tunno.
11: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
6: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti eleresi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensu li yubudiri nyayi. Sarago dan lari gye, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi eleresi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu na ganyiru ligibu wagon. abalarinya gun iyugu dirilun buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye ke uwaragwa buboy lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha ke mongunda buguye me uwaranoma larigin abalian bile resi birube bian milu fiadre abalarinya gulun ni yugu diri bian yin milu fiadre bichi gunno ani ha bian milu naganye ruligi bogun abalarinya gun li yugu diri lun buiti aba musu buiti ani gunflite buguye ke gunfli buboy lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labuguyon bariya ha Kemon gunda ba uwaranoma. Ligaliabi le resi birube milu fiadre. Abalarinya gun lun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay aban nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya gitahume sensu le luma bay luay ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay lichuguba lau lun abame ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baloy. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gun. Ni abi ba kay uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni learanse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga danle analama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubayi runtun duna nun. Dale ibu ganyaha nubayi kaichi ludu guti runtun muna nun. Dagati madagra gu ninu agun runtun dargu nun. Dale nasandi rubayi nyutun tu arihana. Dale nadagru bayi nyutun tu arihana. Aba meti harinya gu richagwa tinhagiyya nun. Wabure me, ida bugagiyya wariha bu lau ilama aba vichin wa igini bun. Ida bugagiyya wariha bu lau magra bu aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya wariha bu kaichi ludu guti aba vichigun muna bun. O madaura kunga aba vichigun dagwa bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo aba udin riha bu. Aba meti naniya gu hon, ni narin hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule nun. Ka lan luna bun bay, nun ginyen hadugay. Naniya ga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nui. Ugi le lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibe. Le aranse rube luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chube. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nube. Mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mi chugun tun muna no. Mege tina dagu mi chugutun no. Sandi tina dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida bugagiya wariha bu lau ilawma o magra bu keichi ludu guti o madaura gunga o lau sandi o furisiru gun lumidara guwamani bu. Naniyaga me hon, ni nari hau, luago furumi wariga na kate ile madaga hubay hon gurigia, ka la luna bu bay, madaga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
10: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudun idran di mrusu pulata ligi hon habu tigu fadir gu luma hon gugriya wairi gutiyan. Aba larinya go hon.
13: Afigo hadin. La un deke no aba hukuri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya go lo.
8: Kamie gele wam. Bugelu bari hi laulira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo de rugun. Aba lidi atigre go lungo. Aba habudu ni habuti go fadir go sensu ligia. Aba harinya go.
8: Fiati vichu go ni sensu leti don grafu. Tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba howara don. Lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lo ti muwa lo sensu ligia. Lo habu na hon terencha yen. Ligia lo fula so hita lo bay liri fula so ligia chile lo modan le. Itara lia lagunfu liru lemhe la buriga bay profeta Jeremias.
14: Baruga buti darandi nusu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lo wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba hudirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
15: Buguya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lo.
6: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichiku habutiku fadiriku hama uguriye weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lo.
15: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri do laniye gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadimati ligira gade aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
15: Kahabu serube nigra gudunhin, barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
16: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrigia weiri gutia hada ugrigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba larinya gu hon.
15: Kahata gebiang be hapusar bulu nigra gedu hu
1: aba harinya go
17: barawasi
1: aba larinya go Pilato ho
15: kapat na digla Jesus leu be larinya go Kristo
1: aba honda go sungu be aba harinya go
17: dago be lagu guru
18: aha dago be lagu dago be
1: aba larinya go Pilato ho
15: Kati uripa tila digi bai.
1: Aba ti mahagua ragun, ariye ga.
17: Dagua bai lagu gurua. Dagua bai lagu gurua.
1: Dale larihi bali Pilato, luagu siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhabu, agibu ge gridia, ariye gaina.
15: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tile. Hukuye lu harihi lau.
1: Aba harinya gu sungrigia.
17: Wagi hama warahi. Wanegba frumi rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba haniguni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibu ge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
13: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadari nu ladara guluwago, aba hanigani lu ladara waguni wa luwago guruwa. dale afuri dei na haya lube aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo nye inkichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu Jesuso lulato houcho rigulumutu matu lumutu dale dago hamali Jesuso luago guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deira guhadago itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta
19: akure datinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi eredera kau na deira
1: aba hanyuru nyei lu honigiruni aba hichugu aba aburi honi logia lichigu ne nyei lubai laringa kala lidurubai itere lia aburi honi ligia
20: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
2: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hisi elalu, kei ania galali lube won, luagu lira la bungi.
1: Ana bahamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
21: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubu ibe agambuti, aba hariyago.
22: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidire geduni, to diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago ha hibiri.
23: Ingira bay, wariha le ahi nyumbi Elias salbare.
24: Wariha ahi nyumbi.
1: Aba ya ladigi Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
8: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risi ti giri ti Jose. Lida agieti fulasu le giri be Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuho, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibu ge umuho. Laruga, lari yeranse hani loba luiri emera agoni. Aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
8: Wabuti, arito go omuti lwagu arinya gala meha ye tilgira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu. Aba meharinya go hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinya go pilatu hon.
15: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuohu le lubui duaga i huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le lwagu bai umuohu. Aba higiru ni sudara go lun honigiru ni.
10: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi, luago umuha. Aba lagidaru ni dubu le obe la dourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
19: Manufude da buma, subu se titum lau ala uriyena kesusule, aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariago. Igo o marido em filaço leguine, no doilite do. Aba me rita em furece. Aba me maria do rolando de si fio. Logo sará lá. Logo anigra lá no banco a Galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado leguine em mente bonita.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofo da goina. Lau anufo de luma sarago o gondani. Aba rode eipa goina arinha ganhei rode discípulo. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
21: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba harinyagu hon.
12: Harinyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habalu maluagu hufulisi lu madugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Hesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Hesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligia lan. Aba leabi Hesusu hawago, aba larinya go hon.
21: Rula alinsun upafu no siye luluma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo itarala.
8: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu aba.
0: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu le lirau buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
19: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lugar biaga. Agambu o tiago mala linda flaso magenda batidi. larinya ga aran se uma uma luba babure me dara ku ma uma suruti luba
0: an itara linya liambi bai huan li don fulasu magaira wati apuri ji hungri gi lu hasakri ha lu ferudin wala hafigo badise wahagiya me abatiha hayabu inlida ge sun hudea luma sun jerusalem agambwe la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigon, abahe labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
8: Anite bai aba le gabafati mati nui. Dari lu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabad seran. Ahin legia labad serbad lau sefri sandu.
0: Lidon bugati dan legia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fulasule lidan bilimuha Galilea. Aban labad seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo, aba larinhi lareirun sifirisando luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinhagun aba umalale cielo gi.
19: Uge hiru legi sifini, le aube ome bulanugunda.
0: Lari gie, aba lanuguni sifirisando Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bien mi. Ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari yinye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yinye ladaru nuwa huwa. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
6: Siluha lida, jarafa li larue habungi. Asakri ga huma. Afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
0: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
6: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
0: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
3: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazareti bia bia san luba giri shibuniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
0: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
6: Maniba furiba lida agi agurigia le.
0: Aba lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
2: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
0: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma huan. Habien Simón Luma Andrés. Ron tiente limia de Simón Tabiruhan. Aba harinha gun lun Jesus logo sandinyon la. Aba tilidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenarigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu alwai dan le hadari rubali aba harinyegu lun
4: anyahin tesaragu girigi alwahagu
0: aba larinyegu hon
21: keimon lidun buri flasu le jarafobe apurichi hanamu kwa ginye nye, ladega lun lira niyabi ubowe kwa.
0: Itara linya lubo iti, ayibu galumuti Jesusu sungari lelea, apurichi haina, leda amburi haligili sinhuriyu, leda sunflasu, asaga hina ligia, sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing, aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibu gen Jesusu, aba layumuragu lun larinyaga.
2: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
21: Busentina, arida guaba.
0: Kain larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
21: Mabahu da guabaiti ya nikaun. Nyudurigo baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigo ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arida guati bulan.
0: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
10: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tida lubarari. Dan le larihi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
21: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nye inye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nye aba hasaminaru.
5: Kasa wagu la dimurehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
21: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garuwerigoti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
21: Saraba, budabum bubari, baiba bubium.
0: Abalasa anusanditi lida oura ligia, abalabudunu lubarari, abalafri dunyengi, aria gusun hanye banya lun. Wairi tu hanigi hanye banya lau kata ile.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y aban la falaron. Lari guiñeti, ñeñin Jesusu eiga lubiñe levi, ñeñin nuguiñeti sarago agubro hetiña lisensuna gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariangu hon lani disipulu.
2: Idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
3: Hamasandi banya memege ruti sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu hariyanga lungu.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
1: Aba launa bunia Jesus.
3: Gayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna rua luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna rua. Mafa da hotu daugo bina da haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri da gubon to bina da haro bon, da me le tadin ragon la weri da ti ma ba heirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga i weru le bina da hali, la duga tabousha gubay diwen iseri weru bina da da me le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu nha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Hariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
1: Aba larinya gu hong.
3: Malay hagid ng luwago leme haladagabay David luwago abadan, dale lalama chumbay, ligaya hausun libi yugo, abalebelo nung lubi yung bungyo dale aviatari lang fadir way leinyo timabay, abalegin nung feinto sagrabon, tomaha wabon heigin nung amugurigi hawaidigya fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
1: Abaginye larinyagun Jesusu hong.
3: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri a dugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
6: San Marcos, capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni lun hadarirun lidurun aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
3: Saraba rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ahibiri lariyanga on.
3: Kalumbi ladugun walidan lueyuri emeraguni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
3: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani

0: discípulo go larun duna. Aba ha falaru ni saragu grigi e galilen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi e hudegi, Jerusalengi, idumegi, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongi, lun harihini. Ligia larinya guboi Jesusu hon lani discípulo go. Lun aran senyo hama aba ugune luba. Lue hamur daguni saragu grigi agi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gu hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri gu uriba tinya. Aba hahudura gu ligibu ginye. Aba haguara gu sifiri gu hadagye harinya.
1: Lirai pungi upuguya.
0: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye lun luma banya lan sun andan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu gugurinya hagie. Simon, leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilu yebe hanuguni. Ladiga harinya gugurigi elogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalengi. Aba harinya gu.
2: Gugiri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
3: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguar garubi hanile afani ragute lun agenda guhama gua laguni chagupa. Anisinya beigine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
4: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagia nugu chubon hama na muleno.
0: Aba larinya gun, hawa gun hanyu banyake yegu lao, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadigu ti lugunda abongi yo, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu chubon.
5: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi ele nye luboy. Ke gibe nye luboy grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaruk. Aba la nyurun tida, aba herederun sungri gelaru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano. Nyenye aba abunogote, aba lafuri don abunogo. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabat nagon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba la bochum furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabat nagon hiyu. Aba la weina mudun hiyu uwa la loma. Aba la nyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lida agen, abur hati lida umua buiti. Aba la bochum, aba la weina mudun malu buidun aluba houti lida agen. Ani hinti lida agen, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
3: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabay hempulu le, aba larinye gun hon.
3: Huguya, Subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inya wagu wakati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gu hon.
3: Uwa tisa kufuna da humani ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu lidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, Aba heresi biruni lau ukundani, gama lumong kei malagle lubai, medere buguntia, nati le haucha waguniwa o heiba haunua la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itarhanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambuni lereru bungio, gama lumong, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate, Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biruni, aluba ho tikati buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uru wawen osa.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagiye hamisro hoa. Ruwa ro yaligiye me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya gatiginye Jesus.
3: Itara linya laruwa inhabungiyo, ke le Jesus ardube lun aba wugire le abu nube lila nadu lida mua. Ligiye me lun aruma gunyo la, o agago duwa nyo la, ariya bulaye be, o weywe gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abunaguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ilawe lau ilo, dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. kama lumo dale labu no aba la weri dun ligi ya weri ti ma beti da ge sun hidro ga igu wa tu to li da bon ichari weina muti lilimo dari lunga yara la hemera gu dunuru labu ge la munyo ga le li chi gubai
0: itara li ya ha la rufu da Jesus logo la ruin ha bungiyo hon la usarago hempulu libe le dari le ni lumuti ga yara la gu furanda hama marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha bungiyo mayusru ga hempulu aba la fura ngwag du ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu
3: keimo lo bafuru gu laguno
0: aba ti higiru ni ya sun grige hagia aba hanugu ni Jesusu ti na ugune ito gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du na ti du ugune dari lu yebe tabu inchu larumu gu ti Jesusu ti yu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari aba hakagu dahani aba harinya gu lu
1: maestro me perse gutu pusa la uwa tipira guala
0: aba lasarun Jesusu aba la deni ha lun garabali aba larinya gu lu lagunu
3: maniba derega de guaba
0: aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate aba tilariyo gunhon lani disipul
3: kasa wagu lueri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
0: aba herederu lao onwe bu anufude aba halgi dagun hamagu
6: kata ifunasa ale ibini lubai garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
5: San Marcos capítulo 5
0: Aba hachilir low bafuru gun lagunu lido flasu legiri be gadara lari ginyeru gu lafri du Jesusu ti dange uguni aba liabu aba grigia kawogu ti aba sifiri uribati luagu grigia ligia kapu santu ge lafri la duga nyi la laganoa ani uati ni aba ngayara ti lagira guni ni lau gringri lau sun grago nya hama li la lugudi luma luhabu lau gringri Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni Suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leiba agu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragu lung
1: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun logo liri bungyo. Lu masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galu.
3: Sifri uribat. Igre bay gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
3: Kabir.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Lehio ninya. Ladiga kipetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu lun mouna halani ya bau gudin luwe flasu ligi kaiti nyei nyenu lubo isarago buiruhu eiga nyei logu wibu aba hayumara gun sifri guriba tinya hagia lun harinyaga lun
1: unabawado buiruhu hara rubo umamu luwe beliruhado
0: aba tilitu gu Jesusu uma hon aba hafri dun luwe grigia ligia aba hebelo runhadon buiru Yeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha onigiru bali ya buiru huhagia. Aba haiba agu. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyilu bai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyo. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumuragu luha susu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahat Yesus hari nya gerege tilu
3: beba bubi un hamun biduhin aba me baba hu daguni sum lela dugu be babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sum lela dugu be Yesus logo lida sum fula su de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu be Yesus tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa gribu nugrigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru duna aba tilia bunya ba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Yesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba leading Yesus luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Yesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaun gwenaru gligi atisandi aba tagambu ladumure hon logo Yesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu ladairu ladiga tarinya gutun gwarugu
8: lauru gumena guru nu ladairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutun gwa logo arei de gwa ulan aba ti la sandirun Yesus logo arei de gwa dalilan grigi laulu bafu aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
3: kaguru bi tawu na dora go
0: aba harinya gun lani disiplu gulu
6: ariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru gu hanya la alg da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Yesus ge ye gulao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudu. Subugi yun te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun Yesus utun.
3: Nirao, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
0: Nyengili Yesus adimureha. Ligi hayabu inlubi egin, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logo tisandi lirao. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Yesus ule harian gube. Aba larian gulun wugiri ligia.
3: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagaguo hama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
3: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Yesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba larinya guntun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi hanyinba. Aba lichugu Yesusu dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon, lun hichugun egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Yesus unyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu, luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
4: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan lu uyeri li chua u le luagu bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagru? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama ya no guiña litun.
0: Abajicho con Mabalduni luago. Abalarinho con Jesús su hon.
3: Gunta tiene son gurigia lao ama profeta. Mama regali ligia, lita a quien hageira, o haduje la o tila na la haba.
0: Ligia la si anuba y la duga amo milagro ñe, loid de lichu con luja buhawago, biaro sanditi. Abalarei de guagudani. Wairi tuti, la nigi lao mafiñe hama. La igien aba leibuguni lirahu inflaso, arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hayan bian bian, aba lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni fin, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi. Arinha gatiginho em hon.
3: Na mele rebelo do tido aba muna pusura. Rei de humanha em tida meme muna tuguia dari hafuri do lida nge fulaso ligia. Ahun ti merece do homa lida aba fulaso. Mahagia me hagambo nu. Ui humanha em guia. Aba me hafuri do nika liti lue gen hugudi. Licei ni me magunda ni hau lina na fulaso ligia. Igre humanha que iha dari lagu honua. Nenara hau. Lago dame lala chilo no luairu bungi. Lun lagusera gudunia songo rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa li lubai logu Jesusu lida sunfulasu. Aba agen la chilurun. Larige rigun uruwe erodesi, saragun hanya arinyo kuti.
10: Saraya huwale abatise hebae lida ge oweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
10: Huwale meha nadira kutiba ichigle, saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai, au na halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luun erodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarilu ni erodesi tichansi, dale lagufuli rumbo erodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, wairi gutin ha galileba. Aba tebelu run tiro erodiasi nyihi, lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodiasi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri ha bai leba busa runuma, nichukuku.
0: Lulu mutilereru tun logo lichu gubailan furumye gwayo gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun kugushu.
12: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
13: Amuri habi lichigu huwa le bati say habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinyagu lum.
12: Busena lu bichu ni lichu huale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara laudimure lu lanikuni lichu huan lu. Aba ligi sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu lu hanugu ni lugubu aba habununi itralinya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoli gu lidage hapurichi han, aba haundara gu luma, aba habahuda gu ni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesus hon.
3: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesus hama lani disipulu ni lun egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen lachilu ni Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya lan kaimu lun hamu niriti. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dan le taru gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu nu.
11: Taru gali tia, eni uo tia aga na uti elida flasule. O una habanya girigi halu pao di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu pei.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
9: Gayara tifnagi wodi agai hapei hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hon fei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri nyonge fei hon. Hei bari hon.
0: Dale harinya baru aba harinya gu lu.
14: Sengu fei hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Sunganiha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abanlidi logun wibu afriye da lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo here guhali la hon lun hehe ha ladiga abaru nye la garabali. Luba laruga aba lidi Jesusu awagun aibu gaina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibu gali gibu wa gutuna. Aba harita gun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba larinya.
3: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu ugune hamu. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufei. Logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aubei hareiragu, tidage ugune, itara asubu diruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaa hasanditinya, tida habarari le nyehi, lubei hagamba logo nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu guyebe, lirahu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiya ume. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: aba hayabu in fariseu go hama hada gya rufuda ti en liluru du moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus aba harihi logo anyen ila hada gya disipulu go magufu liru ti alao etu ni lelani na aruma du ni ligibu gya bungi au ti amachibu go hama ihaha falaha muti fariseu go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu liru go hagia lao etu ni lelani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu ga mai ha ha ani himburi gie sarago luyeri echuni hafalaru kaiburi la chibu ni oweru saudi oru bolu asie abati haligu duni fariseu gu hama arufu dati uliluru du moisesi hajia Jesus harinya ga lu
14: kasa wago mafala habali mbani disiplu gu binadu ha gabri waguchagu heigi mboi lau nibie ha ha
0: aba aluno bunia Jesus
3: Linaro profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibo larinha hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebese ino aho tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye ha goma din wuguri ha rufu da
15: aba larinha go Jesus
3: igre homale lugoma di bungio lu hafala ro ne binadu ha kabri binadu grigi La cibunu a Saudi ero, vero luma kati libe ina lera. Maestro gugin a buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibu, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lunla nishiku ni lun bungi. Luago furume guare con la le arinha guti tara mama le la luti lidera guninha la guburigo laulira me bege guda huma le luguma de bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
0: aba ya laguano Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinha gu hon
3: agamba humana sun hugu ya kufona ta humana me uati ni kata belu ruti lidon grigi lo la vie de guduni ligi bugia bungi Le afri du beti dange la nige grigia ligi avia da da gudubali ligi bugia pungi.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le belu rumuna dun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba la rinya gun hon.
3: Ua ti sa kufuran da homa, ua ti sa kufuran da homani, lua gu son la le e belu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la via da guduni ligi bugia pungi. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belu ra. Nyege aba ya lafri don lida gini.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibu gya buingiyo. Arinya gati ginye.
3: Anati le afri dobe lida gya gurigia, viye da gda lumuti ligibu gya buingiyo. Ladiga lida gya gurigia, otida gya hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse ronti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
3: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, lutagidarunu wa fein hawei isani gu, lutisi guna hong only.
0: Aba tonabuni, tarinyaka.
16: Hanna bureme gamma lumo ibini only ha labuge banya dabula gayara tigine hai gitti dageti fefento haguobo isaniko
0: abati larinha gun Jesus utun
3: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uribati tidagine birag
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furihali sifiri uribati tidagi. abalafri do Jesus lobo ogin tiro abalas gru sidongin luma lidange buri flasul lanina de capolis abalachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aban wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litugu ni luha bulogu lu la rei da guagdu abaladinu Jesus ngin lau hawai grid abaladaru bia lirahunu luha bu larigeri gu abalasu yeru abalahuru duni nyenye lau arure abalaringi sielo abalaguaragun abalarinyo
3: efata
0: mini la lira daraba abaladararun larigeri gu magamba dikiligia abatangi chunyenye nuladinu rehabuidu abalarinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatumalarinyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinyo
4: Adega lumuti sumkati buidu Darilu lagamba gudunia magamba ditinya Adimure gudalanya maria gaditinya
5: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia Abay honda agu saragu grigia Ani uati ni kata hama lung aigi Aba laguaru Jesus hon lani disiplu gu Aba larinya gun hon
3: Gudeme tinya grigia hanu La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Anya nona haagu yugu megiga, la dagaru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hatagia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
11: Sed
0: abalanyura gu dunia grigie muorugu abalanugu nu sedu feintugu ya luha burugu abalichugu etengiru ni lugu ingi abalaguba chogunu abalichugu honlani disipu abahafari nganu hada grigie hagi nyenye nuginye fiyu harahunyu udru hama abalichugu etengiru ni hawagu abalafari ngragudunin hauti ya sun hagi ya kimule bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon Hawaranyanu gadru milu. Abalona hani Jesusu aguyu. Abaladi nutidu nguni hamalani disiplugu. Abahodi uburugu dali manutu. Abahayabu ifariseugu. Abahagume serunga asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Abahamuri ha lunu larufudu abamilaguru hon. Siyelugu. Abalawaragu Jesusu weiri abalarinyagu.
3: Kasa uwagu hamuri hagaligi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tu bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri du ni Jesusu, larinya ga hon.
3: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disiplu gu adangwa.
9: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
3: Kawagu harinya galu agu mandu gu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
14: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui rabudu.
0: Aba harinhagu.
14: Sed.
0: Aba larinhagu hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun. Lulaguru luago. Aba luboiti largo de mi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu de ni ahinga yara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
4: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, eba goi.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu, luago lagu. Aba larihi grigia ligia, lau, konigi. Aba la rei dagu, aba la rihi ni sun kate furam. abalona hani Jesusu aguyu arinya gaina lu
3: ebelu rabati uburu mo marinya go pe meluni abanyi
0: lari gie abalidi Jesusu haulani discipulu go nito mbuyu nero hinfla su le gayego bo lao uburu go Cesarea ne Filipu umada abalali gudu ninya lani discipulu go larinya ga hom
3: katana saharinya go gorege
0: aba hauna bo arinya ga lu
14: Anyahe ngarinya gutinya luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi diarinya galuago profeta ba Eliasi. Anyahe ginyarinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
3: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gunfeduru lun.
11: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya gun.
3: Lonti na sufri no sarago, aule wuguri garu warigutin. Wairi bai hichigun wuguri ya wairi gutin ya lida hafien huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatin ya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasaro balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gun lani disipulu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinya gun lungu.
3: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei wugurinya.
0: Aba tilagua run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lungu, aba larinya gun hon.
3: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguruwa falalana. La duga le abusen rute le sefurun li bagari le feriti rubai. Ainti le e feriti rute li bagari ya ubo gun nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lung kurige la ganyiru ni sun ubo le feriti rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefurun luwani. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwara tia anigafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule wuguri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
3: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya weto, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu nye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladagragun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
11: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi. Abaladoura gu hao. Abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Ani hangiru le isi ebo ine. Adiga humo ine lumbo ibe.
0: Lida ora iligia. Dan lehari hin bayi, gejego unyei, mari hin hanya amu unyei luai dige Jesus. Dan learai rei na hama luai gen wibu, aba lere dun Jesus hawa gulun, mabahu dagun hama ni lehari bayi, ni ka un, dari me sara alili dan ge uweni. Lige le wuguri garu wugut. Lige harai dubali kata ile hada angwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna, asa arubayi lida ge uweni. Aba te halig duni Jesusu, Harinya galun.
14: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru nile harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago aule uguri garu warigote. Harinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dun lon.
0: Lari gien, aba hagiri budun lenyi haba hibiri disciple gu aba harihi sarago grige ge yego hau nyenye nuginye arufu da tin liluru do moisesi asike ne ham dale harihi bali hesusu aba tawegi dun hanigi lao harihi ninye aba haiba gu abu suralu aba tilalu gu dunia larinya ga hau
3: kawagu hasike ne hama
0: aba lona bu aba hadage hanyibo aba larinya gu
7: maestro Mija nero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nye lumu tilarigo de sifri uri batiligia, lahu churuni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileloi, siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
3: Gurigi mafiena ditin, atribuisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni nu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
3: Atiri dal lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugu somu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina. Idra go bana lut man lagon do na finye.
0: Dale larini be Jesusu logo fresa ti mahalila hakibe do grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia ba lidon.
0: Aba lagu aragun sifi. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafri don. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Sarago hanya ria ko tien logo hilala aba lari ko duni Jesus lo igen lupa bu aba linyuro ko ni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hal ko duni lani disciple go danle habo goro ga nya luma aba harinya go lu
15: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya go on
3: lugundo libe sifri le lauro ko ni furi igi luma yundaro ni lu bungyo ga yara la lafuri don
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
15: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la, hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima abai. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
3: Le abuse era utiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songu bay, ani lunginye le servidun hon songu bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
3: Gurugia le resibiruti aba irahu ke le lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun, Jesus.
3: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weru dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, libihu ba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la guru nwa barana holau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi wanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi sigu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lenyelo bem mão em hamar hevero, menya gusha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelo lo lidon la ruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenyelo bem mão em hamar hevero, menya gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemet. Buiti salu, gamalumo ahin leferdira lo baswa, kabagi huun huun laan. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: A palavra do Jesus, kafarna umuguinhe, a balidi lobo agun judea, luma logo, obo lenyingi lubei labouche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya lenyin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Abati hayabu hada ya fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
18: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladunga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri luguchi tuma luguchun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba reganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugudini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igru tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
3: Igra huma lunha yabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa in habungi. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laroa in habungi.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
7: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigu madibu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
3: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu sungu bai, Aba larinya gun hon lani disipulu.
3: La narime san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwa in habongi.
0: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gun hon. Aba ya larinya gun hon.
3: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruwa in habongi. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwa in habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamago
9: kaba tia salva
0: aba tilaria gunia jesusu larinya gahon
3: sinyati salva ro gorigi hongo ahe bongio gaera tila salva ro niya ladaga uati ni kata lasin ro bongio
0: aba tilaria gun fedru
6: babureme.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Vamos a ver, Luba, fala,

0: ebali dalirere adule wagi bugiye bay tamele hashiluru nye adari ruba aba buri guranyu le mawari rungili ni aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyaho aho algudu wakala wagu hadugile hariya game lagu busen lan hesus lagu lagu jugudu bilan furesa
1: aba houdi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba bena baugudi luoi um aba hafara ga duni aba harinya gu ada ge hanye banya umadaru gu hom
2: ka hadig bai ka me hafara ga dei burigle
1: aba hauna buniya kailarinya gu hesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burig lu hesus aba hichu gu hada log burig ligi aba lawairu ni hesus saragu hanya atuleru tu hada umadaru gu hibiri aba hachu hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu gun hesusu ligi bogu gi ha ubaru banya ha maha arigi banya aba hagume serum aguara
3: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bi lidaliri wabule me bungiu biniwati aruwe hene le nyimbi bi le lubo itrala keisi meha laruwe ha waguchi davidi weri guni lubungiu lidalinyu age isielu
1: larigi aba lebelu run hesusu Jerusalem belu ligira templu rugun Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi Betanion, hau du su discípulo go, ladga taru halila. Laruga, dale hafri dumbo Betaniegien, abalalama chun Jesus. Disegien abaharihia abatitibu igo gabanat. Abalidi ariha ahi gin tube. Gamalumo, ubana rugunye ladari ratuago, ladga, mama gilila lidani, tagintu. Aba tilarinya ku Jesus utun tidibu igu ligi.
0: Magida digi aba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem. Aba lebeluru Jesus utenkulu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu rugu nye. Lau anugu aba larinya gu lida larufu da hahong
0: larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tiyan luwe lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesus fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesus hama du sulani disipulu gu lida gie meme umaligi aba harihinu tidibu igu logo sahala lumagi tilag aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gu lu Jesus
4: maestro Ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
0: Afinya huma luagu bungi yo. Ninaru hau, luagu furume warga la le arinya gu telu wubu le gitaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logwa afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli ruba la le larinya gu bai, itara luba. Ligia narinya gu bai hon, luagu son la le hamuri haluma bungi yo. Ahinya finya hubei luagu resipi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihin lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le sialubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sialubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus tenkulu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu da tinha liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weirigu tinha lida hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagu isunle. O kaichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginye abakate. Aha na hauna ba. Nenegu behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
3: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga.
5: lagu hau na halau gunia, pugia bugu wagi.
1: Lumhamuga, hau na bung itara, anu fudetinya hawai gurigia, ladega subudi hamani sung gurigia logo profeta lahua. Abati harinya gulung Jesus.
5: Ibidi eti won.
1: Abati gie laninya gu Jesus hong.
0: Maninya gu nobe gie hong kala au gu bafu na duke kateile.
6: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grige ha ñi baña la un himpulo abalariña gun hon
0: ñi ñi me ha ba u guri abu ne guti tidi bu bebe li chari rugo abala yara gun lau adiga ligi ya aba age di no lulari bi chawa gun tire bebe li don tuma aba muna lo oni gi hete abala ha yani li chari ha una dagmi tinya abali di ga wayeso dale la chilu rubi dalu alu bahani Abalona ha abalu muson amuri helu fara hamagia natagi mitie. Abarga harg duni musuligia abahabola serone abahona ni larigon michutia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari abanya musu. Aba hachamuro gon dubulwago. Bogo hamai lichugo anaba hamai. Aba yelona ha labure me ichari abaya. Aba hafaruni hilagube larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagube. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon adagme itinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
1: Aba tilalig da haan Jesus.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafaragunia nadagi meitinya hilagubay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarin ubileren ubungiyo. Dubule meha auboy, mebere sen hama abu nagutinya, legia lidubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo jesusu lunharinya gu guduni somkate le gayara ti hichu gu liduru lao aba hayabui aba harinya gu lung
7: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini Manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logu binyago la hagipa. Aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanudu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
7: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gunlu.
2: Maestro, abiruhati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga ligi me masusera da lumale horua mari tinya sedig boy hagia tuma uwa tinya ba garuti tau lagum hu ora abagin towe wuri tuguya aniha le wag boy walg daha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabagi umari wuri tuguya hadangi sedi biri guha larigi mari hama sun hagia tuma
1: abalaniya gu Jesusu hon
0: Leguato la duga le bidie tauti le nanu bungi hon ni luaguti lo bafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba Michi con jamaña me hasani con lo maría y que si mamá y don jamás ángel y con cielo. A gente luego estará jamás y laña, luña de jabagar y don. Malinha humagi lo san liluru don Moisés y luego le dumbre jabungi y lo lida que aba bubu goti durungu muti. Larinha en el lón. Au lubungi te voy a aburamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Animama jabungi te hilagua y abungi. Jabungi te mima aguinha. Ita la niya lubaiti huguya weiri ti habuli idagon.
1: Nyeye aba hada ange arufu dantia liluru do Moisesi le agambu baline hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Hesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
8: Kate isalinda ge liluru do bugi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabwi. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligere gunyin abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le uirigu timabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi ngwa bongo. Uwa ti amo gomadi uirigu ti loe biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
8: Buit baninya guni, maestro. Binaru luagu abar gunya la bungi, luagu uwa la amu, ani luti hisi la bungi umu tau sumu wa nigi, lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were, luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu, gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sumu wadagara gudu, lu, luma sumu kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
0: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Hesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese lwagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yonbugode. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu gu tau dawa dururu to, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ijeti abu yaba fiki abu uri to hilaru umari. Aba tichu ku bian gawa no tido nga futugui. Aba lagwano Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hao son ha ichu ku banya senso tido nga futo. Laduga son hagia, lidage le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Hesusu templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Hesusu.
0: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Hesusu nyeyi, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
4: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri guhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa goni gi wa huma hungwa la duga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida buri haligi lisin hurio anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwe gine itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine lubana gi lagumu chumubou la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go magibe dalla harita con luago capa la haniega masami nere go bai humei aniega humei le la niego bai bungi hon lida ora ligia la duga mama ba hugo ya dumre sifri sando ligia ba dimure e derege ro baño uguni hamule no ha mahabu ganya lu ha faruno hilago bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawago hagubri go aba me ha faru guni hilago bai iere go do ba lunsun o bau noegi le afa agoti dari lumo logumu hon ligia ba asalbar abur hati profeta daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligia le nye lubai mola lu nye la le ali habai kufuna dala hamet yahudea banya lu timetia hanura haluagu wubu grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya magiribu dahama agu yuni anugun hadagragun Ugiabugu me wurinya hada gaina te lidon wei ligia hama hagara hinyutinya hagura ginya. Amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio o bow. Masusera du digi ya li meginya lari ginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumo la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime, ha diga basai ni luma milagro lun heye da go niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu varguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochu tubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, ta megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa tubala sun le lubana gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulironga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichigo ni sun kate ha burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lu lo nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, la daga bidi yati hon kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyo bi yudugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariyago bay hon ariya ga numuti hon sungu bay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien arga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lidangi e fedu le nyi lubo e taigua fein to magana bo lebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
9: Marek da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubi en Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubo e luagu dabula. Abatia bin aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti abatadara uni budin abateser uni ibin la bulu Jesus aba haganyu dun hadanye anye banya aba harinyu gun hamago
8: kame sale feri diro ibin emet le gayara ti hamuga gu lalu guru lo agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
1: aba hebe tumi aba larinyu gun Jesus
0: igre homon kawau hanyawari hatun Aba kati buiti le tadigo bai nu. Sun a da nyemba ya lagu demeti homa lo hidara gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba sun a da homa na. Adiga tali uri to le ti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sun bau. Le nye lu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lo larita wagu tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun la dugun daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumiet veyu lida Fedu le nyin lubo iteigwa fein to magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
4: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yeru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunyenu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
4: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sumhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladigatariya harelerenu bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. larigin me na saron lidange oveni ni dibagali lea hubaragin
1: abati larinya gun fedurulu
4: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: abalarinya gun jesusulu
0: ni narubau aria bumemele lubaragala yugur hagayu pian wei aso urwali me wei aso beyete gunao
1: abalarinya gun
4: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Abati hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri de no bongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma hua luma gua, aba la dijerudu larita gu sarago. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lidan aura ligi. Aba lariyangu lidan lafuri edu.
0: Ungi baba, Gaira bumuti son kate. Sefo bano lwe uni gifiti le. Kama lumo, mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berede runia ba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguya me lwe heigua don lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelu. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya guhon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali aura luna deregerunwa aule wugil gare uwarigati aha burgun kafi gontin. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile deregerunina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chilurun hudasi le aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atien liluru dumonsesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
10: Leuguri le na churu ligia. Aw me haru gu dunia ba me hanigu.
1: Ita la linya lubai ti dan le la chini rubai. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba la riya gu nu.
10: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba haru gu dunia hususu. Aba hanigu ni adoi. Kamalumu. Aba lalu gu junu aba hada agen. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kau wawu hiyabi tau efein luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suseredube ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labu wa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe niti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefurun hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu, hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigu tia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyu asa rutinya ariyag.
10: Agamba tu walariyagun, nagiri chagumo tempulu to hadigumo ugani. apa mendarana magdu apa templo lida irweyo to mama hadga uguni
1: ni itara muara dunti allah le hariyangu be aba tilasaru fadirele inyutuma bai hada gen sun hagia aba lariyangu lu jesus
5: mona butibusa ni kata idale sale hariyangu bai bug
1: aba lerederu jesus maninyu mona bug ni kata aba elalgu duni fadire inyutuma
5: Bugi esa Kristu bile lire bungiu, le lupa ile salbaronia grige lida ge hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wurguti. Nyu loi gen long wen sunti ka bafo. Ari ha humi menia bile na dueri sielu gi.
1: Aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagrago. Le liganyo. Aba larinya gun.
5: Kamu wabuse rubi. Lulichu go fela go gueto. Agambo muti la nabo guni bungiu la ulerenu idali hari hi lulido
1: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura gwa la ulijibu abule sere ariye gati
11: ariye ga boige kala ga yo boi buago
1: aba buri haga yo ha sudara ligibu agu nyei nyei fedru bururugu ligia tiabu ya ba lumusu fadri le inyu tumabe La letarini bali abacharo gola riguru gwatu abataria guli abatarinya gulu
12: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
1: abaleye da gun Pedro larinya
4: ibidia tigrige ligeno ibidia gubaiti no kalawagu badimerha
1: abaladire run lida ke flasu le nyi luboye la bacharo walu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gu on a nyimba
12: Aba gente hada gelani gu Jesus le
1: Aba leye dogu murusu ora lari ge Aba ya harinya gu a nyimba nyalu fedru
13: Inarini duya ba hada ge tadiga galile na buguya itara ni badi mure a kei hage
1: Aba lagume seru fedru inyara gua luma afinyura
4: Ibidi antigiri ge la wago be hadi mure hanu
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya gubaibuga Jesus ulu.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
4: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri guhama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru du. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligudi ni pilato Jesusu larinya galun.
14: Uguya saharu etabai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu
14: Mona bu tipu sanikata Adi habati nila biduru ichu guti
1: Mona bu memete Jesus unikata Aba tawairi du laniki pilatu laulira Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni Le hamuri hagrige hada agen adoruti Yini tiaba adoro tigiri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba tihajabu grigia. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
14: Buse atisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira. Ladiga subuti lani luagu. Ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilatu
14: pati habu seru bena tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba haguwa ragu
13: dago be lagu guru
15: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
1: aba larinya gon pilatu hon
14: pati huri pati ladugu
1: aba ya haguwa ragu
13: Dago bai lagu guru.
15: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Peiti pusing la pilatu lerete rumpui tu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tanudu ni sudara lidun kuduru luma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadira guagudu ni tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba riti lau kibibi. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
13: Gapagarila haru ite huriu.
1: Aba hagayo ha labulugun lau aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun abusura lu. Lari igin ehere halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulidon aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lau mira lu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tau ladavira ladavira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu nyi
16: haru ite huriyu
1: da go tiengi bia hiveru tien logo guru a ora luma aba loige lonere aba loige ubun ta le buri itihas gringrigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
7: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba e lá me barara magdundo lida uru obeio, se fugo ba bungua, rariba loige guru.
1: Aba guinha herra, habu tigo fadri go ama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha com ama.
2: Se futi amo, ani sinati la se fura go longo, rarila Cristo, aru e te Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuago.
1: Anaba hamuti guinha ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
17: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
18: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
13: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rara bilikibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe abalariyamu.
19: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantisehi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilee ya lubai. Inye lugi nye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya helugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bubai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. aba la douru ni lau aba adibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labo nuwa Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilue yemera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibini ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi ilogo lumua. Aba de harinyagun, amagua.
12: Kaba sangidre idubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harinyi be uwa lila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili. Nyunye ilue igin elonwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinyagun hon.
16: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba, harinyag me hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinyaguni hun.
1: Aba houdi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari igin Lazaro Jesus lida ge oveni, dimasu binafin, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, aibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igin, aba larufu dago Jesus lungo hon biya hada agen ha meha aibu kumeluma. Houdi ya arabun. Aba houdi aba havisaru niya ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari igien, ligye larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Ariku bali lari ge Lazaro lida ge oveni. Aba larinya gun on.
17: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure iluai heneru. Ahanya arga da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lwe ige lonwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
9: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ouchu tinya haburi hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hadageti ginye ladiga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibei, lugumadi abureme. Masani gutinya, ladiga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi abahanua da kabala ebelu rali don fulasu le sandu timaba i templo rugon aguda hakupali ligi buge bongiu abalabri halwagu sakariasi sunti ania la kupali aguda hoa anya ha gerigia bongu di afuria i dalu bongiu abatila sali rugo abalani wabure me angeli lu sakariasi rara loegen lonvere la taru leni lubai kupali dan le larihi bali sakariasi angeli ligia abata weri dulanigi abalanufu de dun abalaria gun angeli ligia lun
20: malufu de daba sakariasi ladiga akan balali kwenye bayumuru tagani de ba kumare abaira aban bichu kuhuwa lirime tabuin chuba banigi la ugunda ni lwago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago ladiga weri kubi birawe ligibu ye bwenjo matu kwe diwenyo ni bini ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata ge israeli na lukabunyo te lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri lu laranda la gubni ya gubni muhammad sana lu gini kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure
9: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
21: itara bagi na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
9: abalaria gu angeli ligia lu
20: gabriele au lu buonyo buonyo ligia unu hapule na adimura habungu lu nichibu yugano kuitilebo kwento e uma feira que foi logo olhar na rede foi bom verdade era merenda dali me lago a subir da bufle vacate ele ali dali dali
9: sundanle hanya hati buga giri ke bongu di agora bahisa kari asi oiriti hani ke logo le lusan duare rugo dale la furi du boi sinyal la di mure ha hon abati ha subu di runi logo saligo la som kate lu san duare rugo la di mure hati hon la useni la diga maria gadi halila dale lagumu chuboi dan le lubai le servi dun sakaria si templurgu abali di lubion la rigekate ile abata daganya du isaveli to lumari aba mafri du la tau lubienge luago seng hati taringa ti tungu rugu
22: la diganya ibungi lubui du kata ile nungu ele lo lagidaru ni nibusi gari hagibu ge grigi
9: sisi hati la rigen aba lohnani bungi u angeli Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
20: Fulase watibu Maria, anihia bore mebumu.
9: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
20: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani magumo chati bai la ruiha.
9: Abati tarinya gu Maria lu angel ligia.
22: Ida lu bai la susare dukate le. Ma mari gi di nagu.
9: Abati laria gu angel ligia tun.
20: Ya di pasifri santo guago. Aba me lu bura guni bul papa kuin gulai ni yu tmabe. Ligia santo bai lu bai ira le lu bai pagado tun. Ira kuin gu lu pa la guaro. Ya di bidu heto Isabelle Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lupiti. Tomeha wago bo haria ga wago sinyala tagari tu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Nadiga uwa tunikata lasa rubungi.
9: Abati tarinya gu Maria.
22: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baninya gu beinau.
9: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
22: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahu le bidamboy. Kata inyadina, Lutia bin lugu chuna bure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, aba lahi gichagu nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Aba titania gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi yeguele, harinya guba sungirige lagu fulese iwadi nama. Laduga duga li bungi u, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Aduga li onwe buburi kate ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
9: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larege abata geribudu habiyo. Aba lagufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela dugu bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, Busetin yebeti hichugu Sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
22: Uwa baliri.
9: Aba lariyagu tun.
8: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
9: Aba halage dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
8: Kate ibe funasa irahule. La de garufu dalumutu bungi lubafu lida.
9: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
21: Alao hawamei wabureme le habungi te Israelina. La de ganyubi heliwong, wagie le lanigo, anisal baladio. La de garuha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage, la de gawagun David, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salbaru badi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dunle sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudi gada ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
9: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
9: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, aba lidi lobo wagu hodeya lidon fulasu le giri bai belen le nyi lubai laguru hoa davidi ke ile ladiga wagu lubai davidi hose aba lidi belen lu laburu dun uwera tuma maria to gadara du boluma lu hamari dun ani dagai nanyon dan le anyaha la nyi belen aba la chiliri dan lu tagura ha maria aba tagaru dun ni tigira manyi aba toburu guni tida lagai aba tarono gudun nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu la daga uwati la ubarin hutida haba chulu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Diloy Belén.

0: fè dun louve yuri ase furuni. Dan le lagun fliru bai Jesus udu su irumu, abaho di sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fè dun ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fè dun, abalerederu Jesus u Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun. Madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
1: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wogu halu han. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni lulu kate le lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasa redu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arienga ina hungrigia, luagu lunti la ha Sakaria lida ge hafigon, lu ferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
4: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gure me. Tarako ma uma suriti luba, labu incha wagiduba, sun fulasu wayape, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
0: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruninya, abaha larinye gunhon.
5: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko boy hun ka yara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali boy igira humay bina di gaburi abagari da huma lu ka yara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo ka yara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gu ni tidi buwewe lu magin lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudun.
0: Aba ti harinya gu girigi hagi yalun.
6: Kata iti lumba yi wadiguni.
0: Aba larinya gu huan hon.
5: Le biyamba yi simisi. Lunti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gayi yi boy. Lunti lafare yi aguni luma le maigi yi boy.
0: Nyimbiti yangin agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
7: Maestro, kata iti lumba yi wadiguni.
0: Larinya gu huan hon.
5: Magubura ho huma loge le lumbu hagubura hani.
0: Arinya gatinya ginye fiu sudara golun.
8: Agi ya wagi, kagi ya lubu ya wadugni.
0: Laniya gahon.
5: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru ma huma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera gwagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Aba larinya gu huan hon.
5: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meja aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le la dugubai, lubarage la dugu erodesi gasu lau, adugar gulgia abakate uribati, la duru ni huan furisurugun. Lubarage bai la duru nu huan, dan le labadi se habani ya grigia, badise guatigin Jesusu, dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali cielo gien.
4: Ukuya nirauwe, le hisi abainu, le auwe nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, aniyanyaha lagucha gubanya Jose, Eli, matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
9: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agadabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin harelerenu bongiu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni du murele larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahuduroguwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo ba guinha peseri vida.
0: Larigen abala nangani mafia uburugu Jerusalém. Abala waire gudani tablugu templu abalarinha gulun.
9: Ahin lirugu bai bungio. Chugu ba bungue yage lunguna bung. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangen ligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lu lenyin lubai larienga itara.
11: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu.
10: Ladega anua diralad na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyati da hanigi. Lun nafri dagodunia adarutia. Lun nichigun arihini hong marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uriba. Luma lun nadimure ha luagu lidani lufuli se bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que iti hasegiru sun hanyi banya ariye goi, abalagume seru adimuneha lariyaga.
10: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimune hetiati sungu boi boi du luago Jesus, weri ti hanigi luago lu boi du buri dimuri le lariyago boi, halu gudago buri ti hamagwa.
11: Mama sale lire Josele.
0: Abalariyago Jesus hon.
10: Subusete no luago harinha gubalan no, sorusia, agare nyugu waba bongua, harinha gubaginha no, agamba di oluago buricate le deca balba e cafar na uma, a deca baiguinha ya bagaira.
0: Abala seguiro adimure a larinhaga.
10: Nenaranhau, luago ala niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira, choro no mute, luago anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itna bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada age urinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
0: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loay fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyigye, aba lasagiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahong girigia nyi lida lue yuremera guni, Wairi ti hanigi lau ligabri larufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legele sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
12: Igira bawa, kamesa benestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba! Furiba lidagia ugiri le.
0: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuri du lidagia mabule seruga lei. Aba tawairi du hanigi sungu bay. Aba harinya gung hama ago.
11: Kabri sa adimure le. Adimure tu ugiri le. Lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gu furume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
12: Buguya lira gu ibungi.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburu gu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya gu hong.
10: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hong lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, Abati hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarinya gulun Lula dice du murusu lui la rubeya, abati la nyunu Jesus utida ugunin, abalagume seru arufu da hungrigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, abalarinye gulu simon.
10: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega simon lu.
13: Maestro, nadaga me hadi vasunariye, eni manyungu tiva nikata, kamalumu ke buguye lubeyarinye gubalin, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, Nye no sarago udiru tida daria belu taheiri dagun. Abatiha dugu seini honhibiriha tida banyeto aba ugune. Luhayabi idere guanya. Abahayabi abaha buincha gudunu biangubo ugune daria belu tadibiragun. Danelarihi bali Simon Fedru kateile. Abalahu duragun ligibuge Jesusu abalarinya gulun.
13: Disse banuai, abureme. La duga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira. La diga ta weri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabwe. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, abalarinye gu Jesusu lu Simon.
10: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, Lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
7: Nabureme, gayara ti barey dogwagidna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
10: Busen tina, arey dogwaba.
0: Ke larinye gu itara, aba lagidaru lepura loy wuguri ligia, Abati larinya gu Jesusu lung, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galung.
10: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da gualeti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawaguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
10: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
10: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo, aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
10: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, Lau tuweni anigi.
6: Ariha adi wakate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
10: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinyanu tisaragu agubu latinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula hama aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du muisesi adimun helagu hesusu hama lani disipulu aba harinye guhom
3: kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigoti
0: laniya ga hesusu hom
10: hama gati banya memege ruti sorosia hasandi banya agia mege banya sorosia mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri habala
0: abati harinya gulu hesusu
14: kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu afure idahagia sarago lubungi ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda
0: abalaniya gu hesusu hon
10: kayara tifunagia hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen La chiluro badan lun lidi adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
10: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guero binaduhali. Ahin adiguwa itara, Taheri da gubei diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligelunti lubei tijigun diwen iseri titon uero iseri. Itara luba le serivi tun uero serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binad.
3: San Lucas, capítulo 6
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni. Ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
14: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
10: Mali hagidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, Aba la nugu tita agin fen toh sa agre ubon. Hau ligia tita agin, ru ligia hon ha uara banyan luma. La usun fadiri guri ginyan no laye be lun banyan hegi tita agin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
10: Ga bafutina, au le uguri garo uara guti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesus tidon haligi li sihuriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufu da hatia liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubo ilu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita gubai, abalarinya gu lubu girile hilali bei uhabu.
10: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
10: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweyu emera guni. Buiti o di uribati. La salbaruni i bagari o di lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
10: Tuleba i buhab.
0: Aba latu leruni. Aba laregdago. Hahibiri. Aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Aba lidi Jesusu logaba wubu. Afuri ida lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan lagua ra apostolugu, anya hiri boi, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu boi lu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bai lau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
10: Fulese watu hugi ale kudema be, la diga hani hale la roi habongi. Fulese watu hugi ale afagu be ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu be ugueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuegi aule uguri gare uarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugi ele risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugi haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugi adale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba ungin ya bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya no lubei, insi ha bomba nya hon, insi da hon, ka buiti hadaga be lau lira, la daga ibi ni gafe go tiya, itra linya gi hadaga. O ahun la adaga buiti hon ru ha daga banya buiti hon, ka buiti hadaga be lau lira, la daga itra linya gi hadaga gafe go tiya. Ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hi bi bala ha magi, ka buiti hadaga be lau lira. Afure de hatinya gi gafe go tiya ha magwa, agora banyu hage ya herese biro murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gube, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamuga. Ruhuma. Rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
10: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti abba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon abba meme huyo. Uwa tini abba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rigu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara buban lelera ra ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida be bago idalinya ga yara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifile bagu ru gobe ani masandi bumuti durusu le bagu ru gobe biangwa ti gibu hugi le sagaba i durusu le bagu ru gobe furumi ga yara lam ga barih ni lira ra ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagarone uwati tidi buwewe buiti lunguri balanli Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la li. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigye le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigye le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibebe titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yube nu ani adiga li le nubaybe. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybe, itara linya ke yaba ugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
15: San Lucas, capítulo 7
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lau aba lumusu, Weri tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weri gutia, idaha fiye huriyu, lu hayumo na gulu Jesusu lu lidi arido guagde ilumosu. Aba hodi ilumon Jesusu, aba hagumeseru ayumo na gulu tausum hanigi hariya galu.
11: Gadunati lu bidra guni ufisile. Ladiga hinsieti walu, ane ligia guana rugu abu na guagde baru waligilisu.
0: Aba ti lidi Jesusu hama dan lejarafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia hadage lumada gu ariya ga lu Jesusu.
16: Nabure me Madrid na lu bebelu runubio ligia miti nu bay alu gabunugo rugo bay dimure aba melare itago no musu ladiga u ginye labu ya na gumadi nyu timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nari gulu aba hada gelu lidi nyu dut dale nari gulu le aba le abi nyu buiti dale nari gulu nu musu lu ladiga furme gore katai adiga lumuts
0: dale lagambu bali Jesusu katai le Wiriti la nigi lau giri ligia, abalarihi hawagu girige haafala rubali, abalarihi guhon.
6: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni wiriti keila finya wugurile.
0: Danti leha chili rubai wugiri ya haa, nyindubai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosu. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na ii. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligia rugutitira uluguchun to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma. Dan lelarihi baru wabure me Jesusu abatagude medagu lun abalarihi gutun.
6: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun abalaguru nugahun abaharara muguha nugibali. Abalarinya gulun hilali.
6: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasarun lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladeregeruni Jesusu tulugucun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu aliegeina.
17: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Aliega tinya ginye.
18: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagiele lumutuni.
0: Abalagambuni wakate ile, La dugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay le lubay liyabi, o ahin la hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
19: Lone he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahi bugye lubay Kristu bay le lumbay liyabi o ahi lulubay wagura buwamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu girigia lidage hasandi lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye guhon.
6: Heiba, hariye gaime le harihu bay luma le hagabu bay lumhuang, abahu da wame lum luagu ariha yala marihitia, Ebu ganya la maibu gutinya, arida ganya la lautin lepura, agamba ganya la hamagambo nya habanya, agu ganya la hilanya, loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigia lariega.
6: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubai itaralinya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendagoto. Subuti humunti luagu hala wendagu banyadaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Lidnali naru kati, kati hindi bayariha, aba san profeta. Aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugulau profeta. Huang, igie onagale ile wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragin, lularansi ani umabuba. Kainarinya go nihon, Uwagili profeta weiri guti loi huan hada sun gurige, ane lau sun lira, weiri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sun gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, Ahen ti hibe agi fariseugu hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha lulabadi seruni ya huan, animeresi biru hamuti, le labu serubu bungi ula dugu luagu hafule se. Aba laniya gu Jesusu.
10: Idaliya san hagabiri giri gaha lani natan le. Kansa le negabay. Itrahanya kei iranhanya ha nyuruba nya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Ariya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le wuguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Ariya ga luagu gaigati na gata di nuguya. Ani luagu hama dalaga figu tiya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge farise ugu Jesusu, lulidi ega lubie. Aba lidi Jesusu lubi en fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubi en fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseru ni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu rugu.
20: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Aba ti lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
10: Simon, ani aba kate lu lariye gu nipon.
0: Lariye ga fariseu.
20: Ariye ga bainu maistoru.
0: Lariye ga Jesusu lu.
10: Nyanya nubiyan wugunia doe tinya sensu lua bafuri dehati. Aba hata aginya doe ti sengu san denario. Le aba dimisa. Kaiti sinya lubei hafayiru ni aba ferudu nalani hafuri dehati ligeya hatuwe habiyangu bai. Aniya gabai tino kabagia hata aginya hinsi habuti malu hafuri dehati ligeya.
0: Laniya ga Simon lu.
20: Lida narita gun le gibe ti mabai la doe ha.
0: Laniya ga Jesusu lu.
10: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
10: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinha gu Jesusu tuwuri tuguya.
10: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
21: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesusu tuwuri tuguya.
10: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
15: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
10: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gune asigritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumabay fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, dante la wina mudubay, gin ligia, buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
10: Agarige riguti ya luha gambo, agan bahumana.
0: Abati hal gudni lani disipulgu, kalali lebay hempulu le, lani agahon.
10: Uguya, subuti gudalali bungyo kati eram doaguati le luagu ti baylaru ihahon. Aha yha me berese banya laulerero. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te larui ha bungi hon, lu ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agi agirgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murusunda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agi agirgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murusun aba abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin, Ain ti lila nadile abur hobi lidon mua buiti, agi agirige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adig hagi akasu lau lereru, ebu hagi akei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
0: Aba laniya go Jesusu.
10: Uwa ti agirige ebe du ti lampo, aba ladore gun lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyo lishi ge lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
19: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya gu hon.
10: Hagambu balin lerenu bungiyo, aniyadiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinya gu hon.
10: Kemun lo bafurugun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin roguwa, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba la gumese ruduna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
1: Maestro! Maestro! Wadibi ragua!
0: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
10: Hagaisa hafinye!
0: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
13: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
12: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi leinyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariya gu Jesusu lun.
10: Kabir,
0: abalariya gu.
12: Lehio, liribay.
0: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, abati haguro gu buiru hagi ya hongwa legi aba gudungu aba habri halidun laguna aba hanyara dagun dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru kate ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba dagoi uburugu luma arabu abati houdi go grigia arihi kate ile asuse dubai dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu arei dagwali aba hanufu de dagun Hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumrogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederu lariangu lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu doguni sonle ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni ladigubi hesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan lelagiri budubi hesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahudrogun, lubadu lugudi hesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
2: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga lago maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
13: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sandita na lafri don ubafo nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Abata gufeseru lun, hagibu gen sun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenga.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, ligie la chiliru aba lubia ge hairu, abalaria gu lun hairu.
8: Hila abira, maberese digie balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalaria gu lun.
2: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun ha nyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata, abalariga duni Jesusu tuhubu, Abalarinya gu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia, abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
15: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonde runia Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guaga de sanditinya, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru ihambungiu, luma areida guaga de sanditinya, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amudago toito huagubon. Por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri do discípulo gu haguia, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arida guagi da hagi sandi tia, lida sum flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kate lela degubai Jesusu, ibidi etilu kabala la ritagua, la deganinya noriengu tia lagu sara la huan lidage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tia, log aba la hadage hibiri binadu profeta gun, le asa rutin lidage oveni. Aba la riengu erodesi.
4: Augo narugu o nahabaya dure ili shiguhua, kate funati le, Le wago ben naga abala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan lagu meserubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyegun lum.
9: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: La rinyega Jesusu hon,
2: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyega lum.
22: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai hai gini hon su giri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugiri ya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyuru gu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bai. Abatila nigunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, Abalichu gumi hon lani disiplu gu, luha fane ha hada grigi. Hau tinye sungu bai kimule. Dan le habuda habaru igira gutun, bingi da tinye dusu fane ye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinye lubai Jesusu, labu gua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
2: Italiya san harita gu gurugi anuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinye gu lun.
18: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati lariyagu hon.
2: Age huguye. Katanagia lidan harita gu.
0: Lariyaga Fedoru lun.
9: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba lariyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumariengu hamani kate leni kaun, abalariengu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu beti na uguri ya weiri gutin lita hafinye huriyo, hapu tiku fadirigo, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, abalariengu hon sungu bai.
2: Lebusente la falaru nina, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, Falalan, radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri di rubai, ahi le feri di rute libagari nuegie, le sefru bai. Kagi hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le anigo ti busiga nu nuago luman luago nereno, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu bai. Ni naran hau, luaguanyahi la hata ge hayaba nyo kwento, Mowe banya marihenga hamai laruin ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragun, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedoru lun.
9: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kala larinya gubai sunti anihala adimureha abaliabi aba duiri oburo guanya aba hanufu de dagun ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duiri ligi abatiha gambu aba umalali arinya guti lidage duiri ligia
3: anihani lu lehisi abinu agamba humei le lubai
0: larigela dimureha umalali ligia aba harihin disipulugu luagu labugo rigalila Jesusu aba herederu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tile haribui

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Garu disi fri uri batil le luai si ahamuti.
2: Abalona bu Jesus la niega.
3: Ugu ya guri ya mafiene de tiye ani uri batin. Atri bai sa dan nene deru huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me lagu macha mafiene le hida bai. Baru bai bero yahu.
2: Danye bele lidi irahu ligi ya lung. Abalahu churu ni si fri uri bati muarugun. Abalowe ha gedeni. Abaladenha Jesus lu si fri uri bati ligi ya. Abalarek da gua gedeni. Irahu, abale deregeruni luluguchi, abata weri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganya hala, lautuweni hanigi, laulela degubai Jesusu, abalani guhon lani disipulugu.
3: Agamba humai kate leboidu, na deregeruwa ba, aule uguri garuwa rgate, aha burugun nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, la dega darunyu linya hasamina, lukate le. Ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairi gutima bay hada. Ke ila subudironi Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
3: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Lelu baiti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
2: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
4: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lu.
3: Meweri dira humai, ladiga le mama bai wagani wamagianyain.
2: Dan le layara fadu bai, dan lu lanagani wa Jesusu sielu. Aba larig di anigi, lula digni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
4: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
3: Mama ni abia aule uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba uguri lu Jesusu.
5: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
2: Larienga Jesusu lun.
3: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
2: Larienga ya Jesusu lun, aba.
3: Falabana.
2: Larienga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
2: Aba lariengu Jesusu.
3: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
2: Aba ya tilarinya gu aba lun.
7: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebya yoro gong honha wabi yebanyo.
2: Larinya ga Jesusu lun.
3: Le ishi gu tiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigin aba larinhi larigong, mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiyo.
8: San Lucas, capítulo 10.
2: Larige kate le, abalanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
3: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagime itinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hanadagime itinye hagana wong. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumia, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi habutin ya lu darangila tida muna tuguya,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lemeri Bungiu, Arinya Gaba Abakati Won, Buiti Funasa Lu Wafai Halisensu Nagumadi Lu Uruwe Odimabuiduti.
2: Abala Subu Diruni Jesusu, Luriba Haritogun Abalarinya Guhon.
3: Kasan Wagu Habusen Rahishika Sadara Noba, Aruta Huma Abalida Gesensu Ligiano. Kagia Iyawa Luma Irele Burunyu Bui Luago.
2: Harinya Galun.
1: Liyawa Uruwe Luma Liri.
2: Abati Larinya Guhon.
3: Lelani Uruwe Ruhume Lu Uruwe. Lelani bungiu, ruhume lu bungiu.
2: Siyahamu ti abri gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairigu ti haningi lau louna bagule, hon, abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
4: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove abawuguri, Aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamuga libiri le owebei. Nyenye no mehati sedu guninya gamule no guatinya. Aba lamari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Ilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedugu boy?
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Lidan ubole, marie ti uugurin hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwabe amari duni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu no sielu agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu. Lirahan yu hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay, libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luago bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanugunia bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyengu aruda atien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyengu ni maisturu.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
3: Izalinya sa harinya gubi luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusargu garige agamba ye Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gwa tau daugwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busuru hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luago sun le hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariyegu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi,

0: Kachil rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubo iginye la dagara wagduwa mudun le lani na luwe yuru esefuruni. Abalaringu hesusu lo feduru lumahua.
1: Hei baransere eigni le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
2: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Laringa hon.
1: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Asigre me chilu tido muno to nyehi lumuti le belura. Haniaga melun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu to nyimba lubai gayara la neigini eigini lanina luweire sefruni haul nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme eigini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larin egu Jesusu hon. Aba haranse runi eigini lanina fedu nye. Dan le la chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, Haulani apostolugu luagu dabula, abati laniegu hon.
1: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara genowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigindi gen nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
1: Baruhumai le, faring wahumai hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi laruwe habungi.
0: Larigien, abala nugu feng, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
1: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita wagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
1: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lubi la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Lidan aruwe hani lani na ubou le, aguma tiha tinya haburi lurui tu kufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tu kufulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga di tinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabutimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lum.
3: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanon me buma.
0: Lariye ga Jesusu lum.
1: Pedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
2: Wa maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
1: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narin hane hon, luagu lagunfli rubala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
0: Aba ti harinha gun.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba larinha gun hon.
1: Buiduri gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
1: Hafuri yida, Mabruha humamoga lidon ouchawaguni.
0: Abala dise du Jesus Hawaii, Murusuru, Abalahu Drogu Afuri de Lubungiu, Laniega.
1: Nuguchi, Abo Bosen, Sefo Bana Loi Uni and Gifitile, Gamalumo, Madagua la Lena Busen Rubai, Le La Babusen Rubai, Adugo.
0: Abati Liabi Abba Angeli Sielugi, Lulichugu Ere Lung, Daletima la Wedi du Ligarigu, Ligetma la Furi du Lau Ere, Lede de Hati Laruga. Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furidu, abaladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larie guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Abalayara fadulu Jesusu lula churuni abatilania gu Jesusu lu
1: hudasi lausa apa chuti balugrana aule guguri garo burgute
0: dantile harihi bali halumo boye Jesusu kabala suserda abaharia gulu
3: mapureme afra go manya sato efen
0: abalibuguni abahada gelani gu Jesusu larige lumusu fadiri inyu tumati lelomene abalaria gu Jesusu
1: igre humanya Buidirugal.
0: Abatila guruni, Jesusu larigi musu ligia, abalareidagu, abalaria guhon, habuti gufadiri guhon, honvuguni e weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisudarani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
1: Hayabi e sanuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina, daleme e huma na templu rugusagu weyu, margudu humutina, gamalumon, Anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma diha le labure me bai luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyogoi, abatariyagu.
4: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu Fedru, lariega.
3: Ibidi antibu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariegu.
3: Hani gu ginye abuguye.
0: Aba lariegu Fedru.
3: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigi, aba yelariegu aba.
5: Inaruni logu luma nyahanya ila, ugiri le laduga galilea na ginye.
0: Abati lariegu Fedru.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dale aniago la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala ritogu Fedru lago lebu galarien gubo y Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyenge inahagia.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalaga yo boi bogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondara gu ugiri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanuguni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
6: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya guhon.
1: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon. Lumagya kwento, nanyura awle wuguri karawar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Abati halugu duni sungu bay.
6: Bugie lubai tilirai bai bungiu.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
0: Abati harinya gu.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agamba wa mali liumu lugugi.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Jesusu lugibu gion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu bailela nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: abati larinya gu Pilato lun
1: buguya san haru eta bai horiyo
0: larinya ga Jesus lun
1: buguya gu anare gu arinya gu bali
0: abati larinya gu Pilato hun habuti gu fadirigu lumohon hibiri girigia
1: madaret na duru logo gu girile
0: abati maharinya gu here
6: la chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufu daha lagume seragali leagia aniha meme gu adiga i chilu yahun
0: Dale lagambu bali Pilato kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai wugadiligi. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legu mada Galilea. Ladaga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladaga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladaga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehe rehagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dogu, vendegutu, kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariye gu hon.
1: Kukuya, nungu bali ugerile nu, harinya ga logo chakagu gada laani ya gurigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gada la mon, hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, nuhu ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
8: Afara bai le,
9: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragu.
9: I will be a little bit.
0: Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wugiri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
10: Uriya Herusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele lariya wagu, kulese watinya, asinyabu ihagaredu, ama ginye ha marahi hanyabu, ama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu abaha wawu, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagia madiga hama, lau le mabu ihali.
0: Bariti yeginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biya gafara hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gu.
10: Nogu che, ferudu nabanya, ladiga, ibiti yeti hon kala hadiga bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariya gua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uharinya ga.
6: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva ronia grigia.
0: Ehere hati nha ginha, sudara gulau, La uhayara fadu ich gabini galun lulatunu harinya gabrilun
9: ahi harwe te bubai horiyu salho go babu
0: ye tiaba aburu honi loiga lichigu lariya harenyi
5: aniha harwe te huri
0: abala nabuni aba hadage gafore hati en hadao guben lagu guruwa jesusu lariyega
2: ahi bugelu bai kristu bai salba go babu salba bawame
0: abala denha leaba luloba lariya galun
11: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lum wa sufriru. La diga wa fai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati la niegu.
11: Jesus. Arita wa bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
0: La niega Jesus ulum.
10: Ninaru bau, lagu numa batipula, selu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uruwa raban veyu, abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua, abatilagu oragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
0: Kilarinye guitara, abalonwe, dan lelarihi bali, Abu tisu daragu Romana le Jesusir Dubai abalichugu uwerigu ni lubongiu lariyega.
12: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile Jesusir Dubai abahudi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibibanya uwara luma galilege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wugiri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanye linyo wage ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibai linyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugu bu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuuhu, Achigiti luaga ba dubu lenye luboi uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuuhu binafigiu. Barina hamai, ibiye leharanse ruboi hamogwa, dan lehachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuuhu. Abahebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi biyan wugiriya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abahariya gu wugiriya hagiya hon.
13: Kawamu halwa hilegriyo abayhata hilay, uwa kiya sarali vida gyawe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun dale kalile yuhi me. Logule rube la susari gugu, ligie le wugiri gari wadibuti. Lut na ledrega rungu haka hugu kafigu kiya. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa rulita geowe ni logu yuruwa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimure le lariya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuuhu, aba habauda gu nisun kata ile Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le hariya gu bali brikata ile hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuuhu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hadage lanigu Jesusu, lidun aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu Dubai, Sunti adimurein hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausun arija jamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusulan. Abatila niya guhon.
10: Kansa le wagu bayhadumre hasun eibuga ina huma.
0: Abaharara mungulau iruni, abalona buabahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gun.
2: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abatila niya guhon.
10: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
2: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siye dirunu wa lulonwe, luma lu ladara wagun luago grua. Ruwa mutiyebe we menigi luago, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la susere du katile. Gama lumo, wiri gudahamaru, hada ge wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abahdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abatilaniya gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiya no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibir unu luweiri gu.
0: Abatilagume seru afuna waga da isun le tarinya gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili rubai didon flasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama. Harinya galun.
2: Reide iba wama. Ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugunu hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahan hanyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
2: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagu daguni, bian wugiri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
10: Darangi lau hon.
0: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magrigu tipanto, mabu ligia, anati au.
0: Dan larinya gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinya gu Jesusu hon.
10: Anihisa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinye gu hon.
10: Le asusenru dubaino, ligie le mehe wagu be narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa nyubay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
10: Buruwa nyulinye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligiye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
0: Abatila nigunye Jesusu bongu di iloi uburugu chilubetanie. aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wasiye lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigong uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugiye nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
14: Dale, la gume serube sun kate, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lo buiti la gume serube sun kate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun kate. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichigu bai bagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihong ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hong une rahinye banya la bungi. Li rahinye bungi yu hagie, mama luago agura huwe hama kei furume gwari kukirige o laula lukuda haba ugari. Li rahinye haba yu bungi yu ladiga ladiga niya li rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile le resi birubai lumagia bungi uguchili la daga ligia la liregubai le abaragati le buimbai lau insia ni luma inarani adimure te huwa luagu abalaniyagu
15: aniha lenya hawagu bai nadimure huu dale narinyagu bai logulela ubabai naranse huma wairi kutima la sugunau la daga anihi halela meha nubarage ginyi.
14: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Abalaniya guhon fura.
15: Mama au Kristu boy.
14: Aba yeti halgudani.
2: Kata buti, profeta Elias ibuguya.
14: Laniya guhon.
15: Uwa mama au.
14: Aba ya hariya gulo.
2: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
14: Aba laniya guhon.
15: Mama ginye au.
14: Aba ti haria gono.
2: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon guogu.
14: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
15: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
14: Hanya tu baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
2: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadiseiha?
14: Aba larinya guhon.
15: Au, lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
14: Sun kata ile lida, pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badise huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
15: Aniha amudun le launa habibu ingiyo lu lagi taru ni hafik on grigi. Lu aku nyahan nadi mureha dah le nari yang guboi. Lebi baba wakiri nari gini, le wairi kudu sugunau. Nadi gani halilah mehat nubaragi. Ni aku ibi dia ti meh wakiri ligi anu. Kamalumu, abadi sehat nalau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
14: Hari yang keti gini huang.
15: Hari hanumu ti sifri sandu, kama abang unhu. Larai rusia lugi, abah larara mungkin labu lu. Ibi dia tiap eh nung kata ilah wugri lagi. Hari yang ke rugi ti meh halle, awunah balina abadi sehalau dulu nung. Dame le barih larai rusia frisando, abah me larara mung labu lu iita ke wugri, lagi ya wugri, lagi le abadi sehabai lau si frisando. Hari hana aliti gefen awu luago, lagi la lirai bui buingyo.
14: Laruga nyenye ya hua hama biya hada gelani. Dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lari ego
15: ani ha mudun le la no adiru bai buingio
14: aba haga buni bia lani hua disciple gu lari ego iter aba ha falaru ni hesus aba ti la digira gu hesusu lari go ke lari hi ha falaru ni aba lani ego ho
10: kaharia ha bai
14: aba hani ego lu
2: maestro Halia baganao.
14: Aba laniye gu Jesus hon.
10: Igo gu harihei.
14: Aba hodi. Aba harihini halia la laganao. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi lelamule Simon Pedro ligia aba hada ye bia ha gaboni le laniye gu bai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya aba laniye gu lo.
2: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanigu ni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba laniye gu ni Jesus Simon ligi bogu. Aba laniye gu lo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
14: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba larinya gu lo.
10: Falabana.
14: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Pedro. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba larinya gu lo.
11: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
14: Aba laniye gu Natanaeli.
16: Ani hainfunagi Nazaret na buiti.
14: Aba laniye gu Felipe lu.
11: Higabu bariha.
14: Dale laniye Jesusu la yara fagdu Natanaeli. Aba laniye gu.
10: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
14: Aba laniye gu Natanaeli lu.
3: Ida liyangi ya basubu diruni.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu ginyanyati bulan titi bu igu.
14: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
3: Maestru, buku ya lirau bai bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Pafinu bai nu ladegar gu nariye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu ginyanyati bu igu. Bariu bati kate wainu muti mati loile.
14: Ariya katigia Jesusu.
10: Ninaru hau. Lagu ariu bila sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amude ya luma arari hanaugi aule lira uguri.
7: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gu lu.
3: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Ninani ubao, lagu lela magra hoa yati, sinyati lebelu run lidon laruwe ha bungiyo.
14: Aba laniye gu Nicodemo lu.
3: Ida lubage lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
14: Aba la niña con Jesús lo.
1: Ni naro bao. La ulela magra hoti lida que tuna luma lida que si firisando. Siñati le belo un lido la ruin habungi. Le agra hobe hata que agubri go hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agra hobe lida que si firisando. Itra linha ligabri keisi ligabri si firisando. Mauiri da talu beiti banigi, lago naringo bu lago luti laia hagra honi wa songurigi. Itra que lafuno garabali le nyengi lumuti la pusera, agamba bei la muri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agra hoba nye lida gasi firisando.
14: Aba yeti, la rinya gu niko demu no.
3: Ida lubasa kata ile?
14: Aba la rinya gu Jesusu no.
1: Aba omen bu maestro Israel en buguya, ibidia ti kata ile bon. Ninaro bao, la ulela wa subu dirubei, ligana wa dimureha bei, gefema gia luago le ariha wa mali bei. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimureha hon luago burikate le lani na ubao, ite lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago, no iti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaire wati Lunga salbaro bala sunha arihi tia tuwago Itera linyagia ni inyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuri tinuwago Meferi dirun hamamoga Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga
1: Laduka wedi tihisi nye guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferitun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyati luago, masia dirunwati, ahi le mafinyati, siyati wali laduga mafinyo lan luago li rau bungi le aban rigoti. Ha mafinyo banya, siyati wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun lo narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugulaw la rukon ka. La duga kati la uribati hatagu bay. So ha duga banya kati uribati, iere uti la rukon ka hon, aba hadisatun loy la rukon ka ligia. Loy la subudirunwa kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo, inseti hon lun lita hama la rukon ka lun larikuno lagu haruma la le ha duga bay, la ulubafu bungiyo.
14: Lari Jesus katile, apalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le, giribay enon, jara falunu salim. Natuga nyen yegie la saragu duna. Aba buriti, hayabi ngwa grigia aba, abadisehi ron. Lubarege ladeiru huwa, nasusere da sun katile. Abati hagume senu, Hada nge lani kuhua asige nge lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie nge lumua.
2: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bae luagu obu le nyinge lubei labo ucheveyu libiti duna hordang. Ligira le meha uwagu bae badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba lani kuhua hon.
15: Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha Itara ninye ginyeti Dayari halinigunda ngueto Ligia lunti la wiri gudunti ma Au lunu nuna budunti ma Esusu le nyeibu ibaisia lugie Ouge nyusun gregi Ahen le ubo waguna Lere gunye ilani na ubo ufura andala Ani luagu layano Ahen le nyeibu ibaisia lugie Hauge nye sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luago le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logo inarini la le lariyengu baibuingi. Le launa ha baibuingiyo, le reru buingiyo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu kuni buingiyo lani sifiri lumo. hinsia ti lira buingi ulu ruha liginya ubafu ulu logo sun kate le afinya bai logo lira buingi kabagari ti le magumu chani ahe le maha bai lafinya ru logo lira buingi mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai sielu laburu harug ba liganyu buingi ulu.
7: San Juan, capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay, lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu diru bali Jesusu katile, aba lafuri dun hudea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria, lida waya suligi. Itraniati, la chilira, lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha, ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le, umbe hagu ara lufusu Jacob. Keiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba la nyuru la rufusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi, aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania gu Jesus tu.
10: Ruba morusu dona no.
14: Anyangra tibu ga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesus.
2: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yu hongu wa hama Samarian.
14: Aba lania gu Jesus tu.
10: Ruhamuga subuti bani ya deha ni le lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha baiduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
14: Aba tania gulu.
4: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kwa ni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi ron dugi ya lime magra bu. Laduga duna le lubi nichugu nilun. Gese ensebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
14: Aba tariye gu lun.
4: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
10: Baiba oge bumari, aba me biabi.
14: Aba taniye gu lu.
4: Mamaritina.
14: Aba ti lariye gu Jesus tu.
10: Binaran lagu bariye gu lagu mamariba, laduga sengi hanyo ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto, inari ni le bariye gu bai.
14: Datagabu bali uri to katile abatania gulu
4: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahe hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
14: abalarinya gu Jesus tu
10: afinye banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungiyo, minti ga huguya luagun wubu ligita ni hidin Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu durago. Ahin wagiya, subuti wamuti kalaun wahu durago la deka hada agen huriju liyabi asalbaroni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu durago bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili lu lahu durago lu, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausung hani sifiri luma hanara.
14: Aba taniye gulu.
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna wagudu bai sun kata iwo.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
10: Au Kristo bai, lememe ayanu ha bai buma.
14: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimure hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubay o kala wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagait na abatidi uburugu oganya grigia. Abatariye gu hon.
4: Higogu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasan ligea Kristu bai.
14: Aba dihodi wa uburu gungelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
10: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
14: Aba dihaguma seru disipulu gu alig dagua hama gua aba haniya gu.
3: Mafuna sabaruhi hegi ni lu.
14: Aba laniya gu Jesus u hon.
10: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai bai lariya wagon. Amule abu nagubai, amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagunhuma. Amu nadagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
14: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luago, Jesus lau taniye gunguri tuguye hon, luago, aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili ribai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumu nagunu lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunyei. Aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tukuya.
9: Mama rigali logu le barinya gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logu ligia la Kristu bai le la salba hubau.
14: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira kaila niye gunu Yesusu guanari. Luagu mebere se unwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Yesusu. Lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei nyei ti aba wuguri wairi guti. Nadagi me ti luma urue. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da la gambo bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. Ladiga madise lila lunlowe. Aba lariye go Jesus lu.
10: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
14: Lariye ga wugiri ligye lu.
3: Keima ufurese. Lubara gen lowe nira.
14: Aba lariye go Jesus lu.
10: Giribu babu ubiyong. Arita kwa libira.
14: Aba lafinya no wugiri ligye luagu le. Lariye go be Jesus lu. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
3: Arei da guali birag.
14: Aba lal gudunia kala aure la gomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
9: Gunyar la dengre aba rabuwe yu la gidara biri uluwe.
14: Aba larita guni luago ligia la aure la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyenu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le la digbe Jesus dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
14: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dala rihibe Jesus luagu saragu haya la grigia pala viti. Aba la niye gulu Felipe.
10: Aleba saa waganyi haigi ni hon songo riki ya ha.
14: La riego bali lira lurugu lagambu kabala la riega Felipe. Jesus subudi lali buka kabala la digu. Aba la niye gulu Felipe lu.
17: Ni bien sans fiadil fin, logo bon le tafane honiwa,
0: Murusum murusum hada sun grigia ha.
14: Apat lariego Andrés, abagien hada discípulo. Le llamó Simón Pedro.

0: masa buge aba hada ye lani giri ye le disipulu gu
1: abal ye da ko fedru abal ani ko
2: mama u
1: abati lal gu dunni aba hada ye lu musuni fadi le inyu tima bay abal idu le libu gu be fedru ari gay
3: mafu na ge ari anu muti bulu mali dan flasu le buri nyi lu bay tidi boliu
1: aba ye le ye da ko fedru li daura li ge aba la yugru ha gay aba tenu ne su su lu be gay fasil lu lu bi gu mata Aruka de Naliati, Mabel de Huri Palasi Rugu, Loi Javietu, Sinal Megada Lania, Adinel Mille Lanina, Vi Recefrum, Ligia, Lafritu by Pilatu Lon, Ladimoneha, Ham, Abalania Gunhon,
2: Tasa Liduru by Grigale Hum,
1: Abaharia Gunlo,
2: Luhamuga Madu La Uriboni, Medelegate Womuti among a boom,
1: Abatilania Gupilatu Hom,
2: Baruhum, a Gusara of my Kailania Guni, Ludu Guanaru.
1: Ariye gahuri ulu
4: wagiya huriyu maricha tiwalno wasiya dirunia ba grigiya lun lonwe
1: iterliya lagu fliru le lariya gube jesus ulu idalu bala lonwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba lagu anu lu jesus aba lariya gulu
2: buguya saharu eta bai huriyu
1: aba lariya gu jesus ulu
3: lagu bani bungo balga ta halwagu lira odila diga hariya guni amu bunu agu
1: ariye ga pilato lu
2: huriyu funagiau Binasiu go hama habatu fadrigu, hagia deregrabali bunu, kage bidurobe?
1: Abati laria go Jesus no.
3: Mama lani na ubole na ruiha, Luhamuga itraniela, agente gunya hamuga nani gulume deregeruniwa na on lurdu guri, Mama yana na ruiha.
1: Abati laria go pilatu no.
2: Urue lubeti buguya.
1: Laria go Jesus no.
3: Buguya aria go belag uruina, lule nagarho. Lule niabi lidon ubole, lunaria gunile inaru nibi, zonhaga gamba di banyalu inaru ni agamba hamutile naria gupi.
1: Mariega pilato lu,
2: kate dinaru nibi.
1: Larige ladigni pilato aligu dahanile, aba elafri do dimre hamahuri, aba lania gu hon.
2: Madarit nani murusu duru logu gurile, ke hechu huma lu nigra gudu aba danriti hon, lida fedule lueiru esefruni, kusente lu nigra gudini hasusu le haru itahuriu.
1: Aba ya haguara go so hagi.
5: Migira gda baile. Barawas la bigira gda.
1: Barawas ligia. Aba hiwert.
6: San Juan. Capítulo 19.
1: Abati lanigani pilatu jesusu. Aba lona ha abaicha gde. Aba hichu go sudara aba ridi lauti hiyo lablu jesus. Aba hadera guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Dame me jarafa ya lubadu ariye gaina
2: ui kabagari la haru ite huri
1: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri do pilato aba laniye go hon huri
2: nasagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
1: aba lafri do jesus lauri di lauti hiyo lapli taud la dagra go color guch aba ti laniye go pilato hon
2: aniha wagari ligia
1: da hari bali haputi go fadri go haus su su darago Aba hagu meseru aguara.
5: Dagu abelu aguru. Dagu abelu aguru. Dagu abai.
1: Lariye kapilatu hong.
2: Baru kemeiti. Dagu hume logo guru. Lati gau. Madarit nani murusu duru luagu.
1: Aba hariye guhuri ulu.
6: Wagie galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. Lati gau lariye guluo gualogu lire ulabungi.
1: Da lagambu bali pilatu le. Aba timala nufudutu. Aba ya lebelu no palasi urugu aba laniye gu no jesusu
2: Halia na sahabuguya
1: Mona bu de jesusu ni kata Aba laniye gu pilatu no
2: Mona bu bumuti na sa Bide ti sabu logo gabafu na lu nigira gudini bu Gabafu au lu nadara gudini bu logo guruwa
1: Laniye ga jesusu lu
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau
1: Nomge ora ligia aba lalgo pilato ida lubala ligira gudu ni jesus aba haguara go huri ulo
4: ahi bigira gudu ama buguya lumada uruwa i romana furumi aguara gle aninha guti luo go lago uruwa ila laga ni uruwa i romana
1: ta lagabo bali pilato lira aba lona asagari jesus aba lanyuru lago halule agusera gle ubare leo beharinha ga dubu gabata alida herenu huri da midheli Lea bawe luba luwe yure sefuru ni Aba laniye gu pilatu hon huri
2: Aniha huru waite
1: Aba haguwa raku
5: Ilala.
7: Aha, ilala.
5: Dago bela uru. Dago
8: bela. Dago bela. Dago bela. Dago bela.
1: Larenga pilatu hong.
2: Busia tufu na gien nada lagu ni huru ite lagu guru.
1: Larenga habu tiku fadri gulu.
4: Maru ite tio amu lua uru e roman.
1: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hong nu. Ladra wagun lagu guru. Aba handegan. Aba di lafri tu susu. Baru ini lelaki lugu rumah luli di lidang fulas sulai umbai hari ini galu fulas sun lab ugu. Golu gotali dah heran huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biar ugunya uar lom. Aba lalu yang kah lom. Aba lom nah pilat tuh ichi gakuda. Aba abur huni lagu guru a. Dari ini ganyai.
9: Yesus nasaret na aru ite huri.
1: Saragu hai hadar kui huri wali hati. Abur hau ni lagi, ketika flasulah ini lupai, ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru, ane lida Hebreo, Griya gulung malati, abur itu, lagi hari yang lupai, habu tu kafar dini, huri lu pilato,
4: ma buru dabanya, haru itu huri, buruba, le hari yang lupai lagu haru itu lah huri,
1: awal lagi yang pilato hau,
2: le buru nali lupai, buru nali,
1: lari ke hadra gun ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuk nu la dou ragu. Aba handuk gadir fani titau. Aba fani dinu kada suda. Aba gie handuk nu lisimisi. Ke macha wagu tu bai. Aba ragu yo fiesu. Iu gelu unabu. Aba hari ku suda ragu hamago.
9: Mahari dago wamo. Aure wama tuogo. Ari wama muga gabala aganyi.
1: Itrani ya lagu fulinu le tani ku belene nu bungi.
10: Fani wa hafu na dou ragu tana. Aku rehatu ya tuan di sini si kabala agani.
1: Itarilnya lupa itu hatu guni sudar. Nyanyi lugu cesusu ya rafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari klofasi tuma Maria Magdalene. Nah lari baru cesusu lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya belu saraku. Apa lari aku tu lugu cu.
3: Lugu cu. Aniha. Birang.
1: Apa lari aku lugu disipulu.
3: Anuha, hukum jom.
1: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru nu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus di lani Yesus lugu, gumpul leni lah, sun lenu bi ladu gini, lugu asal baru, apa lari ya gu, nu lugu gumpul liru, le tari ya gu bi lene nu punya.
3: Magar buhadin.
1: Nyanyi apa food tau di mana garuhit. Aba hati teruk itu, aba mudus itu na, diwe itu gaya. Aba hiccu guni lagu aba wewe, aba hiccu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus diwe garuk itu gaya. Aba lari aku.
3: Gung fliha, song, kate.
1: Aba labu lucu, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepun. Mampu seru te dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ya lagu guru alida luai ruemer aguni. Ladega wairi tuai lagi. Lagi hamun ya ha bay luma pilatu. Lulu naha ahalahi hayadha dawa goni banya lagu guruwa. Lugi en lagi danu hago bunyengi. Aba dihodi suda ragu. Aba halachuni liada furumeti bukiri hadangi ha dawa goni banya lagu guruwa uara luma Yesus. Lari gie. Aba halachuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuci hamba lalu bayi lihat. Abah lihat apa saudara, abah limirunni Yesus lobo agun tawa abah efeng, abah lafri tu hitu lalu matu nanyengi. Mari hubalin le, lagi abah dah gubali, ani aniya galu muti inarun, subuh di lumuti lagu aniya galani inarun ini lugi hafinger, laduga lasus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulen oleh tanya ku beli renu bungi.
10: Mahal cuma bayi niaba abu wal.
1: Aniya katikian tiada renu bungi u.
10: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
1: Lari Yesus kata ille nyanyi apa ugeri hari metya na giri tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladu gay. Ladu galanu fudeh wai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo, aba lanengu ni hose lugu bu Yesus. Aba gien lea bini kodemo, le mehanyidu bayi ayanu haluma Yesus kunyo, aba lea bin lau saragu ibinye. abat henung ni hose lo mani kodemu lugu Jesus abahau buru ni tau gamis to tuo go tulau ibi ligi segu haga buri huri luba habuna nyai nyai ba fuluri aga ilida fulasule nyai lubai hadara go Jesus luagu gurua lida ti fulasuligia nyai aba umuho iserile mai surungi nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luwe yuri meragu
7: San Juan, capítulo 20.
1: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data cheli lubanyi, wali dubule lida umoha nye. Abatidi ei bagwena, lenyi wabai, au luma Simon Pedro. Abatania gumo.
11: Bari hama Jesus lida gelumua. Hali ufuna zahichi gai.
1: Abati wafrido. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwain. Foreset na lui Feduru, aba na chile rafurumie luagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Larigi aba la chile rasimo Feduru, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah narihi nille Yesus terdubai, abah nafinya rulagu sarali lah Yesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nille, taninya gu belene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawweni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu daya hua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
12: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariha gahon.
11: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
1: Kei tariha gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba dilariye gu Jesus tu.
3: Ka wagu ba Yahwa ha. Ka balu ha bai.
1: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tariye gu lu.
11: Ahi banaga lu bai. Anya ga bai nuhalya la bichi gai. Baru namu gai.
1: Aba dilariye gu Jesus tu.
3: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba tariye gu lu lida herenu huriyu.
13: Rabuni.
1: Mini lalira maisturu. Lariye gu Jesus tu.
3: Magu rabanu agu. Ladega mamuda irugi dina lenyehi lubai nugu chi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la lenyehi lubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaran ya disipulu guluagu ariya tali lah Jesus. Ani ariya galani burikate ille tu lu taniya guni hon. Wei me meligia gunyo ondara guhaya disipulu. Gelen yu liati ben hao ladug hanufu de hawai huri. Ligia lebeluru Jesus. Aba laranamu hamida gu. Aba labusuru hon itara.
3: Nye la darangilu hita.
1: Lari gelaniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
3: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
3: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferudna huma hafigon amo. Ferudna wale. Ahin uwa ferudna humani. Redi hali uwa ga ferudna wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uwa tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gu hahi biri disipulu gu lu.
4: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
14: Ahi marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida abamunu. nyenye ti Tomas i hama dan ligi. Lausu ge lenyu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba la rana Muhammad agua, aba la busuru hon itan.
3: Nyen la darangilo hita.
1: Aba la riego lu Tomasi.
3: Dabi bifinga nyaho. Arija bei menu hapo. Da bei me buha bolito nobo. Masigra balau li logo afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti la riego Tomasi.
14: Nabureme, nubungi ute.
1: La riega Jesus ulu.
3: Tomasi, afinya di bugueto. Da diga arija badi na la. Fulese watin hafinya rubanya marihiga hagia.
1: Adega yeti Jesusu amu saragu milagro hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. La burdu baiburu le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
7: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufuda gu Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be itiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enwaba Simon Federu, Tomas leube haniya gamado, Natanaeli, lelila na kana, lelani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama yabnia hada gelani Jesusu disciplu. Aba lariya go Simon Federu hon.
15: Neibuga esenia.
1: Aba haria go lo.
4: Weibuga ginye bumu.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suari bligia manyugo tieni kat. Dale aruga de nelubei. Aba hari ini Yesus unye ilaru dulu. Ibida tiap behon disipulu gu luagu Yesus ula. Aba dilania gu hon.
3: Numata gu. Manyuko gitu sa.
1: Hari ya galu.
4: Ua.
1: Aba dilania gu Yesus hon.
3: Si u malu egen tonwe re ugune. Hanyuko ba.
1: Aba haguna. Lari gen. Si ayah beha cawarunu. Seni dunar gu gen. Lehi beudru tida. Aba dilania gu. Au hua lu fedru.
4: Yesus utiale.
1: Que ilagambo Simón Pedro, luego Jesús la, abaladero no ladero, abalachubaro dunargo, hajibri discípulo, abajo de laro be taugune, aduru en hamoseni buija udre, que abargui en la san metro, hadice lo beya, dale, harari no buy muargo, abahadari no wati gemet, lau enyegura, lau aba udre ligibogo tu mafein, abalariego Jesús hon.
3: Baru huma fiu hata ye udur ha hati gibanya.
1: Aba ladi no Simon Pedro ti dongune. Aba ladur gu dunu sen ilarum beya buin hau udur wainu mti. Sa di mi sa agir wainu. Lausun hibe mahei u dagu tu sen. Aba tlaria gu Jesus hon.
3: Higo gu hata bachata.
1: Uat niya ba hata ge disipulu gu algu dagu tu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi. Aba lanigu nu fein luha burugu. Aba lichu kunu hon. Ligye me meladuga lau udure. Ligye liruwa, larufu dagu Jesusu nungu wa hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariye gu Jesusu nungu Simon Pedro.
3: Simon, lira Juan, hinsi ti nasa abonsu gu lau nisi ya hon ha.
1: Lariye gu Pedro nungu.
15: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi ya banu.
1: Lariye gu Jesusu nungu.
3: Goni gibanya ti nani gu.
1: Aba el algo de ni luego libia mawayas.
3: Simón, liran Juan. Inse ti nasa abun le ti mati mati.
1: La riega Pedro lo.
15: Aha na bureme. Subudi ti bun luego hisi en banu.
1: La riega lo.
3: Goni gibanya ti nani.
1: Aba el algo de ni luego liru mawayas.
3: Simón, liran Juan. Inse ti nasa abun.
1: Aba liru dago Pedro la diga la algo de ni Jesús luego liru mawayas ahi. Hisi elu bailo, aba lania gulo.
15: Nambureme, subudi ti sun kata ibu. Subu set ibu luago hisi e banu.
1: Aba lania gu Jesus ulo.
3: Goni gibanya ti nani gu. Ninaro bao, laud nalame ha nibure ingidu bu, sansi guati bu apabidi le njih lumuti babusenra. Gamalumo, damele weya di bu, inyura rigu bali me baruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu le njih lumuti babusenru babidi.
1: La ularia con Jesús su catele, la subdirago de ida lubala ligabri long e fedo. Lulichu con uairi con el lubongi lao. Larige, abalaria gulo.
3: Falabana.
1: Da la digra gumba e fedo, abalarihi log anita la disciple le hisi timaba ilu Jesús su harigihari. Le meme, anuru bay lobagi Jesús su lida adineru. Le guie, algu dubali Jesús su kabala wada ge ederegere ta lari bali federu abalani go lu Jesus luago
15: na bureme asanle kapasa asuser dalu
1: lari ge Jesus lu
3: ana busne la bagari do darime nagir budu kame ge bomo buguya falabana
1: abati leiba go dimure ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi Maria go Jesus luago moe baila ari ge rguti
3: Ahana busne la bagari do dari lumo nagir budu kame ge bomo
1: Lige meme disciple lige le chorul bani bri kata ile abur ha barugi e gara dato to halli ha mungwe to ani subudi oti luago inare nila le la niña guba ani higi e saragu kata ile daga Jesus ahi hamuga abur hawa aba aba afiye oti luago mabarata hamuga buri liburu to abur hau tu lau lida sumubo
16: Hawadi gimari apostolugu Capítulo Aba
17: Luntiófolo Aburhati na bun ti da frumeto nigara da luago sunle la digbe Jesus luma le la rufu da habe luma ge la gume se haluadi gimari dari luma uweyo le la mude rube cielo lubara ge be lidi cielo lau luba fu sifiri sandu ruti di mure hon apostolo go ha me halanu di rubayo Lida bia wenwe yule lobo ubowo go larige lasaro lida ge oweni arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la aba buriti la dimure han hon luago larue habungio dame han le hama ge le lobo ya apostolo go Jesusu arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem larinya ga hon
18: abura ba hama la go firu furama se le lishi ubinu si hun le wago benaria ba hon Subudi humuti luago badisi gitala huwa lauduna. Gama numo, na subudi randi hu, luago malu hadalagi ahu badisi wala usifi isana.
17: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
19: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariega Jesuso hon,
18: Sinyaki ya subudi roli kala weyu o kala dala lumbe lubinu chinglau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifri santo huwago, tibiko kwa bafu luge fehu manu wago tanto Jerusalem kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kukogu.
17: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadau ragu. Aba hariya guhon.
18: Wugiri yagali lea ya. Kawago herete lariya gu selu. Jesus meme lea mude rupa isielu huma gu. Lea bi ya ba itara meme kai harihi li lidi.
17: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bay oli ulu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yenyen Fedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
15: Idu hanyu, muntibu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungi, lida le ladumare habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gukudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu lea fai irube ilu luago uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganoti ya tida. Arinya gatigie nye. rua la lubara lu amo. Italian lubaiti, nunti vanua daha aba buguri vadagi, le mehavamati sun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule mego la kudasi, lucañara baila lichigun fe uaravama, luagu lagu yugun Jesusu lidagi oveni.
17: Abati hiri do biama hadaga, Jose, leme me gire bei Barusuasi, leme me gie gire bei Justo, luma Matias, aba hafure do itere.
19: Wabureme, buguya le subudi habu bei tunha nigi sungriya, arufu da bei won kala hadaga bian wugiria ha banua dirubei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye wahudas, la diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figunha. Ani nyudu ha lidu fulasu le ladina bai.
17: Abati hadigu ubuluruni, aba laburi haluago Matias. Lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologu.
7: Hechos, capítulo 2.
17: Da la tilirubai liweyu rufedu le pentecostesi, onda regulunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arintu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu letonye habayi. Aba lasalira guwatu gemeki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare honwayo, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sande. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifiri sande. Lido buridan ligia, yei buriano kuri Jerusalem ye hagunful te lida hafie, nibu itie ge lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigie, ibidi he hon kaba la hasanu nare ladega kada la aba hada ge grigie hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba hariye guhamagwa.
20: Mafu megia Galilea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, lumalidan gebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, adana uti ya ya. Anyehi hadagi ya huriyo, laduga huriyo hama hazugurigi. Ibiri, Daruga maliligaburi hafini huriyo, anyehi dinye grigia, kureta na hama arawia na, sunwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
17: Weri tihanigi sugubai, ibidi hao kabala hasanu na, aba buriti haligu dagu hamogo.
19: Taswa mini la sunle?
17: Hibiri, aba hehera hao lanigu Jesusu, aba hariyago.
4: Bacharu wanyami ruguhani.
17: Aba te laramu Fedro, hama ha Hibri unso apostologu, aba lariago lou umala lihereke.
15: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube inariago ni hon buidu. Subudi kumamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritago, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gu bai. Lida umburime la gumu hon veju, linya larian gu bungiu. Nona ha bai nani sifiri ha wago sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya yamutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Lida umburime veju ligia. Nona ha bai ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me nadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati kei hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeiti le lube inaniye guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, Aba meha bugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagre luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bi, lau ke deregeru ni hon wuguni yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani lela ritagu bi bungi luma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luay gie lomere. Uwa bay egwa gudutira. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu antuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagar du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyuar. Idu henyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu lumo veyule. Davidi. Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larian hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostologo.
20: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu Fedro hon.
15: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi kubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha lagura baya bungyu lun lani guhama.
17: Lou buri dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
15: Dire kuma, havei ha gibir grigi a salufri dinya ha.
17: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi a lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere gere gun hongwa lu hafure inde iruni le harufu da bay apostolo gu hong. Afare inhe na hamay hamati. Ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure idun. Lou yanu tuweri anigi sungu bay lu agu buri seini luma buri milagro le ladigu bay bungi hagana gu apostolo gu. Sunha afinyeru baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure he hafula su luma le hamati. Aba hafare inheni lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudro gulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hada ge lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrigi. Aba tiha anahe ina lania bungyu ha asalba rubaya haun.
7: Hechos capítulo 3
17: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul rugula dangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo, sagu weyo yenyen aba wuguri mai bugu tiluma ge lagiri ho pari wugu tiha lobado ti benari temple le giri bay bena buidu mereti lu la muri ha hama ebeluri te temple rugu dan le lari hi bali mai bugu ti lige federo lo ma huang hebeluri la temple rugu aba la muri ha sen su hama aba ti lari hi federo lo ma huang luago aba lari ago federo lo
15: ariha baba wago
17: aba lari hi hawago Agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba lari ya gu federo lo.
15: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaret na. Saraba baibuga.
17: Aba lari gu deni federo lo ige luho bule lowere. Aba liyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugoto. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugo. Aba lebeliru hama tempo lugu. Eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luwerigo bungyo. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luwerigo bungyo. Weri tihanige luago lea susare dubeilo. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mareutu. Migire gede lumuti ya meibugu ti le areida gubei. Pedro luma huang. Sunti grigia, aba haibago lo tuweri hanige luago tubaranda tempolo le giribay lubaranda salamon. Le nyen habay. Dale larihi bali Fedro katele, aba lariangu hon grigia.
15: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi? Kawagu hariyagu wakama hamunga wagiya reida wagu dubalimbu girile? Eibuga gudela wabafu o luago la uaragu woma? Mama linya. Bungu le ha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu du balimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara lini hafaru ni le ishugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani hanvugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida wagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti a sakri ga kuma, giribu huguya melu bungu, tibaba lamu ga hifigo, abameti ganyara la lichigu bungu emera gunitun huani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba ilo barage frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serune bungi usun kate le lariengu bihada gie profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le segihilibe. Itar alian lubeiti, arienga ti meha Moises huon wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei. Daradu lemeha ladugu baibungi ukama wagichagu, dalelaria gubailu Abrahamu, nabiniru mayasungirigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagunu. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon furumie, lulabinirunu, kadaba hidagie, laulasagarunu lidagie luriba higabu.
7: Hechos, capítulo 4
17: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadiri guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Ganyi tiyan la diga harufuda ha Fedru Luma Huang, hon grigye. Ariyanga hagia, luago arufudu wala, luago hasaruba la grigye lidage omeni, luya habagaridun, la diga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiyan luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguriya weiri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabay, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba ti honaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba harinya gu hon.
20: Ka ubafu o ka ida iri harida gu agde wuguri le?
17: Binyo Fedro lo sifri sando, aba larinya gu hon.
15: Habuti guhuriyu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye ke haligu duniva luagu buitile digu bay lun aba vugiri sanditi ida linya la larida wa guagudun usienti valuha subu dirunin huguye hama sungirige ha israelina luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna aniha lubay vugiri le ya higibu ginya areida guanyu Jesu Kristu le meme hadara gubay luagu guruba le lasara gudubi bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat, uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
17: Da harihi bali gumadi matia luago adimre hela Fedro luma huang manufu de gani muruso ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago luago grige hama hafrume guarege aba taweri du hanige aba ti hasubu diruni luago hada getia la hame ha eibu gubaya luma Jesuso keiti yenye lubai wugurile areida waguaga dubai hama rara ligia siyati harinya guluru du nikata aba ti honohania luru du Fedro luma huang luma wugurile areida guale bai bogutin luai hadamuri lugayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
20: Kabasan wadiga hao wugurin ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem logo adiga hama lila milagru le ani siyenti veye da gun lao. Luma burucha gun lao uganu logo kate ile lida sunfulasu veverdi anya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien uguni.
17: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba harinya guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
15: Samina huma hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digun le hubaybe. Igira le lubaybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
17: Aba yati heweri dirunia gumadi matia. Aba higira ga dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti loago bungi loago kate le asusare dubai. Wugiri le reida gubai lo milagro ligia. Wari ali sigi lo bian wen irumu lao. Dale lafuri dubai Fedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya weiri gutia hon. Dan hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hagelu bungiyo, aba harinya bu.
20: Wabule mebungiyo bwe, leadugu bali sielu, ubou barana luma sun kati. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachaga ragunecha anu hagibe bwe yubugite. Malati hasami narun hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadumatina halani na ubou le. Ondra wahagia alu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra, uruwe ilewe lanua diriwe. Ani susara ti itara, ondra guatinya, erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule, hama hamama boi huriyu. Luma hama israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesusu le sandu boi, le banua diriwe. Laulira, adiga hamuti sungle baransi haboi, lula susara dubala. Wentonti, wabure me, ariha boi hasia duruniwa. Ruba nigi won wagi ele bubuigu do wadumure habuogu manufudu. Arufu da bai bubafu la barei da guagu de mesanditinha ani adago bubuya sain iluma milagro lidan liri Jesusu bubuin le